0: system. Or you could say fuck the system.
1: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Nah, tahun kedua, kalau ngomongin hal memalukan tuh kayak gak ada habisnya ya?
1: Iya, bener. Kayak memalukan tuh bisa banyak hal gitu. Entah dari diri kita, entah dari faktor kejadian yang mungkin tidak kita harapkan
0: dari
1: gitu
0: cerita
1: ya.
0: Orang lain juga.
1: Iya, dari cerita orang lain juga. Itu tuh juga tutup mempro
0: dua. Iya, kadang sampai ikut malu kalau denger ceritanya.
1: Enggak sih, aku bakal ngakak banget sih.
0: Oh iya, aku pernah kemarin tuh diceritain iya. sama ibu aku, Kak.
1: Kenapa?
0: Jadi ibu aku tuh kondangan sama teman-temannya.
1: Iya.
0: Nah, dari rumah sampai sana tuh rapi banget gitu kan.
1: Iya.
0: Pas nyampe sana, turun, itu sendalnya putus. Jadi kayak tiba-tiba tuh kayak
1: iya.
0: gitu. Jadi akhirnya tuh dari atas kan udah rapi.
1: Iya.
0: Bawahnya akhirnya ganti apa tebak?
1: Ganti sendal jepit.
0: Bener.
1: Karena yang akses paling cepet tuh itu, kayak ke warung beli itu gitu.
0: Iya, tapi itu karena gak beli sih.
1: Oh memang siapin?
0: Enggak, di jok motor ada gitu.
1: Oh berarti memang ini buat cadangan kalau misalnya hujan.
0: Mungkin.
1: Pakai itu mungkin. Biasanya. Oh
0: tapi
1: iya iya.
0: Tapi
1: kepakainya
0: ternyata pas kondangan. Terus itu jadinya teman-temannya ibuku tuh sampai gak bisa makan saking ngakaknya. Kayak aduh, kayak aku pasti ceritain kok bisa sih itu. Udah atasnya kata ibu, atasnya yeah. cis, bawah sendal jepit katanya.
1: Iya. Yeah. Tapi itu juga kalau kostum jadi tuh kita keinget sama mungkin zaman sekolah di mana salah seragam.
0: Mm-hmm. Ah. Iya yeah, iya yeah, iya.
1: Kayak kamu hari Sabtu ngapain pakai putih biru gitu kayak waktu SMP gitu-gitu atau enggak orang pas lagi olahraga dia pakai pramuka
0: iya.
1: kayak gitu-gitu kayak aku dulu pokoknya yang aku tuh sampai anti sebenarnya jangan sampai salah kostum karena
0: ya,
1: kelihatan banget bedanya gitu kayak
0: dikucilkan gitu ya
1: dikucilkan enggak tapi itu kayak bakal selalu ternotis yang kayak yeah. kamu tuh lagi di antara yang umum-umum, tapi kok kamu beda sendiri nih, kayak gitu. Jadi
0: karena
1: kayak selalu,
0: kan ya?
1: Iya pasti mencolok gitu. Kayak kalau mungkin baju olahraga sama baju seragam ya udah gitu. Tapi kalau misalnya kayak baju harian yang misalnya, oh ini kita pakai harusnya pakai batik, tapi ternyata itu kita pakai putih warna gitu.
0: Iya.
1: Nah itu tuh, waduh, aku kayak gitu aja udah malunya banget. Itu kayaknya maluku termentok yang nggak bisa aku toleransi.
0: Dari 1 sampai 100 berapa levelnya?
1: Oh udah 100, absolut.
0: Mentok banget.
1: Bener, pokoknya itu 100 gitu. Karena dulu aku gak pengen banget di notice yang kayak gitu-gitu. Kayak ya udah, aku harus tetap aman nih.
0: Iya, gak
1: aman.
0: Mau ya terlihat berbeda.
1: Ih gitu. Bener, kayak gitu. Kamu pernah ngerasain
0: pernah
1: kayak gitu
0: dong,
1: juga
0: pernah
1: enggak?
0: Pernah dong, Kak, aku juga pernah salah kostum.
1: Gimana?
0: Akhirnya terus kayak, aku tuh kan apa namanya berangkat ke sekolah aku tuh ngeliat temanku kok dia nggak pakai seragam gitu kok dia nggak pakai seragam ini ya apa jalan-jalan salah dia yang salah atau aku nih
1: nah
0: gitu.
1: Itu tuh, tuh yang kayak yang jadi kita apa ya bergejolak di kepala kita tuh itu kayak yang salah aku atau mereka
0: dia,
1: yang salah
0: kan? Terus akhirnya pas nyampe tuh loh kok semua pakai seragam ini ternyata aku salah terus akhirnya aku mampir ke rumah temanku waktu itu harusnya pakai busana muslim jadi aku mampir ke rumah temanku aku pinjem deh baju untungnya rumah temanku dekat dan belum berangkat jadi aku tetap pakai busana muslim sama pakai sepatu
1: oh ya itu juga benar
0: ya meskipun ada tetap ada yang salah kostum juga tapi kan kayak seenggaknya bukan aku gitu waktu itu pikiran aku kayak ih malu banget gitu
1: kalau mungkin sekarang ya dipikir-pikir ya kalau sekarang tuh gampang karena kita tuh bisa langsung cepet nanya untuk kayak hari ini pakai baju apa?
0: Iya, karena apa ya kayak grup udah ada.
1: Iya,
0: gitu
1: grup
0: kan.
1: Udah ada. Pasti kayak udah dikasih tuh deskot kita ini. Mm-mm. Kamu bayangin diriku dulu waktu masih SMP itu bagaimana?
0: Masih zaman apa itu?
1: Ya SMS masih.
0: SMS-nya?
1: Bener, SMS. Kalaupun ada tuh ya untuk orang-orang have aja waktu itu. Dulu kayak yang zaman-zaman BlackBerry gitu. Itu kan grup tuh juga sudah ada, tapi tetap berasa yang kayak aku belum punya tuh yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadi tuh kayak pasti kadang tuh kayak ngelihat dulu di jalan. Di jalan tuh ada enggak yang kayak satu sekolah sama kita pakai baju apa.
0: Iya.
1: Biasanya tuh searah kan jalannya menuju sekolah. Mm-hmm. Nah itu tuh yang kayak aduh kalau udah di tengah-tengah tuh kayak minta pulang-pulang ganti baju,
0: bener.
1: Kayak gitu.
0: Terus
1: bahkan aja. Aku sampai mungkin ya. Mungkin karena kejadian itu tuh bahkan sekarang kayak salah kostum. Itu tuh masih tetap kuhindari tapi kalau kostumnya aneh-aneh aku suka tapi kalau salah kostum itu kuhindari makanya aku sering banget sampai sekarang tuh prepare yang kayak misalnya ada lagi job gitu atau lagi acara apa gitu bawa baju tuh bisa lebih dua
0: double
1: tiga
0: gitu. Wah.
1: Gitu jadi pas nanti nyampe sana ngelihat orang-orang nih oh di situ contoh kayak tadi kondangan. Ih, orang-orang lebih banyak pakai batik ya, sedangkan aku pakai kemeja biasa contoh gitu. Nah, itu kayak oh ya udah deh, aku bisa ganti gitu.
0: Oh, prepare banget ya?
1: Iya, nah aku tuh sekarang tuh begitu gitu. Terus sama yang kayak sendal itu juga. Sekarang tuh begitu juga, kayak aku tuh bawa kemana-mana yang aku pakai sepatu, tapi sendal tuh juga ada di jok.
0: Tetap ada ya?
1: Tetap ada. Jadi ya udah tuh jok motorku tuh selalu penuh. Berfungsi dan penuh sepenuh-penuhnya, yang kayak mungkin kalau ditekan tuh kayak agak gitu lah.
0: Nah, sama kantong Doraemon.
1: Iya, terus pokoknya pas sudah ditekan udah klek gitu ya. Itu tuh bukan jok yang kayak masih mulus gitu, udah langsung gembung ke atas. Udah kayak
0: baterai yang udah
1: ini. Bener, kalau udah dibuka tuh langsung kayak kelihatan tuh abis dipres gitu. kayak apa ya? Penyet. Kayak penyet, kayak ini, kayak di vakum, ngilangin ngilangin udaranya yang ada di dalam tuh, teman bro dua.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Nah, aku tuh punya cerita tau kak, yang waktu aku ketahuan stalking tuh.
1: Mm-hmm.
0: Sebenarnya aku tuh stalking orang yang aku suka.
1: Oh, iya. Tapi maksudnya tuh ketahuan tuh gimana? Apa karena kamu nggak sengaja ke like?
0: Oh,
1: baru
0: gak tahu
1: dia
0: sih
1: notice.
0: Itu tuh ketahuan atau enggak, tapi kayaknya iya. Soalnya aku tuh kan stalking pakai TikTok.
1: Iya.
0: Nah, TikTok tuh kan ketahuan ya kalau kita stalking terus kayak
1: kita buka profilnya
0: aku,
1: ya.
0: Iya, dan aku tuh buka profilnya terus habis itu kayak satu kali, dua kali itu masih ada video dia. Terus pas udah besoknya aku stalking lagi udah enggak ada videonya.
1: Loh.
0: Jangan-jangan ketahuan kayak terus aku nanya.
1: Enggak ada tuh karena apa, diblok atau bagaimana?
0: Enggak tahu ya. Enggak tahu diblokir atau emang dihapus sama dia.
1: Akunnya tuh hilang.
0: Akunnya masih ada.
1: Tapi isi video-videonya enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Mungkin kayak di-hide sama dia gitu ya.
0: Mungkin ya. Aku tuh taunya pas dikasih tahu temanku gitu kayak. Aku bilang ke temanku, aku habis stalking ini loh, terus kayak dia keren banget gitu di video itu. Terus habis itu terus besoknya aku stalking lagi tapi kok udah enggak ada ya videonya gitu. Terus aku dibilang gini, ih itu kamu ketahuan, dia pasti udah, itu tuh kalau kamu stalking di TikTok, kamu pasti ketahuan kalau kamu lagi stalking dia gitu.
1: Oh iya.
0: Terus, ya serius aku bilang gitu, karena aku gak tahu ya waktu itu.
1: Fiturnya kayak, itu kan.
0: Dan waktu itu tebak aku pakai akun siapa?
1: Akun siapa?
0: Akun mamaku kak. Terus kayak, ya Allah aku malu banget, itu tuh ada tulisannya. Ada foto aku kan di TikToknya ibu aku, terus kayak astagfirullahaladzim kenapa sih harus ketahuan gitu kayak akhirnya. Terus akhirnya pas udah ketemu dia, aku tuh cuma diem-diem aja kayak ih kayak ketahuan gitu loh, dia juga diem aku diem jadi kayak ih canggung.
1: Tapi kan bisa aja kamu kayak mungkin ini tidak nyaman tapi aku minta maaf lah gitu.
0: Iya sih aku ada diatan gitu tapi aku terlalu malu. Kayak maaf ya, aku mungkin membuat kamu tidak nyaman dengan stalking itu.
1: Jadi
0: kamu hapus IG. Bukan maksud apa-apa kok, itu karena aku suka kamu aja.
1: Aku kalau misalnya kayak gitu, aku tuh pernah sebenarnya kayak posisi kalau suka tuh maksudnya ya udah gitu. Tapi aku tuh pernah posisi pacaran tapi nggak kayak orang pacaran.
0: Jadi?
1: Nah ini waktu. Jadi tuh kayak waktu SMP, SMP lagi ya zaman-zamannya.
0: Kayaknya emang SMP tuh banyak hal yang dilalui ya.
1: Bener. Jadi waktu SMP aku tuh pernah pacaran, ya kan? Pernah pacaran. Tapi aku tuh nggak pernah kan biasanya ya kalau di sekolah tuh ada yang ke kantin bareng.
0: Dijemput di kelas.
1: Iya, dijemput di kelas. Aku tuh nggak pernah. Karena aku tuh malu banget yang kayak sampai keringet dingin.
0: Ya Allah, sepemalu itu.
1: Ih, bener, sepemalu itu. Jadi tuh kayak maksudnya tuh kayak ya udah gitu, kalau misalnya mau ketemu bisa ketemu di luar. Gini. Aku tuh waktu itu kayak enggak mau karena takut banget diliatin orang.
0: Gitu. Takut di-judge gitu ya.
1: Iya, ada begitunya juga. Terus kayak takut kikuk atau gimana, terus kayak mau ngobrol
0: gitu ya.
1: Apa, bingung banget gitu.
0: Ya, apalagi di tempat umum.
1: Iya, namanya di sekolah.
0: Kan sekolah ya.
1: Enggak umum banget sih ya, tapi ya, maksudnya banyak siswanya gitu. Terus juga kayak diliatin lah, misalnya kayak waktu itu aku pernah sama kayak adik kelas gitu. Dan itu kayak malu banget karena kayak mau ke gedungnya dia aja tuh kayak enggak seberani itu. Baru berani tuh pas SMA. SMA tuh kayak ya udah gitu.
0: Kayak bodo walaupun amat ya gitu ya.
1: Walaupun kayak serasa diliatin gitu ya. Aku tuh tipenya kayaknya ada orang liatin deh gitu. Walaupun enggak kulihat orang itu beneran ngeliatin atau enggak gitu. Nah, dulu tuh karena saking takutnya gitu ya. Jadi tuh enggak berani gitu. Jadi kayak ada ngasih toleransi gitu. Kayak aku kita pacaran, tapi aku tuh kayaknya gak bisa deh kayak mungkin yang lainnya yang ke kantin bareng atau aku datengin ke kelasmu. Karena aku malu banget, bukan malu karena kamunya tapi karena akunya gitu.
0: Jadi reaksi pacar kakak gimana?
1: Dulu ya ada yang kayak apa ya, nerima-nerima aja. Ada juga yang apa sih namanya kayak ih kok gitu
0: ya?
1: Iya
0: emang
1: yang kayak
0: gitu ya?
1: Iya emang apa yang namanya anak SMP ya. Emosi tak stabil juga.
0: Iya bener, lagi gitu. Naik turun banget.
1: Kayak gitu yang kayak ngambek gitu kan ya. Nah
0: Minggu.
1: Parah. Bisa kayak gitu. Jadi tuh kayak itu tuh kayak membuat aku kayak apa ya kayak ya udah gitu kayak gimana ya. Kalau misalnya dia kayak mutusin aku karena itu, jadi kayak iya aku terima gitu.
0: Karena itu kan kita sendiri ya.
1: Iya, karena kita sendiri sebenarnya, dan aku kayak benar-benar nggak seberani itu, benar-benar keringetan. Kayak benar-benar apalagi nih, mungkin momennya adalah kayak mungkin sama-sama ke kantin, aku sama temanku, dia sama temannya.
0: Oh, nggak sengaja ketemu.
1: Nggak sengaja ketemu. Iya, mungkin nyapanya ada nyapa-nyapa yang kayak iya bercanda-bercanda tipis banget gitu ya. Tapi tuh sambil keringetan, tahu dong tuh gimana rasanya, segugup apa, jadi semalu kikuk apa, gitu. Kikuk juga kayak gitu. Belum misalnya dia sama teman-temannya kalau apa masih sekolah tuh, cie.
0: Bener banget, dari dulu kayaknya ya.
1: Bener gitu, bahkan ya kayak aku tuh bener-bener menghindari kata cie itu loh. Kayak cie, itu dikit-dikit tuh kayak bener-bener cie. Rasanya tuh kayak hukuman. Kayak bener-bener ih kayak.
0: Tolong jangan keluarkan kata-kata
1: iya,
0: itu.
1: Iya, jangan keluarin kata-kata itu, cie gitu-gitu loh. Padahal sebenarnya cie abis itu ya udah normal-normal aja. Cuman aku dulu masih overthinking yang berlebihan kalau dikatain cie. Iya. Sama-sama. Kayak gitu. Wih, itu udah parah banget kayak.
0: Aku mau menghilang.
1: Aku mau gon-gon aja tuh teman produk.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Cepat cek budaya. Satu

0: Templai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Oke, teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Yeay. Ini ya. Nah, Isa boleh dong jelaskan pagi hari ini di sekitaran MMN gimana cuacanya hari ini?
1: Agak mendung ya kelihatannya.
0: Agak mendung atau juga kabut nih?
1: Ya, dua-duanya sih kayaknya.
0: Iya.
1: Soalnya udaranya juga gak terlalu
0: benar. Dan kayak, ini kayak udah hitungannya udah kayak sebulanan belum ada hujan sih.
1: Iya
0: benar,
1: jadi kayak wah gersang banget.
0: Benar. Walaupun kayak mungkin dari kemarin tuh terlihat beberapa kali kayak wah kayak mendung, kayak mendung. Tapi ya, belum ada hujan sama sekali tuh teman Pro 2.
1: Alam juga bisa PHP.
0: Iya, tapi ya mau gimana lagi ya, mungkin dampak dari kebakaran hutan itu juga ya bener, udah sampai sini gitu.
1: Iya, jadi pandangan kita tuh udah nggak sebersih dulu.
0: Betul.
1: Tapi bener, karena kayak sekarang tuh aku harus pakai masker juga.
0: Nah, itu juga tuh penting gitu ya. Nah, kali ini teman Pro 2 ya, untuk informasi cuaca buat hari ini bersama dengan Kak Fatuh dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Fatuh.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Fatuh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, mungkin langsung saja Kak Fatuh untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Fatuh.
2: Baik, selamat pagi teman Pro 2, sobat BMKG. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari ini Selasa tanggal 8 September tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimal mencapai 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 97%. Sementara itu, perkiraan cuaca wilayah maritim untuk perairan Balikpapan, Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin di laut maksimal mencapai 25 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Fatuh. Itu dia untuk informasi cuaca buat hari ini gitu ya. Pokoknya tadi benar kata Isa ya, teman Pro 2, jangan lupa pakai masker.
1: Benar-benar.
0: Nah, itu berasa banget tuh kalau di jalan kayak kenapa sesak-sesak gitu.
1: Iya,
0: kan ya.
1: Tiba-tiba di rumah batuk-batuk.
0: Iya, itu juga selain minum es terus ya. Tapi ini juga maksudnya cuaca tuh juga berpengaruh banget ya. Jadi mungkin kalau kamu sering bepergian ya dalam perjalanan, jangan lupa pokoknya pakai masker. Nanti kita bakal balik lagi ya Isa ya.
1: Iya dong.
0: Katanya Isa abis ini mau jungkir balik di Gor Sempaja tuh teman Pro 2 ya.
1: Jangan dong, masa jungkir balik.
0: Udah takut kayang, dia. Kayang. Oh, udah kayang ya dari RRI ke kemana kek ya. Pokoknya bebas deh teman Pro 2.
1: Mau ikut?
0: Ayo.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, nggak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Teman Pro 2, tapi ya itu sudah rasanya gitu ya. Kita mungkin ada titik di mana kita pernah malu, mungkin kalau mungkin sekarang udah menerima keadaan gitu ya. Iya,
1: udah lebih legowo.
0: Lebih legowo, kayak malu ya udah memang malu, bahkan kayak bisa malunya dibercandakan lagi iya, gitu.
1: Iya, dibikin lelucon ya.
0: Bener, jadi itu bentuk menurutku ya bentuk pendewasaan diri aja gitu kayak gitu. Tapi ini juga gitu ya, kayak setidaknya kalau kamu pernah malu, malunya bisa dikenang iya, gitu, jadi sebuah cerita
1: yang karena, lucu.
0: Benar, bisa jadi sebuah cerita yang lucu, bahkan bisa jadi bahan untuk kamu bisa berkomedi menurutku. Jadi bisa ada cerita, ada bahannya gitu. Ataupun mungkin kalau misalnya malu karena sesuatu, ya udah semoga bisa dilupakan.
1: Iya, dan semoga nantinya nggak ngalamin lagi.
0: Nah, iya nggak ngalamin lagi kayak gitu tuh teman Pro 2. Kalau misalnya ini memalukan yang mungkin buat kamu akhirnya kayak benar-benar sakit hati sama dirimu, ilfeel sama iya, dirimu gitu ya. Semoga hal-hal yang kayak gitu tuh tidak terjadi lagi gitu. Apalagi mungkin yang kayak di luar sana hal-hal yang tidak diinginkan seperti dipermalukan.
1: Iya, bener.
0: Nah, bener, yang kayak gitu-gitu loh, yang mungkin kayak karena mungkin kamu berbeda, jadi kayak kamu dianggapnya yang aneh atau yang gimana, terus kamunya nggak bisa
1: percaya diri.
0: Iya, nggak bisa percaya diri, nggak bisa keep up sama dirimu terhadap sekitar. Nah, itu juga tuh teman Pro 2. Yang penting kita hidup ya pastinya pengen gitu ya, damai-damai aja, dibikin kalau bisa dibikin senang gitu. Kalau ada hal yang memalukan cerita yang lama, ya udah biarin aja lalu lalang lah. Iya, ceritanya tuh kayak gitu tuh teman Pro 2 ya. Oke, gimana Isa abis ya, ini mau melakukan apa yang memalukan lagi?
1: Jangan dong.
0: Orang masa baru aja tadi bikin konten kok.
1: Jangan, iya aku udah ya, itu dari situ aja aku udah malu kak. Kayak aduh, gak tahu deh.
0: Itu kamu yang gayanya malu-malu aja malu.
1: Iya.
0: Itu aku tadi yang di kursi itu gimana?
1: Gak tahu, aku lebih malu diriku sendiri. Nah, kalau kan ya udah biar aja.
0: Tapi yang

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Masih barengan sama Nom Citro
1: dan Isa.
0: Iya, dan juga ada Alia Cipe.
1: Mana nih?
0: Mana suaranya?
1: Gak ada.
0: Tadi abis sarapan, seharusnya harus ada tenaganya dong.
1: Iya, kalau tadi kan belum sarapan gak ada suaranya.
0: Kenapa? Kamu kenapa?
2: Kenapa-kenapa?
0: Selalu begitu dia ya sama Pro 2. Nah, balik lagi kita sudah di jam 9 ya, sampai di jam 10 kali ini ya juga nih sama Pro 2 ngomongin tentang moderasi beragama.
1: Wow.
0: Nah, ini kita bakal ngebahas satu tempat bisa dibilang ya. Tempat aku bisa bilang ini tuh kayak benar-benar jadi tempat sucinya untuk agama lain gitu ya, maksudnya yaitu adalah Vatikan.
1: Wow. Aku belum pernah sih.
0: Iya, aku juga belum gitu. Makanya
1: siapa
0: kita
1: tahu.
0: Bener, karena kita nanti bakal ngomongin tentang sejarah-sejarahnya. Tapi ya sebenarnya teman Pro 2 ya, kalau lokasinya Vatikan ini kan sebenarnya ada di kayak kecil, sebenarnya tuh kayak kecil banget.
1: Dia kan negara terkecil ya di
0: dunia. Iya, benar, negara terkecil di dunia gitu ya. Bahkan dia tuh kalau kalaupun misalnya bergabung, dia tuh bergabung sama kalau nggak salah Roma ya.
1: Iya, dia unik sih menurutku karena Vatikan ini kan ada di dalam kota Roma ya.
0: Iya.
1: Nah, Roma sendiri ada di dalam negara Italia.
0: Iya.
1: Jadi kayak unik gitu.
0: Karena kayak hitungannya itu ada negara di tengah negara.
1: Iya, negara dalam negara ya.
0: Iya, negara dalam negara.
1: Jadi kayak Danau Toba, mirip Danau Toba. Iya. Pulau Samosir ya.
0: Iya.
1: Pulau Samosir itu kan ada di dalam Pulau Samosir ada di dalam Danau Toba.
0: Mm-hmm.
1: Danau Tobanya sendiri ada di dalam Pulau Sumatera.
0: Nah.
1: Jadi kayak unik gitu menurut aku.
0: Bener, kayak ada di dalam-dalamnya gitu.
1: Dalam-dalam.
0: Bukan
1: double-double gitu.
0: Iya, kalau kita kan kayak ini tetangga, negara tetangga gitu kan ya, atau
1: gitu.
0: Beda pulau gitu. Ini enggak, ini benar-benar ada di tengah gitu. Dan yang pasti ikonik sebenarnya tuh ya mungkin kalau kita pernah lihat di berita-berita ya Isa, yaitu kayak Paus lagi mengumumkan apa, kayak gitu-gitu.
1: Atau
0: terus
1: lagi
0: juga,
1: doa juga.
0: Iya, lagi doa juga, gitu-gitu juga. Apalagi mungkin Paus gitu kan yang dianggap petinggi agamanya di sana gitu kan ya. Nah itu tuh yang menjadi unik. Yang sebenarnya ada uniknya lagi adalah ternyata ini ada ceritanya. Kayak dulu tuh sempat diperebutkan gitu loh. Maksudnya Vatikan ini mau dijadikan full Roma gitu.
1: Oh, jadi gak ada Vatikannya gitu?
0: Iya, jadi tuh kayak ya dulu sempat kayak terjadi perang gitu-gitu.
1: Selisih paham.
0: Jadi selisih paham. Terus juga ya intinya kayak mau biar Romanya ini tetap full gitu. Gak ada negara di tengah-tengah Roma. Kayak gitu. Kalau sekarang mungkin udah damai kan ya. Tapi kalau dulu tuh ternyata masih ada cerita-cerita yang kayak perang untuk bisa memperebutkan Vatikan itu.
1: Karena itu kawasan Paus ya.
0: Iya, bener kayak gitu. Sedangkan ya waktu itu dalihnya adalah ya ini tuh
1: biar jadi satu gitu ya.
0: Iya, biar jadi satu. Tapi itu maksudnya di Vatikan tuh ya mau tetap Vatikan aja kayak gitu. Mau gimana pun ya tetap jadiin Vatikan aja kalau mereka membelanya tuh begitu. Kayak gitu. Nah, ini cukup seru nih teman Pro 2 karena aku kayak dulu pernah nonton video-video yang kayak sejarah apalagi Vatikan kayak gini-gini tuh pernah kita tonton gitu. Ada lagi yang mau kamu bahas?
1: Belum sih. Aku cuma taunya itu yang Vatikan ada di dalam Roma, terus Romanya ada di dalam Italia.
0: Iya.
1: Karena kayak unik banget di Indonesia kan enggak ada ya begitu.
0: Iya. Kalau kamu mau bikin sendiri kayak mau bikin misalnya nih, kamu ada rumah. Bikin rumah di dalam rumah.
1: Oh iya, udah pernah.
0: Kok udah pernah?
1: Pondok-pondok gitu.
0: Ah iya benar tuh, rumah-rumah. Rumah-rumah Barbie.
1: Barbie.
0: Iya.
1: Iya.
0: Atau rumah-rumah kalau sekarang tuh ada yang kayak gitu, banyak sebenarnya.
1: Camping.
0: Orang tuh punya kucing pasti ada rumah kucing.
1: Oh, iya.
0: Jadi ada rumah
1: Rumah di dalam rumah meskipun rumah kucing ya.
0: Bener kayak gitu tuh teman Pro 2. Aduh, udah analoginya kemana-mana ini ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Nah, aku mau nanya nih ke kakak. Kalau kakak misalnya nih diajak ke Vatikan, kakak mau kemana?
1: Kalau diajak ke Vatikan, kan Vatikan tuh nggak besar ya.
0: Iya, kecil aja.
1: Iya, pasti aku kalau pengen ya keliling ke semuanya, karena mungkin maksudnya nggak begitu luas gitu loh. Bahkan itu aja kayaknya lebih kecil juga kan dari Singapura. Singapura aja masih luas loh.
0: Iya, itu kayak gitu. Kayaknya sehari nyampe deh.
1: kayak apa ya perkiraannya ya? Kayak jumlah masyarakat juga nggak banyak kan di sana. Ya itu ya kalau misalnya keliling, kenapa nggak keliling semua? Hitungannya kayak satu kota gitu.
0: Oh iya, aku baru tahu nih. Yang tinggal di Vatikan itu orang yang punya jabatan.
1: Nah iya benar.
0: Kan? Jadi kenapa penduduknya sedikit? Karena yang tinggal itu yang punya jabatan aja. Jadi selama jabatannya masih ada, mereka boleh tinggal di situ.
1: Oh iya. Sisanya ini ya.
0: Di Roma.
1: Sisanya di Roma. Terus kalau misalnya mungkin mereka kayak mau ibadah gitu kan ya, itu baru bisa ke Vatikan.
0: Yeah.
1: Oh oke, kayak gitu.
0: Nah kalau misalnya diajak ke Vatikan, aku mau ke Museum Vatikan deh kayaknya.
1: Museum Vatikan?
0: Iya, itu kan boleh tuh buat semua umat.
1: Betul. Ya aku juga tahu tuh, apa maksudnya, kalau kesana tuh maksudnya siapapun boleh gitu ngelihat museumnya. Apa tempat-tempatnya itu bagaimana kayak gitu.
0: Artistik banget ya.
1: Mm-mm.
0: Kayak dari lukisan-lukisannya, kayak dari Kapel Sistina. Ruangan paling terkenal tuh kayak penghentian terakhir gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Di dinding-dinding langitnya karyanya siapa? Michelangelo. Siapa namanya panggilannya? Michelangelo ya?
1: Apa Michael?
0: Michael.
1: Ini tulisannya gimana?
0: Michel gitu.
1: Michelangelo. Mungkin Michelle.
0: Tapi aku nyari di Google sih Michael gitu banyak. Michael gimana?
1: Iya, ya mungkin itulah.
0: Ya pokoknya
1: itulah. Itu deh ya. Kita nggak ya, bisa kalau, memastikan kalau pastinya gimana ya.
0: Mohon maaf kalau namanya salah.
1: Ini
0: aku bacanya gitu sih.
1: Nah
0: itu lukisan-lukisannya ada yang dinamain penciptaan Adam.
1: Oh gitu.
0: Ya itu kayak, lukisannya kayak tangan kayak mau bersatu gitu.
1: Oh iya.
0: Itu ini, yang paling ikonik katanya.
1: Iya, karena lukisannya tuh apa ya, nggak cuman kayak di dinding doang, bahkan sampai atap-atapnya hitungannya kayak di plafonnya gitu loh, teman Pro 2. Ini aku nggak tahu ya, maksudnya kayak benar-benar di plafon, di lampu-lampunya tuh semuanya ada lukisan-lukisannya ini juga gitu.
0: Dan itu katanya dia ngelukisnya sambil berdiri menengadah gitu. Sepanjang hari Bain ngelukis kayak gitu.
1: Aduh, kita yang mungkin kepalanya terbalik aja pusing ya. Apalagi dia yang kayak
0: ngelukis gitu kan.
1: Kayak mungkin mode bergelantungan gitu-gitu loh.
0: Dan itu kan detail banget ya.
1: Betul.
0: Apalagi pas umur 24 tahun, dia tuh udah memahat patung.
1: Oh.
0: Patungnya Bunda Maria yang itu katanya lagi gendong Yesus.
1: Oh oke.
0: Okay. Di umur 24 tahun udah bikin karya sekeren itu.
1: Tapi ya maksudnya mungkin kalau zaman
0: itu
1: apa ya, zaman itu gitu ya, semuanya terasa apa ya, terasa ya udah begitu, memang ceritanya begitu.
0: Iya, karya seninya.
1: Apa?
0: Kayak menurut aku tuh kayak mind blowing gitu loh kan.
1: Iya.
0: Kayak zaman sekarang kayak karya seni yang kita lihat tuh nggak kayak gitu lagi, kayak
1: jarang banget
0: kita temuin gitu.
1: Kita tuh kayak masih memanusiakan manusia banget gitu, yang kayak
0: udah modern gitu.
1: Iya, kayak ini bukan membandingkan ya sama Pro 2, tapi kita kalau ngomongin sekarang tuh kayak rasanya ya kalau kita apa kayak kerja terus-terusan, capek, burn out, tapi dipaksa. Psikis kita yang kena.
0: Iya, stres.
1: Makanya balance-nya ya itu istirahat juga kayak gitu. Tapi makanya kok ngelihat dulu tuh, makanya benar kamu bilang kok bisa keren banget kayak gitu ya, kayak itu tuh orang tuh berdedikasi tinggi, berkomitmen tinggi banget untuk bisa ngelakuin itu, apalagi bikin museum kayak sebagus ini tuh teman Pro 2. Ini benar-benar kalau bisa bilang ya ini bahkan kecil banget sih. Ini kayak benar-benar lingkarannya tuh kayak gedung sebenarnya.
0: Iya. Bahkan lukisannya kan detail banget.
1: Iya.
0: Itu katanya dia itu mempelajari anatomi manusia untuk melukis detailnya gitu.
1: Oh.
0: Kan kayak, wah, totalitas banget loh.
1: Benar.
0: Mempelajari anatomi manusia untuk hanya enggak sih, untuk melukis gitu kan.
1: Benar.
0: Di atap-atap gitu kayak, wah, keren.
1: Iya.
0: Kalau aku jadi dia kayaknya enggak sanggup deh.
1: Iya, jangan disanggupin. Iya, udah, maksudnya jadi sadar diri aja gitu. Kita ya maksudnya sekarang itu ya hanya bisa mengagumi karyanya, ciptaannya gitu
0: benar.
1: Kayak gitu. Dan juga kita ya pasti menghargai apa yang sudah dibuat.
0: Iya, benar.
1: Kan itu otomatis kita juga menghargai sejarahnya yang dari dulu ada gitu. Ada, terus kita tetap kita tetap jaga dengan apa yang kita tadi ada namanya wisata religi gitu ya.
0: Menghargai tempat, lah ya.
1: Itu tuh cuman bukan berarti kita apa ya, bukan berarti hal-hal lainnya, tapi kita tuh datang tuh untuk belajar,
0: iya,
1: belajar
0: benar.
1: Sesuatu, bukan ngambil keimanannya atau gimana, itu enggak, bahkan jauh gitu ya, bahkan situ tuh orang yang kayak benar-benar ya berwisata, namanya juga wisata religi. Benar.
0: Apa seni-seni bangunannya?
1: Benar.
0: Budayanya.
1: Benar, kayak gitu-gitu loh, teman Pro 2.

0: Taulah Hikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Hikam.
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Mau kemana?
4: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
3: Ayo deh. Loh, pakai motor?
4: Iyalah, masa jalan kaki?
3: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
4: Iya juga ya. Ayo deh, jalan kaki.
3: Yo.
5: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Oke, ya, tetap ngobrol dua. Tadi kita habis ngebahas di negara Vatikan gitu ya, salah satu negara terkecil di dunia gitu ya, bahkan selain bersejarah. Kecilnya itu juga bersejarah, terus juga sekarang tuh jadi banyak umat apa ya,
1: dari agama, nggak cuma agama Kristen.
0: Iya, nah itu tuh maksudnya yang apa ya, bisa dibilang kayak paus aja tuh dari sana gitu loh. Nah, gitu. Nah ini kita ngebahas satu negara lainnya.
1: Wah, apa tuh?
0: Nah, yaitu adalah Yerusalemnya.
1: Menarik sih.
0: Ini menarik nih teman Pro 2, karena Yerusalem ini sendiri ya, itu jadi salah satu kota tertua di dunia. Wow. Yang udah dihuni sejak 4000 tahun sebelum Masehi.
1: Wow, aduh kayaknya aku belum lahir. Kan kayaknya nenek buyutku juga belum lahir.
0: Oke, kamu bayangin umurmu 4000 tahun. Bentukmu bagaimana? Apakah udah reinkarnasi?
1: Udah reinkarnasi keberapa kayaknya tuh deh. Atau jadi mumi.
0: Atau reinkar emi.
1: Kayaknya reinkar emi deh.
0: Nah itu tuh kayak gitu ya. Tapi ini juga ya, ternyata ini tuh tadi ku bilang bahwa udah dihuni sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Dan udah menjadi pusat suci bagi 3 agama utama.
1: Wih, apa aja tuh?
0: Nah, yaitu ada Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Wah. Gitu.
1: Tahu aku kalau yang Islam itu, dia kan pusatnya di situ, pusat ketiga setelah kota Mekah dan Madinah. Kota bersejarah, kota bersejarahnya.
0: Betul.
1: Nah, kalau yang Yahudi itu setahu aku tempat bersejarahnya di Tembok Ratapan.
0: Kayak gitu. Nah ini kita ngomongin tentang apa ya, bisa dibilang garis sejarahnya lah ya.
1: Keagamaannya.
0: Benar, karena ya dari awalnya itu. Dari masa kuno itu didirikan oleh bangsa Kanaan yang menamakannya Salem atau Ursalem, yang ini sebutannya adalah kota perdamaian.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi kota ini tuh sempat berada di bawah pengaruh dari Mesir kuno.
1: Jadi bisa jadi 3 agama gitu?
0: Belum, ini kan masih sejarahnya dulu. Betul. Jadi ya ini dulu awalnya yaitu kota perdamaian di masa kuno. Habis itu ada era raja-raja kayak Israel gitu ya. Jadi ini tuh hitungannya Raja Daud yang merebut kota ini sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Dan itu tuh udah menjadikan ibu kota kerajaan. Kalau ini sebutannya udah Israel tuh teman Pro 2 ya. Penggantinya adalah Raja Salomo yang bangun bait pertama gitu. Yaitu bait suci. Gitu. Terus ini juga ya akhirnya berganti penguasa, dihancurkan oleh ini. Ini mungkin sebutannya kayak Babilonia. Sebutan ini itu kayak dikuasai oleh Babilonia ya, itu 586 tahun sebelum Masehi. Abis itu dikuasai sama Persia, Makedonia, banyak ya? Bener banyak. Abis itu ada Romawi, ada Bizantium gitu ya. Dan itu tuh ya berganti-berganti terus gitu.
1: Jadi selain sejarahnya yang dihuni 3 agama, ternyata sejarahnya begitu apa ya, banyak negara-negara yang apa memperebutkan kekuasaannya juga.
0: Iya benar gitu. Dan akhirnya masuk ke era modern dari tahun 1917 sampai sekarang.
1: Jadi sekarang dihuninya.
0: Benar. Jadi ini itu sempat diribut sama Inggris di tahun 1917. Juga. Betul. Habis itu ini pembentukan ada pembentukan Israel tahun 1948 dan kota ini akhirnya terbagi menjadi Yerusalem Barat ya, lebih tepatnya di sana, dan ada Yerusalem Timur yaitu Jordania. Nah, kalau misalnya ini statusnya itu masih, kalau sekarang tuh ya masih menjadi konflik itu antara Israel sama Palestina itu tadi tuh teman Pro 2.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Oke, teman bro 2 ya, gak terasa ternyata udah mau merapat di jam 10 ya, Isa ya.
1: Iya nih.
0: Gitu, tadi kita udah banyak menjelaskan tuh teman pro 2 dari apa yang kita baca sebenarnya tentang tadi negara Vatikan gitu
1: dan
0: ya.
1: Dan juga Yerusalem.
0: Betul.
1: Yang ternyata punya sejarah bagi tiga agama. Tapi
0: betul.
1: Ternyata ada loh kak negara yang punya sejarah juga bagi tiga agama.
0: Apa aja tuh?
1: Yang pertama ada Mesir, yaitu Semenanjung Sinai. Jadi itu rumah bagi Gunung Sinai gitu, tempat Nabi Musa waktu itu dapat apa namanya? Mujizat ya, perintah
0: ya,
1: Allah.
0: Okay.
1: Nah yang kedua ada Yordania.
0: Yordania ya, sama gitu.
1: Iya, dia memiliki sungai Yordania gitu. Dan kota kuno Petra serta gunung Nebo.
0: Oh oke. Okay.
1: Dari yang aku baca ya.
0: Iya.
1: Nah yang ketiga ada Turki.
0: Turki, ini
1: It's
0: juga
1: my dream.
0: yang kita ingat Turki ini ya,
1: Kapadokia. Iya, kayak ikoniknya tuh Kapadokia sih menurut aku.
0: Padahal pasti kita mungkin... Kalau enggak karena itu, mungkin yang kita ingat cuma Istanbulnya aja.
1: Iya.
0: Ah, itu gitu tuh teman
1: itu
0: pro 2 ya.
1: Tiga negaranya.
0: Dan itu aja untuk siaran kita pagi hari ini teman pro 2. Terima kasih banyak, terima kasih Isa.
1: Terima kasih Kak Anom, terima kasih Alia.
0: Iya, terima kasih Alia yang sudah menahan laparnya pagi hari ini.
1: Kelaparan.
0: Tenang, iya tenang aja Alia, abis ini kamu bisa sarapan sepuasnya mau
1: nasi
0: sampai
1: kuning
0: sore.
1: 2 centong.
0: Apa?
1: Nasi kuning.
0: Nasi itu kayak pantun tau, nasi kuning 2 centong.
1: Cakep.
0: Oke, tetap strong. Ya sudah ya, waktunya kita bertiga pamit undur diri teman pro 2 ya, dan nanti pastinya bakal dilanjutin lagi oleh penyiar selanjutnya. Aku Anam Cita pamit undur diri.
1: Aku Isa pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Teman Prodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Prodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Prodo datang dari dunia olahraga. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Radcliffe melaju ke perempat final US Open 2026 setelah menundukkan Anna Wondar dan juga Angelina Kalinina melalui pertarungan singkat. Maksud kami pertarungan 3 set pada babak 16 besar di New York, Amerika Serikat hari Selasa. Aldila dan juga Erin yang merupakan unggulan ke-9 menang 6-2, 4-6, 6-2 atas pasangan Hongaria Ukraina tersebut dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 57 menit. Beralih ke informasi lainnya, teman berdua, Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter resmi separuh jalan menuju kecapaian EGOT setelah memenangkan Piala Emmy berkat acara mereka masing-masing. Sabtu kemarin, teman berdua, Bad Bunny dan juga Sabrina Carpenter memenangkan Piala Emmy dalam gelaran 78 Primetime Creative Arts Emmy Awards yang disampaikan 5 hingga 6 September 2026. Bad Bunny meraih Piala Emmy lewat kategori Outstanding Variety Special Live berkat The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show starring Bad Bunny atau NBC. Musisi asal Puerto Rico tersebut mengalahkan 83rd Annual Golden Globes, 88th Annual Grammy Awards, The Oscars, dan 78th Annual Tony Awards atau CBS. Sementara itu, Sabrina Carpenter memenangkan Piala Emmy melalui kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded lewat The Muppet Show Disney Plus yang ia bintangi. Beralih ke informasi terakhir, teman Fredua masih datang dari dunia hiburan. The Odyssey resmi menembus angka 10 juta penonton di Korea Selatan dan menjadi film kedua yang mencapai tonggak sejarah ini tahun ini setelah The King's Warden. The Odyssey yang dirilis pada 5 Agustus kemarin juga menjadi film asing ke-10 yang berhasil menembus angka 10 juta penonton di Korea Selatan. Menurut angka box office Korean Film Council yang diakses hari Senin, teman berdua, The Odyssey sudah ditonton 10.028.003 orang dan mengantongi 83,1 juta US dollar dan menjadi film kedua terlaris tahun 2026. Teman berdua, demikian berdua update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin berdua update.

Berdua Hitlist berapa di 8,5 FM. Hai, good morning teman berdua. Apa kabar? Udah hari kedua di minggu ini, rasa-rasanya sih berhasil ngelewatin hari Senin kemarin kayak alhamdulillah gitu ya. Tapi buat kamu yang belum berhasil ngelewatin minggu ini dengan baik dan benar karena sampai di weekend nanti banyak kegiatan, ya udah deh teman berdua, semangat, yang penting jangan lupa makan. Nah kalau sibuk-sibuk kayak gitu biasanya enaknya makan yang emang makanan favorit kamu atau makanan yang emang kayak bisa bikin kamu tuh semangat lagi gitu. Apa? Seblak. Cepet banget seblak nih ya. Anyways teman berdua, untuk kamu yang mau gabungan merapat di 88,5 FM buat request lagu favorit kamu, boleh gabungan via WhatsApp di 0812548787885 dan juga boleh ke Instagram di @rriprodua_samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. So sambil aku tungguin kamu, kita ketemuan dulu barengan sama yang satu ini.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oh, jadi kalau kita pakai Chat GPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh, kakak, tolong.
5: Perkembangan zaman emang seru. Ada Chat GPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

Di WhatsAppnya Pro 2 Radio Samarinda, teman Pro 2 udah ada yang gabungan. Ada Hidin di Kutai Kartanegara. Halo, good morning, selamat pagi. Katanya doi mau dengerin lagunya Yura Yunita yang Tutur Batin. Sekalian katanya Hidin tuh curhat teman Pro 2 kemarin di Kutai Kartanegara. Ini hujan meskipun gak deras tapi alhamdulillah banget. Tapi jujur ya, aku beberapa kali lewat di FYP TikTok aku tuh ada kayak teman-teman dari Kubar itu udah ada beberapa daerah yang juga hujan teman Pro 2. Please Samarinda when ya, pengen banget nih, enggak pernah kangen ini sama hujan, jujur teman Pro 2. Anyways, ini dia lagunya udah ready buat aku puterin untuk Hidin di Kutai Kartanegara. Yura Yunita, Tutur Batin.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Berapa di 88,5 FM teman berdua. Kita lanjut lagi. Kok kita? Aku lanjut lagi temenin kamu. Buat request lagu favorit kamu teman berdua, pastinya boleh merapat via WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital. Ini di WhatsAppnya berdua RRI Samarinda. Udah ada Chael, katanya siang kak mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Oke deh, lagunya udah ready, langsung aja aku puterin buat Chael yang udah ready juga di WhatsApp ya.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai teman Pro2, kamu masih ditungguin buat request lagu favorit kamu. Sampai di jam 12 siang ini kamu boleh gabungan via WhatsApp di 0812-5848-7885 dan juga boleh ke Instagram di @rri_pro2 Samarinda ataupun boleh ke RRI Digital. Aku bakal tungguin kamu pokoknya sampai nanti di jam 12 dan pokoknya as long as lagunya tuh masuk ke playlistnya Pro2 RRI Samarinda pasti bakalan selis puterin sih. Anyway, sambil aku ajakin kamu, yuk sini kita nginep di salah satu kastil juga, kastil tua, tapi dia ini teman Pro2 ternyata juga di baru aja dapat gelar hotel tercantik di dunia. Ya beneran, kamu gak salah denger. Kita bisa ya nginep di kastil? Bisa banget teman Pro2. Ini kita bakal nginep di Ashford Castle, satu hotel mewah di County Mayo, Irlandia, yang juga dinobatkan sebagai hotel paling cantik di dunia barengan sama media perjalanan Time Out. Ashford Castle ini jadi juara dalam 33 hotel tercantik di dunia versi Time Out dan meraih predikat Best Heritage Hotel karena kastil ini tuh punya sejarah yang panjang sejak 1228. Dan udah jadi tempat nginep sejumlah tokoh terkenal termasuk penulis Oscar Wilde dan juga keluarga Jennings, teman Pro2. Nih, si Ashford Castle berdiri di atas lahan yang luasnya 350 acre atau 142 hektar. Nawarin suasana kayak bener-bener di dalam kerajaan gitulah ya, karena area hotelnya dilengkapi taman, bioskop pribadi, bahkan koridor-koridor yang punya desain yang juga rumit, teman Pro2.

Berapa di 88,5 FM teman Pre2, sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu. Sekalian juga kita keliling lagi ke 6 kota terbaik di dunia yang katanya ini juga menurut survei itu cocok banget dipakai untuk pindah dan juga kerja di sana teman Pre2. Jadi ngomongin soal 6 kota terbaik di dunia untuk kamu yang juga pengen pindah dan juga kerja di sana teman Pre2. Yang pertama ada Panama City atau Panama. Panama ini juga jadi opsi paling ramah untuk kamu yang emang baru pertama kali merencanakan relokasi ke luar negeri ya teman berdua. Karena katanya selain berstatus sebagai salah satu negara teraman di Amerika Tengah, Panama ini juga nyediain berbagai macam skema izin tinggal buat pensiunan ataupun pekerja jarak jauh. Dan penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi juga secara nggak langsung sih ikut mempermudah transaksi harian kamu ya. Dan juga keberadaan komunitas-komunitas ekspatriat atau orang-orang yang ke luar negeri untuk bekerja ini juga banyak banget yang secara nggak langsung juga ngebikin proses adaptasi kamu tuh bakalan jadi jauh lebih mudah. Masih ada beberapa kota lagi sih untuk aku kasih kamu rekomendasi kayak di sana kali ya kita pindah kerjanya. Nah nanti ya kita bakal lanjut lagi ngobrolin teman berdua sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu di WhatsApp, Instagram ataupun ke RRI Digital. Ada Liodra dengan Dibanding Dia. Aku puterin dulu untuk temenin siang hari kamu.

Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Merapat di 88,5 FM teman Produa. Produa Hitlist barengan sama Solis masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital. Di Instagramnya Produa RRI Samarinda udah ada Farisha _ Naura yang pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Cegil. Oke deh, lagunya udah ready, langsung aja teman Produa, sambil aku tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu merapat di jam 12 siang ya.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

Kalau tadi ada Panama City, teman berdua, yang dinobatkan sebagai salah satu kota yang juga paling aman dan nyaman untuk kamu bekerja, ini sekali lagi ada Spain atau Spanyol, tepatnya di kota Valencia, yang juga nawarin perpaduan antara pesona pantai, kekayaan kuliner lokal, dan juga biaya hidup yang jauh lebih ramah kantong ketimbang Madrid ataupun Barcelona. Nah, kota yang satu ini teman berdua dikenal sebagai tempat lahirnya hidangan paella dan emang udah netapin tarif sewa apartemen satu kamar di area populer ini di bawah 1.500 euro atau 28,5 juta rupiah per bulannya. Spanyol juga udah bisa dibilang sih kasih fasilitas yang luar biasa ya teman berdua untuk para pekerja jarak jauh lewat fasilitas Digital Nomad Visa yang mengizinkan kamu ini juga punya masa tinggal sampai 3 tahun. Kalau ngomongin soal Spanyol, ini juga kita gak bisa skip yang namanya Palma de Mallorca. Ini juga cocok untuk kamu yang pengen kerja di sana terus kayak pengen deh kerja di tempat yang emang jadi tempat perpaduan suasana perkotaan modern dan kawasan pesisir laut. Palma de Mallorca ini jadi pilihan yang paling ideal sih teman berdua. Letaknya ada di kepulauan Balearic, di mana kota ini nyajiin gaya hidup khas Mediterania dengan fasilitas publik serba lengkap. Posisinya juga bisa dibilang sih strategis karena punya akses transportasi langsung menuju ke Barcelona ataupun Valencia. Di WhatsAppnya Produa Rani Samarina lagi-lagi ada yang gabungan teman Produa. Ada Lestari yang pengen dengerin lagunya Mahalini, Melawan Restu. Oke deh lagunya Rani, langsung aja aku puterin deh.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau. Biar keren juga.
2: Yeay kakak.

Kita lanjut lagi jalan-jalan teman berdua ke kota yang juga dinobatkan sebagai tempat ternyaman untuk kamu bekerja di luar negeri. Ada Porto di Portugal. Ini makin populer di kalangan orang-orang yang emang kesana buat kerja karena atmosfer kota yang satu ini yang bisa dibilang sih kota bersejarah ya teman berdua. Dihiasi sama jalanan bebatuan, terus juga arsitektur klasik yang emang bikin makin nyaman aja kalau tinggal di sana gitu loh. Biaya hidup di Porto juga tergolong terjangkau dibandingkan sama kota besar di Eropa lainnya dengan sewa apartemen. Ini yang isinya satu kamar ya teman berdua. Ya sekitar 1.200 euro lah atau 22,8 juta rupiah per bulannya. Portugal juga punya program Golden Visa sebagai salah satu skema izin tinggal yang basicnya investasi untuk kamu sebagai warga asing. Kalau gak mau jauh-jauh kayak rasanya aduh Portugal, Spanyol, kejauhan sulis yang deket-deket sini aja ada gak sih? Ada, tenang teman berdua. Bangkok, Thailand. Ini jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masuk dalam daftar kota yang emang terbaik di dunia untuk pindah dan juga kerja di luar negeri di tahun 2027 teman berdua. Jadi Bangkok atau Krungdep Mahanakhon ini tuh juga unggul karena biaya hidup yang rendah, layanan kesehatan juga berskala internasional dan pilihan tempat tinggal yang juga beragam banget. Otoritas tempat juga mempermudah izin tinggal warga asing lewat visa khusus kayak Destination Thailand Visa dan juga Thailand Privilege Visa. Keberagaman kuliner atau street food juga ikutan jadi daya pikat yang ya ngejadiin tinggal di Thailand untuk bekerja kayaknya sih gak buruk-buruk amat ya teman berdua.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Di WhatsAppnya Pradua Arena Samarinda juga udah ada yang gabungan, teman Pradua. Ada di Instagram, maaf. Di Instagramnya Pradua Arena Samarinda udah ada Yours That Salt yang katanya pengen dengerin lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan. Oke deh, lagunya udah ready. Anyways, untuk kamu yang mau request lagu juga masih sulit nungguin sampai nanti merapat di jam 12 siang ya. Masih ada beberapa menit lagi, teman Pradua. And this is it, Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

kita dengan sediaku sebelum hujan teman berdua. Ini di request barengan sama Mas Joe di WhatsApp dan juga RRI Digital. Sorry banget, tadi luput nih gak kecek RRI Digitalnya jadi baru tahu. Tapi lunas ya, udah aku puterin spesial buat Mas Joe. Happy Tuesday, selamat ngelanjutin harinya aja. Dan ini udah mau merapat di jam 12 siang, artinya Produ Headless sudah beres nih teman Produ untuk nungguin kamu request lagu favorit kamu merapat di 88.5 FM. But anyways, jangan diganti dulu frekuensinya. Sulis masih akan lanjut lagi temenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore ya. Sambil aku lanjut lagi teman Produ, kita dengerin dulu lagu yang satu ini, ada Rizwan Fadilah dan juga Mahali.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

Hai teman Freda, merapat di 88,5 FM barengan sama Suli sampai di jam 3 sore. Kita bakal keliling dunia teman Freda sambil cari tahu kuliner-kuliner yang juga enak banget nih teman Freda. Tadi negaranya udah sempat kita bahas sedikit, ya Spain atau Spanyol. Nah kita bakal ngicipin street food khas Spanyol yang juga ini wajib banget buat kita cobain. Salah satunya adalah patatas bravas. Ini patatas bravas tuh jadi kayak kuliner klasik Spanyol gitulah ya, yang udah ada sejak abad ke-16. Dan kalau dalam bahasa Katalan, patatas bravas ini tuh artinya kentang pemberani. Jadi kayak kalau misalkan kamu makan kentang ini langsung kamu berani. Oh bukan. Tapi meskipun namanya sekilas kedengarannya unik ya, patatas bravas ini sebenarnya jadi kayak basicnya ya kentang goreng, terus disajiin barengan sama saus pedas manis. Jadinya kentangnya dibumbuin sama paprika, cabe, bawang putih, jintan, butter sally, dan juga oregano. Baru deh digoreng sampai matang. Kalau bisa bayangin, makan kentangnya aja udah berbumbu dan udah gurih ya teman Freda. Gimana ditambah sama yang namanya sausnya itu tadi. Karena potongan patatas ini punya tekstur luar yang renyah, terus lembut di bagian dalamnya, jadi ngebikin makanan yang satu ini bener-bener rich banget gitulah ya. Rasanya makin enak karena ditambahin saus pedas manis dan 1 sendok krim aioli yang dibikinnya dari campuran mayones dan juga bawang putih. Patatas bravas ini punya porsi yang bisa dibilang sih untuk kita lambung-lambung orang Indonesia kayaknya kenyang ya teman Freda, dengan harga yang cuma sekitar 3-4 euro aja per porsinya. Tapi balik lagi gak sih, kalau orang Indonesia belum makan nasi artinya belum makan. Masih ada beberapa kuliner lainnya bakalan kita bahas hari ini teman Freda, sambil temenin kamu di siang hari ini yang yes terik banget. Jangan lupa tetap minum air putih, dan kalau misalkan aktivitas luar ruangan teman Freda harus pakai yang namanya

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzalimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
4: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

Berapa 88,5 FM teman berada, kita lanjut lagi jalan-jalan ke Spain atau ke Spanyol, yang juga sekalian kita mau ngicipin makanan khas sana ya teman berdua. Ini ada dessert yang udah terkenal banget sebenarnya di Indonesia juga banyak yang jualan, tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kamu main-main ke Spanyol nyobain churros. Ini jadi salah satu street food yang juga terkenal teman berdua. Churros sendiri sebenarnya tuh punya adonan yang mirip sama kue sus ya, cuman bedanya adalah churros dibikin memanjang terus digoreng sampai matang. Selain cara pengolahan yang berbeda, churros ini juga disajiin dengan taburan gula halus dan juga saus coklat. Di negara asalnya, churros ini paling sering dimakan waktu musim dingin. Tapi kalau misalkan kamu mau nyobain sih, tetap bisa ditemuin di penjual street food itu ya teman berdua ya. Apalagi kalau misalkan kamu main-main ke Spanyol, itu banyak banget yang jual churros. Dan untuk satu porsi churros lengkap sama saus coklat, harganya cuma sekitar 3-5 euro aja.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Produa Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Produa Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Main ke Spanyol dan kamu pecinta sate, kayaknya sih wajib nyobain pinchitos, teman berdua. Bisa dibilang sih pinchitos ini tuh jadi sate khas Spanyol, cuman bedanya sama sate Indonesia. Ini kan dagingnya dikasih bumbu kecap, tapi pinchitos ini nggak dikasih bumbu kecap ya, teman berdua. Dibikin dari potongan daging dan juga sayur yang udah dimarinasi sama aneka rempah sebelum dipanggang. Jadinya sih cita rasa dari pinchitos ini kaya sama aroma smoky dan juga menggoda banget tuh teman berdua. Untuk pilihan daging yang tersedia waktu kamu milih pinchitos ini juga cukup beragam ya. Tapi yang paling umum ini adalah daging ayam, terus B2 ataupun domba. Di Spanyol selain bisa didapetin di kedai street food sih teman berdua, pinchitos ini tuh kayak ya bisa dibilang sih sering banget bisa kamu temuin di bar dan juga restoran sebagai appetizer atau makanan pembuka. Dan untuk satu tusuk pinchitos ini biasanya disajiin barengan sama saus salsa atau mayones. Lagi-lagi kalau nanyain harganya udah tenang aja teman berdua, karena untuk satu tusuk untuk satu porsi pinchitos ini cuma dibanderol dengan harga 2 sampai 4 euro.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Santai siang teman berdua, kita masih nyangkut di Spanyol nyobain street foodnya Spanyol. Ada empanada ya, ini mirip-mirip sama kayak panadahnya orang Indonesia lah ya untuk bentukannya. Tapi kalau kita ngebahas soal empanada ini, ya bisa dibilang pastelnya Spanyol lah ya. Dan isinya teman berdua ini kayak ada daging, terus keju, sayuran. Nah, kulit pastry yang dipakai ini tadi bakalan ditutup ya, dan punya dan bisa ngasih tekstur yang crunchy di luar tapi dalamnya tuh juicy lucy mahalini, bukan. Juicy banget gara-gara datang dari si dagingnya tadi, teman berdua. Nah, kalau empanadanya udah mateng gitu kan ya, nanti bakalan bisa disajiin barengan sama aneka saus celupan atau cocolan kayak saus tomat, mustard ataupun mayonnaise. Empanada teman berdua ini sebenarnya asalnya dari Galicia dan jadi makanan warisan bangsa Mur. Tapi sekarang sih Barcelona dan juga Madrid ini juga dikenal sebagai tempat terbaik buat nyobain empanada dengan beragam variasi isian dan harga murah, kisaran 3-5 euro doang. Main-main ke Spain atau Spanyol kayaknya gak lengkap kalau misalkan kita gak nyobain bocadillo de calamares. Ini makanan yang emang simple aja looksnya tapi ngenyangin banget teman berdua. Ini kayak sandwich gitulah ya teman berdua, tapi bukan sandwich. Dia lebih ke tahu roti hotdog kan teman berdua. Nah kayak gitu bentuknya memanjang. Terus di dalamnya teman berdua bakal diisi sama cumi-cumi yang digoreng pakai tepung. Wih enak banget sih, jadinya kayak kamu makan roti tapi lauknya cumi-cumi ditambah sama sausnya lah tadi gitu. Untuk harga sekitar 4-6 euro doang, jadinya masih terjangkau atau masih bisa dibilang murah sih teman berdua. Abis ini aku bakal updatein kamu barengan sama informasi-informasi seru pastinya, so make sure kamu stay tune barengan sama aku di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Merapat di 88.5 FM teman berdua santai siang kamu barengan sama Sulis sampai di jam 3 nanti. Udah dibuka barengan sama Pamungkas dengan berapa kali kita saling memaafkan. Anyways, kita geser langsung ke informasi pertama yuk. Karena kalau jam segini waktunya Sulis updatein kamu barengan sama informasi-informasi terupdate ya teman berdua. Kita mulai dulu informasi yang datangnya dari dunia olahraga. Ada Timnas Indonesia U20 yang masuk pot ketiga dalam undian atau drawing Piala Asia U20 2027 setelah semua kontestan ini lengkap. Jadi sebanyak 15 tim lolos lewat jalur kualifikasi, sedangkan satu tim lainnya ini lolos karena tuan rumah. Dan dari 15 tim yang lolos, 8 di antaranya juara grup dan 7 lainnya runner-up grup terbaik. Piala Asia U20 2027 ini bakal berlangsung di Cina di 24 Maret sampai 10 April 2027 teman Pradua. Dan ajang ini akan diikuti 16 tim untuk memperebutkan 4 tiket ke Piala Dunia U20 2027. Anyways, ini emang pot undian juga sudah diketahui hasil Indonesia dalam Asia U20 2025 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027, di mana Indonesia jadi penghuni peringkat ketiga grup C dengan poin 1 dari 3 pertandingan. Meanwhile, dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia ini masih jadi juara grup, teman Produa. Kita tunggu aja karena ini juga termasuk satu prestasi untuk Timnas Indonesia, teman Produa. Kalau masalah nanti eksekusinya, pokoknya kita siap ngedukung. Okay. Aku juga siap ngedukung, pokoknya nanti ada nobar, aku lewat. Bukan nonton bareng, tapi aku lewat aja, teman Produa.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Apa kabar deng sana?
3: Kumaha, damang.
4: Piye kabare?
3: Agak kareba.
1: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
5: I guess love is very unexpected, huh? That's all I can say.

Kita geser ke informasi lainnya, teman Pro2 masih datang dari dunia olahraga, di mana juara ini datangnya dari juara WBC Ryan Garcia dan juga Conor Benn yang lolos ujian berat badan ya, teman Pro2. Jadi Ryan Garcia dan juga penantang Conor Benn ini pada semuanya lolos ujian penimbangan berat badan secara bertahap menuju duel di 12 September 2026 di Amerika Serikat. Dan pengujian berat badan petinju secara bertahap ini juga dirancang untuk memastikan proses penurunan berat badan berlangsung secara aman dan juga terkontrol sebelum penimbangan resmi. Dan dengan kedua petinju yang emang tetap berada di jalur yang tepat buat mencapai batas kelas welter 147 pon atau 66,7 kg teman Pro2, pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas welter ini juga tetap sesuai sama rencana, di mana dijadwalkannya emang katanya Garcia bakal menjalani pertahanan pertama kelas gelar welter WBC yang juga udah diraih di 2026 silam setelah mengalahkan Mario Barrios, teman Pro2. Kita tunggu aja kayak gimana nanti kelanjutannya, karena ini udah masuk ya lolos berat badan, berarti kayak makin deket lagi nih sama hari duelnya mereka, teman Pro2.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
4: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
5: Itu yang di atas kepalamu apa?
4: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
5: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
4: Aku loh gak pelupa.
5: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
4: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
5: Itu tuh beda, nah.

BMKG Teman Brodo kemarin tuh sempat ngeluarin peringatan dini potensi gelombang tinggi sampai 4 meter di sejumlah wilayah perairan Indonesia, tepatnya di tanggal 5 sampai hari ini atau 8 September 2026. Di mana BMKG Teman Brodo juga ngejelasin pola angin dengan kecepatan tinggi bisa menyebabkan peningkatan gelombang di wilayah Indonesia. Secara rinci sih, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara ini gerak dari tenggara sampai barat daya dengan kecepatan 8 sampai 23 knot ya. Dan menurut penuturan BMKG, kondisi ini berdampak terhadap potensi peningkatan gelombang setinggi 1,25 meter sampai 2,5 meter yang mungkin terjadi di Selat Malaka bagian utara. Gitu juga di Samudra Hindia Barat Aceh, Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian tengah, dan Laut Jawa bagian timur.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Maraknya kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di berbagai wilayah Indonesia selama musim kemarau ini juga memicu imbauan untuk masyarakat ya teman berdua untuk menunda aktivitas ya nongkrong di luar atau rekreasi di ruang terbuka ataupun outdoor ya. Kementerian Kehutanan dan juga BMKG juga udah minta kita semua untuk ekstra waspada, terutama kalau misalkan berencana mendatangi kawasan konservasi dan juga pegunungan. Kalau dari pemantauan Kemenhut per 1 September 2026 ini juga terdeteksi sebanyak 1.370 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di seluruh Indonesia dengan konsentrasi utama itu di wilayah Kalimantan dan juga Sumatera. Nah, dengan tingkat kerentanan karhutla dan juga potensi bahaya ekologis inilah akhirnya Kemenhut menerapkan kebijakan penutupan sementara dan pembukaan terbatas untuk aktivitas pendakian di kawasan suaka alam dan pelestarian alam sejak 1 September 2026, mulai dari penutupan gunung yang dilaksanakan atau dilakukan di Gunung Semeru, Kerinci, Ciremai, Tambora, Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Leuser. Untuk gunung yang dibuka secara terbatas sampai sekarang ini masih Gunung Rinjani, Merbabu, Halimun Salak dengan pengawasan ketat teman berdua. Ya mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat lah ya teman berdua, dan menurut aku sih kita juga udah harus mulai waspada, nggak cuma jaga diri sendiri tapi jaga orang-orang di sekitar kita untuk tetap yang namanya hati-hati, jangan sampai menimbulkan api di luar ruangan karena wah ini lagi masa-masa rawan banget nih teman berdua.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini...
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Uang air. Uang bensin. Uang listrik. Oke, udah beres semua.
5: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi, bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya, membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Santai siang merapati 88,5 FM teman Pradua. Kalau udah jam segini sih waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi seputar hiburan kesayangan kamu ya. Kita mulai dulu ini barengan sama film yang juga baru rilis bulan lalu, Spider-Man Brand New Day teman Pradua, yang terbukti ini masih tangguh bertahan di puncak tangga box office Amerika Utara selama 6 minggu berturut-turut. Dan kalau menurut data box office Mojo yang juga diakses dari hari kemarin ya teman Pradua, Brand New Day minggu ke-6-nya ini mampu mengantongi 18 juta US dollar dan menggenapi perolehan pasar domestik jadi 917,7 juta US dollar. Tapi sebenarnya angka ini juga dilaporkan sama Variety pada hari Minggu masih mungkin banget untuk bertambah mengingat Amerika Serikat ini sekarang lagi menjalani akhir pekan panjang berkat Labor Day di hari Senin teman Pradua, dan diprediksi Spider-Man ini bisa mengantongi 23,3 juta US dollar lagi.

0: atau fakta?
1: Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel.
0: Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
6: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
5: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
7: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Teman berdua, kita lanjut ke informasi lainnya, masih datang dari dunia hiburan ya. Tapi ini kurang menyenangkan karena ada 14 orang penonton konser The Chainsmokers di Discovery Meadows San Jose, Amerika Serikat, dibawa ke rumah sakit setelah kolaps di tengah-tengah acara di 4 September 2026 kemarin. Dan di tanggal 4 September emang Dinas Pemadam Kebakaran San Jose bilang mereka ini menerima panggilan darurat dari lokasi berkapasitas 26.000 orang, teman berdua. Jadi kalau menurut laporan dari Entertainment Weekly hari Minggu kemarin, juga panggilan darurat ini berisi laporan tentang sejumlah pasien yang membutuhkan penanganan medis. Nggak cuma itu doang, petugas juga diminta bantuan berupa satuan tugas ambulans, 2 unit pemadam kebakaran tambahan dengan kemampuan penanganan medis tingkat lanjut. Meskipun sampai sekarang ya teman berdua, belum ada laporan tentang secara detail ya kenapa orang-orang ini akhirnya kolaps gitu kan ya, apakah masalah kesehatan atau masalah ruangan yang mungkin over capacity atau bagaimana, tapi emang belum ada laporannya sampai sekarang teman berdua.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Ada Jungkook BTS teman Prodo yang lagi-lagi mencatatkan pencapaian mengesankan di Spotify, di mana lagu ciptaannya sendiri Still With You udah melampaui 500 juta streaming di platform musik global, teman Prodo. Dan kalau dari datanya Spotify per 6 September kemarin, Still With You juga udah mencapai lebih dari 500 juta kali pemutaran, di mana pencapaian ini ngejadiin Still With You sebagai lagu ke-6 Jungkook yang berhasil menembus angka ini, teman Prodo. Tapi betul ya, Still With You ini pertama kali rilis di 2020 sebagai hadiah buat fans dalam rangka memperingati ulang tahun debut BTS yang ke-7. Jadi waktu itu Jungkook memperkenalkan lagunya secara gratis lewat SoundCloud, dan 3 tahun kemudian, tepatnya di Juli 2023, Still With You resmi dirilis di berbagai platform music, di mana lagu ini juga akhirnya nempatin posisi ke-3 di Billboard Global Exclusive US dan posisi ke-62 di Billboard Global 200. Ada Miley Cyrus dengan singlenya Dream As One. Aku puterin dulu untuk kamu, teman-teman.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Udah mau merapat di jam 3 sore teman berdua, artinya Sulis juga doktinya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama berdua Rere sama Rinda teman berdua sampai nanti malam ya. Selamat lanjut lagi aktivitas kamu dan pastinya jangan lupa minum air putih, jangan lupa makan teman berdua. Aku tahu karena kamu gak ada yang ngingetin kan, ya udah deh, udah mau merapat jam 3 juga. Kalau gitu Sulis pamit, selamat sore. Adios teman berdua.

0: aku kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, apa kabar nih hari ini? Balik lagi bareng aku Habibie teman Pro 2 ya. Seperti biasa di santai siang menuju sore ceria, aku bakal membagikan informasi ini buat kamu teman Pro 2. Yang dimana ini 5 bandara yang sebelumnya terdampak sebaran abu vulkanis Gunung Anak Rakatau teman Pro 2 kembali beroperasi normal mulai hari ini ya. Jadi kelima bandara tersebut ada Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe di Banten, serta ada Budiarto Curug nih teman Pro 2. Nah, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bilang pembukaan kembali bandara dilakukan dengan tetap mengutamakan keselamatan penerbangan dulu nih. Jadi otoritas bandara dan maskapai diwajibkan melakukan inspeksi terhadap armada pesawatnya, sementara pilot sama kru harus memahami restricted polygon atau wilayah udara yang dibatasi nih teman Pro 2 karena terdeteksi mengandung sebaran abu vulkanik. Jadi sementara itu ada Bandara Raden Inten 2 dan Bandara Muhammad Taufik Kimas di Lampung yang masih menunggu nih teman Pro 2 perkembangan lebih lanjutnya udah bisa buka apa belum nih.

Dengan Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh,

Om salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Tanya Ustaz.
3: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
4: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Oke teman Pro 2, jadi wisatawan Indonesia semakin sering melakukan perjalanan ke luar negeri sepanjang 2026 nih. Jadi dari data Golden Rama Tours and Travel, pemesanan perjalanan internasional tumbuh 15,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya nih. Jadi pertumbuhan perjalanan ke destinasi long haul bahkan tercatat hampir 2 kali lipat nih teman Pro 2. Jadi nunjukin meningkatnya nih minat masyarakat Indonesia untuk menjelajahi destinasi internasional yang lebih jauh. Jadi tren wisata ke luar negeri semakin beragam teman Pro 2, mulai dari wisata musim dingin di Harbin, Cina, hingga perjalanan untuk menyaksikan aurora di Murmansk dan Rovaniemi. Sementara itu destinasi wisata alam seperti Patagonia, teman Pro 2, Iguazu Falls turut menjadi pilihan bagi wisatawan yang mencari pengalaman eksplorasi alam nih. Jadi buat kamu teman Pro 2, mungkin kalau ada yang namanya data nih ya, data BPS yang mencatat 823.770 perjalanan penduduk Indonesia ke luar negeri itu di Desember 2025. Jadi naik 1,64% secara tahunan tuh. Kamu sudah ke luar negeri belum teman Pro 2? Kalau sih mau ya, jujur gitu ya, mau kemana ya? Kayaknya enak ke Jepang deh teman Pro 2. Tapi nggak tahu deh. Kalau kamu mau kemana nih teman Pro 2?

Pernah nggak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara siar Habibie. Informasi pertama, Persib Bandung meminjamkan penyerang sayap Sadil Ramdhani ke Persebaya Surabaya untuk musim 2026-2027. Peminjaman dilakukan agar Sadil mendapat pengalaman kompetitif dan menit bermain yang lebih konsisten. Pelatih Persib, Igor Tolik, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan dan komunikasi dengan tim pelatih serta Sadil Ramdhani. Informasi kedua, film Descendant of the Sun, arahan Hanung Bramantyo akan tayang di bioskop

di Bandara APT Pranoto kembali normal setelah sebelumnya dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala UPBU APT Pranoto IKD Yuli Sastrawan mengatakan penerbangan rute tersebut kini kembali melayani penumpang. Sepanjang Agustus 2026, bandara mencatat 58.973 penumpang untuk penerbangan pulang pergi. Itulah teman Pro 2 Update kali ini.

Merapat di jam 4 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan seperti biasa nih teman Pro 2 ya. Kita kalau di jam 4 gini kita bakal ngebahas sosok gitu ya, sosok yang menginspirasi atau berprestasi gitu ya. Dan aku tuh pengen ngomongin salah satu atlet ini teman Pro 2 ya. Kalau kemarin aku sudah ngomongin atlet UFC dari Indonesia teman Pro 2. Nah kali ini kita bakal sedikit melipir dari olahraga martial art ya teman berdua. Nah aku mau ngebahas soal ini nih, ada salah satu pemain bola gitu ya teman berdua, yang orang taunya pada saat itu dia tiba-tiba munculnya di salah satu liga gitu ya, liga utama di Amerika. Jadi ada satu pemain muda yang pernah main kemarin debut teman Pro 2 ya, sama John Hartman juga pernah, sama siapa? Aku sampai lupa tuh namanya pelatih yang satu itu. Ya itulah pokoknya teman Pro 2, Patrick Kluivert. Jadi aku hari ini bakal ngebahas Adrian Wibowo teman Pro 2 yang sempat masih membela sebenarnya klub Los Angeles FC, tapi kali ini dia dipinjamkan teman Pro 2. Sekarang dia lagi di loan ke salah satu klub di Austria, kalau gak salah di Austria teman Pro 2. Jadi aku bakal ngebahas Adrian Wibowo ini siapa sih sebenarnya gitu. Kenapa tiba-tiba dia muncul dan dia salah satu pemain yang bagus juga teman Pro 2. Kalau kamu main game bola ada tuh namanya, dia sudah pasti di situ. Jadi aku bakal ngebahas dia di sore ini teman Pro 2. Jadi buat kamu di stay tune aja terus di 88,5 FM teman terbaik kamu.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: aku kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi masih ngebahas soal Adrian. Adrian ini nama panjangnya, teman Prodo, nama lengkapnya Adrian Satrio Wibowo. Dia pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai sayap kanan. Sekarang di klub Austria, betul teman Prodo, nama klubnya adalah Wacker Innsbruck. Ya, ini dipinjamkan dari Los Angeles FC. Jadi dia ini sebenarnya satu tim sama ini ya, teman Prodo, sama Son Heung-min. Asik. Jadi Adrian Wibowo sendiri lahirnya 17 Januari teman Prodo 2006, dan kabarnya Adrian punya darah keturunan Indonesia dari ayahnya, yaitu Bugi Wibowo yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur tuh. Saat ini Adrian bermain di klub Austria tadi teman Prodo, dan pemain masih berusia berarti berapa tahun nih teman Prodo? 19 tahun ini? Ya, dia pasti bisa 18 ya tahun ini berarti teman Prodo. Ya, segitulah ya. Jadi dia bakal menjadi prospek untuk timnas Indonesia ke depannya teman Prodo, karena di skuad kelompok umur maupun senior nantinya dia pasti masih bisa bermain karena dia baru kelahiran 2007 teman Prodo. Dan dia main di sayap kanan, artinya sama lah ya posisinya kayak Ragnar Beckham Putra, ya di bagian kanan tuh. Nah, kalau kita ngomongin soal perjalanan karirnya Adrian Wibowo, itu sebenarnya belum banyak banget pemain Pro 2 karena dia juga masih muda banget gitu ya. Dan sebelum di 2018 pemain Pro 2, Adrian itu mulai karirnya dia pertama kali di Total Football Academy di Amerika. Terus di 2018 pindah ke Los Angeles FC Academy tuh untuk mencoba untuk melatih, memperdalam skill sepak bolanya. Di Akademi LAFC, Adrian menimba ilmu selama 5 tahun teman Pro 2 sampai 2023. Dan Adrian tampil bersama tim Amerika Serikat U17 itu di 2022 dalam laga persahabatan. Dia mencatat 1 gol juga teman Pro 2 dengan 3 pertandingan bersama timnas Amerika. Dan sayangnya dia tidak dipanggil ke timnas saat ajang Piala Dunia U17 2023 yang di Indonesia tuh. Nah, di 2023 teman Pro 2, Adrian dikontrak untuk bermain di Los Angeles FC 2 pada musim 2023 sama 2024. Dan LAFC 2 itu kompetisi di MLS Next Pro teman Pro 2, itu Liga Profesional Amerika Serikat yang terafiliasi dengan MLS tuh. Jadi bisa langsung naik ke MLS. Tapi ya, Adrian resmi bergabung dengan tim utama nih teman Pro 2 di 2024, dan dia bermain di MLS, dan Adrian bergabung dan menyandang status pemain home ground, yaitu pemain muda berusia 15 sampai 21 tahun yang menghabiskan setidaknya 3 tahun bermain di suatu negara tuh.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita masih ngebahas si Adrian ini. Adrian apa? Adrian Martadina, tahu bukan dong. Adrian Wibowo teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita ngomongin statistiknya dia selama berkarir gitu memang belum terlalu banyak teman Pro 2. Tapi dia punya catatan impresif saat bermain di Los Angeles FC 2 itu ya. Karena Adrian mencatatkan 15 gol dan 11 asis dari 49 pertandingan gitu. Jadi untuk umuran dia dan sayap kanan gitu ya, itu 15 gol sudah lumayan banget tuh teman Pro 2. Jadi di 28 Juli 2025 ya, jadi Adrian baru mencatatkan 2 penampilan bersama tim utama Los Angeles FC dan dia juga belum punya catatan gol dan assist. Ya mau gimana ya teman Pro 2, di depan kan Son ya, masa menggeser Son gitu kan, belum lah, umurnya masih perlu belajar lagi. Makanya dia akhirnya di loan di klub yang mungkin yang bisa memberi dia menit bermain lebih banyak tuh teman Pro 2. Nah kalau kita ngomongin market value-nya sendiri untuk Adrian Wibowo teman Pro 2, tercatat itu 1,74 miliar, karena itu dari transfer market sebelumnya teman Pro 2. Belum tahu di 2026 ini apakah ada perubahan lagi untuk Adrian Wibowo ke depannya, dan kita doain aja semoga ke depannya Adrian Wibowo makin bagus lagi teman Pro 2, karena dia salah satu pemain yang menurutku prospeknya untuk timnas Indonesia ke depannya sangat-sangat tinggi gitu. Karena kita tahu di depan kita rata-rata semuanya anak muda sih teman Pro 2, jujur kayak Ole pun belum 26 gak sih, kayaknya dia masih 24-25 kalau gak salah. Jadi memang prime-primenya Indonesia, timnas Indonesia kayaknya di tahun ini, tahun depan, tahun 2 tahun kemudian, kayaknya 2027-2028 ya, 2028-2029 itu kayaknya prime-nya timnas Indonesia banget tuh teman Pro 2, karena sudah masuk ke fase-fasenya mereka pada matang tuh. Michel Becker, Ole Romney, Marcelino Ferdinand, belum lagi ada Beckham Putra dan yang lain-lain gitu ya. Jadi kayak ya kita lihat aja nanti ke depan ini.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2.
1: Hai teman Pro 2.
0: Aduh, ini ada tim baru nih
1: di depan. Ya, long time no see ya. Ini kita first time banget nih. Ya kan Cantika kita ketemu.
0: Coba kenalan dulu, kenalan.
2: Aku.
0: Enggak malu.
1: Kenalin.
0: Hey, gimana kabar kalian hari ini?
1: Baik. Memang beda ya jawabannya.
0: Kayak gimana gitu ya kita ya.
1: Insyaallah.
0: Kayak astagfirullah kita berdosa. Enggak ya? Enggak ya?
2: Enggak dong.
0: Tapi hari ini apa ya, kita kan akan membahas percintaan.
1: Percintaan kali ini bahas tentang apa ya?
0: Aduh, ini percintaan yang gak tahu ya, aku bingung sih kalau percintaan yang ini nih.
1: Iya.
0: Karena
1: iya,
0: jujur teman-temanku juga ada.
1: Iya.
0: Emang kalau anak SMA lebih banyak atau gimana?
1: Kalau SMA ya gak sih, dominan emang lebih banyak ya begini.
0: Iya.
2: Karena banyak yang di realita tuh
1: enggak seimbang iya, sama harapan kita
2: iya,
1: gitu ya.
2: Jadi mereka pada milih.
1: Betul banget. Virtual. Apalagi sekarang kan banyak yang namanya aplikasi-aplikasi yang anonim begitu. Jadi mungkin mereka tuh kayak nganggapnya sesuai dengan apa yang mereka mau gitu loh responnya.
0: Paham. Tapi BTW teman Pro 2, kan kita lagi ngebahas nih. Terus sudah kayaknya udah lewat 1 menit 2 menit gitu. Mereka belum kenalan dong. Emang kalian sudah nyebut nama kalian?
1: Belum. Tapi harusnya teman Pro 2 tahu sih.
2: Udah pede nih, udah pede.
0: Entah-entah bentar lagi 17 tahun langsung begitu ya.
1: Iya, 2 hari lagi lah, jangan lupa ya. Teman Pro 2 jangan lupa ya ucapin.

0: Tolong. Jadi hari ini barengan sama Alena dan Cantika.
1: Cantika.
0: Kita ngebahas tentang pacaran virtual nih Tuan Pro 2. Nah biasanya kan kalau kayak gitu tuh nemunya mereka selalu di game online.
1: Betul.
0: Gak tahu kenapa mereka tuh sukanya gini. Ini aku pernah ketemu yang kayak gini. Cewek suka sama cowok gara-gara cowoknya jago.
1: Iya ngerti. Itu biasanya anak-anak SMP. Jujur, aku punya teman waktu SMP begitu. Kayak dia nih main game. Terus aku tanya dong, kenapa kok bisa suka sama dia? Kan dia gak secara real life gitu kan. Perawakannya gak kelihatan, sifatnya gak kelihatan. Kenapa bisa gitu kan. Dia bilang gini, dia jago mainnya gitu. Dia gendong aku. Kayak gitu. Iyo, jijik.
0: Itu poinnya. Itu poinnya Cantika. Jadi mereka tuh ada di fase, misal nih kita ngomongin soal game yang tembak-tembakan tuh ya. Kan pasti main itu satu tim 4 orang. Nah satu tim 4 orang nih. Misal salah satunya cewek aja gitu. Nanti ada tuh cowok yang
1: so-soan pahlawan.
0: Nanti dia di depannya, sini-sini ikut aku.
1: Tunggu. Aku aja yang maju.
0: Serius, itu kebanyakan begitu.
1: Dulu aku juga main game tau. Main game juga sempat ada yang gitu nawarin buat gendong. Okay. Cuma kan aku main game have fun ya, enggak buat cari-cari yang begituan. Jadi kayak ya udah, enggak mau aku yang begituin.
0: Malah ganggu ya.
1: Malahan ganggu kayak ini usahaku sendiri gitu loh, jangan ganggu aku.
0: Betul. Gitu. Kan independent woman.
2: Ya, udah 17. Ya.
0: Belum. Dua hari lagi.
1: Anak pertama nih, Bos.
0: Tiba-tiba banget.
1: Independent kan?
0: Kamu mau hadiah apa sih? Tiba-tiba. Itu di off air aja teman bro. Takutnya dia minta mahal kan?
1: Iya.
0: Nanti ayah sama bundanya Lena kan kayak, aduh kok pakai ditanya Habibie, jangan dulu deh. Ya, tapi betulnya kalau kita balik lagi nih, kalau kita ngomongin soal ketemuan, itu biasanya gak hanya di game, mereka biasanya ketemu juga di sosial media.
1: Nah, betul banget. Gitu tuh.
0: Padahal cuman modal lihat story.
1: Iya, itu. Iya, story gitu. Sama teman-teman aku kenalan gitu. Temen juga kan. Kayak ini nah sama ini nah ganteng gitu.
2: Iya.
0: Gimana?
1: Biasanya udah kamu gak usah sama yang ini aja. Tapi kan dia virtual gitu ya, gak apa-apa. Yang penting fisiknya kan oke, kayak gitu.
2: Oh. Itu bener banget. Teman-teman aku juga banyak yang kayak gitu.
0: Walaupun itu cuma foto.
1: Iya. Bahkan kita gak tahu fotonya mungkin
0: AI.
1: AI. Sekarang tuh mudah bisa.
0: Gimana ya kalau nanti aku pakai foto AI aja deh? Enggak ya. Siapa tahu kan? Siapa tahu gitu loh. Tiba-tiba badanku kekar.
1: Kekar. Tiba-tiba kakak gitu. Habibie langsung kayak Sigma gitu.
0: Oke teman Pro 2, jadi itu yang bakal kami bahas hari ini di sore ini teman Pro 2. Buat kamu yang mau gabungan bisa banget di WhatsApp kami, di mana tuh?
1: Di 08125848785.
0: Atau di mana Cantika?
2: Di IG kita di @rri_pro2samarinda.
0: Yes, dan di aplikasi RRI Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh semua siaran.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Oke teman bro dua, kita lanjut lagi.
1: Let's go.
0: Kita ngomongin pacaran virtual. Aneh ya kalau makin kesini tuh.
1: Iya kayak aja. Soalnya gak ngerasain sendiri gitu loh. Jadi kayak gak ada hal spesial yang buat diiniin.
0: Chat-chat di apa ya. Ada orang yang kenalanku. Yang dia memang sukanya pacarannya virtual. Sama virtual.
1: Sumpir. Mungkin ada sensasi sumpir. Sendiri gitu. Sampai sekarang masih.
0: Alhamdulillah kayaknya sih sudah enggak ya, sudah enggak sama yang itu gitu.
1: Berarti sekarang udah sadar gitu ya.
0: Mudahan ya.
1: Iya.
0: Karena dia masih main game sih, tapi takutnya ketemu lagi.
1: Tapi emang
0: gitu
1: ya, kata-kata itu katanya orang-orang yang suka main game atau suka main aplikasi yang ada fitur-fitur chat sama orang lain gitu, orang luar gitu, itu tuh mereka kayak pasti terasa kayak suka sama orang yang dari live gitu loh. Oh.
0: Betul. Kadang tuh mereka ya itu tadi, karena ngerasa hebat di game.
1: Iya, ngerasa kayak jago gitu.
0: Aduh, kan gini, gimana ya? Kayak
1: yang bisa dibanggain itu aja gitu loh.
0: Kayaknya gitu ya hitungannya ya. Karena kan memang ketemunya cuma di virtual itu aja. Belum lagi misal nih, aku pernah lihat orang main Roblox gitu ya. Game ini kan bisa pasang-pasang, apa sih? Kayak wajah, rambut gitu-gitu kan.
1: Outfit.
0: Nah, gara-gara outfitnya sama, maksudnya tuh outfitnya
1: kopal.
0: Kamu gak sih jadi kayak nih misalnya nih kayak Alena suka outfit Y2K gitu ya. Terus ada cowok yang main game itu, dia pasang karakternya tuh dengan style yang begitu. Terus Alena kayak, wih ini ganteng.
1: Gitu. Wih ini harganya mahal nih, deketin gitu kan. Apalagi map itu yang gunung itu loh.
0: Nah,
1: pasti rawan banget itu sumpah.
0: Main gunung-gunung
1: tau
0: gak?
1: Iya main gunung.
0: Oh, tahu deh, jadi mereka naik gunung.
1: Iya kayak parkour gitu kan.
0: Nah, itu kan susah ya game itu ya. Karena memang ya bukan apa ya.
1: Kayak kerja tim gitu nah.
0: Itu. Iya. Karena memang harus detail, harus santai gitu ya. Kebetulan biasanya sih rata-rata cewek-cewek kan gak santai ya kalau main begitu ya. Pasti gak sabaran dong. Pasti mau naik aja.
1: Iya, langsung kayak cepet gitu.
0: Poinnya di situ ada beberapa orang yang mungkin suka dapet afirmasi kayak, ya aku sangat ini ya, sangat apa ya, dihargai nih gitu.
1: Kayak duluan aja naik gitu, pelan-pelan gitu.
0: Atau kayak misalnya jatuh terus nih, terus nanti dia datangnya, kamu mau aku gendong gak? Gitu.
1: Iya sama yang ada ini loh, fitur yang chat yang setuju atau enggak digendong.
0: Iya kan?
2: Gitu sih.
0: Serius?
1: Itu game anak-anak loh padahal, cuma jadi kayak
0: gimana gitu. Betul, untungnya. Sekarang kayaknya ini game bakal dianu juga kan kemarin. Apa?
1: Iya sempet mau di blok gitu loh.
0: Betul, tapi akhirnya gak jadi di blok. Tapi sudah dikasih
1: fitur,
0: apa ya?
1: Fitur-fitur kayak
0: iya fitur-fitur untuk bocil-bocil mainnya sama bocil-bocil gitu. Yang seumuran kita-kita ini mainnya sama yang kita lagi. Cuma ya itu tadi tetap aja kayak, kenapa sih ada aja gitu yang suka
1: virtual gitu ya.
0: Jujur gak pernah tahu mukanya, gak
1: betul
0: tahu
1: banget sama
0: gimana,
1: sifat aslinya
0: gitu.
1: Kan kita gak tahu loh.
0: Nah itu kan yang dilihat cuma di game aja ya. Iya dia membantu sih di game gitu. Tapi kalau sampai pas lagi jalan gitu, pas ke tali sepatu mulu pas gak mungkin dibantu.
1: Gak mungkin dibantuin kayak diikatin virtual gitu kan. Gak bisa. Emang ada game yang secanggih itu.
0: Emang kalau kalian berdua nih misalnya ada hal yang begitu, ada orang yang suka sama kalian secara virtual. Kok langsung cantika.
1: Ya dia gak mau banget ya. Kayak anti banget gitu ya.
0: Dia pokoknya ketemu katanya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kalian gimana?
1: Kalau aku nih, karena aku nggak menggunakan aplikasi itu buat yang namanya pacaran, jadi aku pasti bakal kayak nge-cut off duluan gitu loh. Kalau kelihatan dari chatnya kayak udah yang kayak nggak banget nih, nggak normal nih gitu
0: udah
1: kan, buat
0: nih.
1: Yang udah mulai aneh nih, udahlah blok gitu. Soalnya takut juga kayak ada apa ya, aneh-aneh gitu loh. Sekarang kita nggak takut namanya kejahatan.
0: Benar-benar ya setuju. Kan? Kalau cantiknya gimana?
2: Gimana ya?
0: dia bingung.
2: Sebenarnya ini pernah terjadi sama aku tapi nggak di game, jadi di sosmed.
1: Okay, sosmed.
2: Di sosmed. Jadi orang asing, jadi kayak eh kenapa ini kayak gitu, nah tiba-tiba
0: siapa sih gitu.
1: Biasanya terus, orang India gitu enggak sih?
0: Iya lagi.
1: Iya kan? Ya biasanya lagi. Orang India gitu lah.
2: Iya kayak gitu lah.
0: Terus terus dia ngechat.
2: Ngechat, nge-spam. Terus itu tuh kayak
1: banget.
2: Langsung blokir, takut.
1: Iya kan, enggak banget kan?
2: Langsung takut.
0: Kayak, jadi teman Frodo kalau misalnya ketemu di virtual gitu ya, bukan berarti kamu bisa ngechat-ngechat sembarangan.
1: Betul,
0: gitu
1: gunakanlah sosmed dengan baik.
0: Betul, pokoknya intinya ketemu dulu deh gitu. Yang penting kita tahu bentuknya
1: melihatnya.
0: Gimana. Melihatnya. Toh, nah, apa ya, orang yang sudah ketemu aja gitu ya. Orang yang sudah ketemu, udah tahu sifatnya gimana.
1: Betul.
0: Belum tentu jodoh gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul, belum tentu jodoh. Gimana? Siapa tahu langsung ketemu. Ilfeel gitu loh.
0: Gak kan soalnya, ini pengalamannya Aina gitu.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya?
1: Enggak ya.
0: Enggak ya? Oh oke, baiklah.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda. Dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
6: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Oke, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut bahas pacaran-pacaran kita mau dengerin.
1: Sebelum kita jatuh cinta dengan karakter-karakter orang itu ya.
0: Kita dengerin dulu nih.
1: Iya, ini ada tebak suara.
0: Siapa nih?
1: Ini siapa yang wawancara ini?
0: Alena. Tebak dong siapa nih? Mudah aja
1: sekolah nih.
0: Iya, teman sekolah.
1: Oke. Nanti kita ikut tebak ya.
0: Iya,
1: kita tebak teman Pro 2.

0: dengan aku Alena di sini. Jadi di sini aku bakal ngasih challenge nih, yaitu tebak suara. Jadi di sini aku udah sama salah satu orang. Halo, boleh kenalin gak namanya siapa?
1: Boleh dong. Perkenalkan, nama saya Hajid dari Mandua Samarinda.
0: Oke, Hajid ya. Jadi di sini aku bakal ngasih kamu salah satu suara dan tebak ini suara siapa?
1: Oke.

0: Nah, tahu nggak itu suara siapa?
1: Tahu banget sih, tentunya itu suaranya Pamungkas nggak?
0: Kok kamu tahu sih itu suara Pamungkas?
1: Ya karena apa ya, lagunya udah khas banget gitu
0: nah. Ya. Oke, Hajit, makasih ya udah mau jawab challenge tebak suara. Dengan aku Alena di sini, kembali ke studio.

0: Gampang kan? Gampang
1: suaranya kan? Bambang.
2: Tahu lagunya aja.
1: Suara Bambang kan itu? Bambang Pamungkas.
0: Iya, itu lagunya bucin banget loh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Karena itu lagunya dari judulnya sudah kelihatan loh.
1: Emang one, judulnya apa?
0: One and Only.
1: Oh. Karena aku jujur enggak terlalu dengar.
0: Seriusan? Bahwa suka nyanyi loh.
1: Aku tahu suara Pamungkas, tapi aku enggak tahu lagu-lagunya.
0: Oh, gitu.
1: Karena ya balik lagi karena kan selera beda-beda ya. Jadi selera musiknya Pamungkas itu enggak terlalu klop di aku.
0: Gitu. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Aku kalau misalnya R&B pun sebenarnya suka, tapi ya kayak Caleb J yang gitu-gitu aku masih oke. Okay. Tapi kalau Pamungkas beberapa masih kudengerin tapi enggak semuanya aku tahu.
0: Gitu. Oh, begitu. Karena emang kalau One and Only ini emang jarang banget sih ada yang tahu. Soalnya yang suka naik daun tuh lagunya yang Pupus itu loh.
1: Oh, enggak yang Pupus. Yeah. Itu kan lagu remake ya?
0: Iya.
1: Enggak.
0: Cantika ini.
1: Itu aduh. Itu lagunya Dewa 19.
0: Oh,
1: nyanyian ulang.
0: Gitu. Tapi versinya dia gitu versinya loh. Pamungkas. Nanti kamu kalau udah buka HP.
1: agak nyakitin nih.
0: Agak maksa gitu ya.
2: Enggak apa-apa udah biasa.
1: Tapi kalau Pamungkas itu biasanya yang paling terkenal ini, To The Bone.
0: Ya, To The Bone. Nah, itu tahu.
1: Semua orang pasti tahu itu To The Bone.
0: Dia juga bucin tahu.
1: Oh iya. Oh, itu bucin juga.
0: Bucin enggak sih?
1: Enggak tahu. Ya kita tanya yang pacaran virtual itu bucin.
2: Iya, kan cuma tahu.
1: Iya, karena kan mereka virtual, berarti cuma bisa kirim-kiriman playlist.
0: Iya. Sial.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Nah, teman pro 2, kita lanjut nih bahas si pacaran-pacaran tadi.
1: Betul. Masih agak-agak gimana gitu.
0: Masih aduh, pembahasannya bikin awkward gitu ya.
2: Tapi ada yang aku pertanyain nih ke teman aku kan.
1: Kenapa?
2: Jadi aku tanya, dia nih suka banget sampai nimbun pacar. Apa sih bahasanya?
0: Nimbun pacar. Ya. Berarti dia kayak gak satu aja gitu enggak. Pacarnya
1: keras, nimbun keras.
2: Iya, nimbun keras.
1: Oke.
2: Nah itu semuanya virtual. Jadi
0: aku berarti berbeda-beda akun.
1: Aneh ya.
0: Dia sama Nadia komunikasinya.
2: Dia sampai ini memang kenalannya lewat ini loh, kayak aplikasi itu loh. Apa sih yang pertemuan aplikasi
1: yang chat-chat itu.
0: Chat-chat jodoh-jodoh.
1: Okay.
2: Baru mintalah nomor pribadi, baru chatnya di nomor pribadi kayak gitu.
1: Serem tapi itu ya jatuhnya.
0: Iya, tapi itu semua cowok dia gituin.
2: Ya kalau dia kadang kalau bosan dia main lagi kayak gitu-gitu. Jadi yang aku pertanyakan,
0: cewek.
2: Iya, yang aku pertanyakan ke temanku nih, enggak ada hal lain yang kenapa sih harus ini mainannya gitu nah?
1: Oh, oke. Okay.
2: Kamu tuh ngapain sih?
0: Betul gitu, betul. Nah. Kenapa enggak ada hal yang positif yang aja
1: gitu? Lebih bermanfaat gitu ya.
0: Iya. Ya, silahkan mau virtual, tapi satu aja enggak sih gitu loh.
1: Satu aja sudah aneh
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya, udah hiwah gitu ya, apalagi banyak gitu.
2: Terus aku jadinya kayak dia bilang kan, soalnya kalau satu tuh bosan, masalahnya
0: pemain banget ya bahasanya ya.
1: Iya.
2: Pembahasannya tuh cuman itu aja. Jadi dia maunya banyak gitu. Jadi beragam gitu nah pembahasannya.
0: Beragam.
1: Coba kita tanya si penulis puisi. Kalau kita ngobrol sama orang kan pasti bisa dapat topik lain dong.
0: Betul.
1: Enggak mungkin dong bosan satu sama satu.
0: Kalau kita suka sama itu orang, kita pasti kayak bakal ada topik terus gitu loh.
2: Itu.
0: Tapi tergantung hati lagi ya.
1: Benar. Marah, Alena marah. Kok aneh banget sih itu?
0: Iya.
1: Banyak orang
0: pokoknya
1: sih.
0: Aku head banget sih sama orang yang dia punya pacar virtual. Sorry to say, tapi pasti kayak negatif banget gak sih jatuhnya?
2: Iya, soalnya kita gak tahu
1: betul.
2: Orangnya bener yang di real life-nya tuh dia gimana
0: betul.
2: Sih?
0: Betul, dia ngakunya mungkin umurnya kayak kita. Tapi gak tahu real life-nya ya kan?
1: Betul,
2: itu.
1: Tiba-tiba kaget kan?
0: Tiba-tiba kai-kai.
1: Kan, serem ya?
2: Kan banyak gak sih kasusnya catfishing, apa mass fishing? Apa sih? Catfishing gak sih?
1: Catfishing? Fishing?
2: Yang itu fishing? Yang fishing? Gak sesuai
1: fishing
2: sama
1: ikan?
2: Oh,
1: bukan itu. Ya? Bukan ya? Kira mancing ikan.
2: Yang itu apa sih?
0: Apa
2: dia tuh gak sesuai sama realitanya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi intinya ini, kalau kita ngomongin soal game, ada satu aplikasi yang memang bisa membuat kok ketawa sih kalian?
2: Iya.
1: Bisa membuat ini, suara kita berubah.
0: Oh iya, voice itu aplikasi. Apa sih namanya?
1: Voice changer.
0: Iya, voice changer. Apalagi ada AI sekarang kan.
1: Cool. Itu harus hati-hati. Makanya kenapa sih kami bertiga di sini teman Pro 2 ngerasa kayak kayaknya jangan pacaran virtual deh.
0: Iya,
1: karena sudah banyaknya maraknya yang
0: banyak
1: sudah
0: korban
1: terjadi
0: juga.
1: Gitu ya.
0: Gak bisa dilihat
1: kasus.
0: Positif lagi.
1: Betul. Jadi kalau memang mau virtual itu ya jatuhnya lebih ke arah lebih baik LDR daripada
0: betul, LDR.
1: Yang penting sudah tahu orangnya.
0: Betul.
1: Udah pernah ketemu LDR,
0: udah
1: apa-apa.
0: Udah tahu perawakannya, udahlah gitu.
1: Kan enggak mungkin kayak misalnya suka sama orang. Kenapa? Gara-gara foto profilnya Sasuke. Kan kita gak tahu.
0: Siapa yang begitu?
1: Kayak
0: yang wibu kali ya.
1: Kita gak tahu. Siapa
0: dia
1: tahu?
0: Sama apa? Apa namanya kalau suka?
1: Apa itu?
0: Kalau anime kan ada waifu. Sama apa lagi? Husbu.
1: Husbu. Yang kayak gitu tuh. Atau mungkin kayak gini. Kayak misalnya dia pasang foto profil K-pop gitu. Terus kita sama-sama suka K-pop. Apakah kamu mau jadi pacarku kan?
0: Iya kayak jadi pembahasan kita tiap
1: gimana
0: hari
1: ya?
0: Itu K-pop
1: iya,
0: gitu ya.
1: Kayak gimana gitu ya. Maksudku kayak ya ketemu aja gitu loh.
0: Anak-anak banget gak sih tapi ya begitu.
2: Iya.
1: Tapi ada gitu loh masalahnya di umuran kalian di SMA. Di kuliah pun ada gitu. Apalagi di SMA gitu.
2: Itu apa karena di real life-nya gak ada ya? Saking gak adanya.
0: Dia kayak gak mau bangun gitu loh.
1: Kayaknya lebih ke arah karena nyaman dianggap. Ini kalau menurutku ya. Ini balik lagi menurutku teman Pro 2. Kayaknya dia lebih merasa ada pride ketika
0: ya, itu dia.
1: Aku bisa menggendongmu di dalam game. Gitu loh.
0: Iya, oh, kayak lebih bisa mengaksikan lebih gitu.
1: Kayak wah, gara-gara aku rankingmu jadi tinggi.
0: Betul ya.
1: Ada cowok yang merasa pride begitu ada.
0: Sama biasanya ya ngebiayain top up gitu loh.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Gitu. Ada. Aku dulu punya teman yang begitu. Ya kayak dia dulu dia apa ya? Dia effort dia royal banget, royalnya gimana, kenapa pernah ketemu? Dia top upin aku, beliin aku makan. Padahal
2: uangnya orang tua.
1: Iya. Bener lagi, aduh tiba-tiba nyaring ketawaku.
0: Langsung ya.
1: Betul.
0: To the point. Karena
1: gimana ya, ekspektasi sama realita pasti menurutku tidak akan sama ketika kita ketemunya tuh di virtual yang begitu. Iya gitu lagi. Loh. Kalaupun lebih baik tuh ketemu dulu. Tahu nggak sih ada kasus yang ini kemarin yang main game itu Roblox itu juga pas datang kayaknya kan kayak seumuran ya. Jadi pas mereka ketemu yang satu memang sudah kuliah tapi yang satu masih SD.
0: Iya ada mereka makan mie gacoan. Iya ada di aplikasi. Aku
1: serius. Serius, jadi mereka akhirnya kan karena itu tadi, karena ngobrol, ngobrolnya nyambung nih.
0: Bahkan sampai ada yang bawa mamanya loh. Serius.
1: Meet and greet.
0: Iya. Langsung keluarga gitu ya.
1: Iya, ya udahlah teman berdua ya, intinya ya kurang-kurangilah ya. Kalau mau betul. Begitu ya gak apa-apa, asal ketemu. Jangan terpaku kayak. Ya kan dia memang di luar kota, jadi kita gak bakal bisa ketemu.
0: Jangan sampai kayak kemakan sama kata-katanya dia gitu loh.
2: Iya,
0: typingannya dia. Typing ganteng gak sih?
1: Aku sampai bingung sampai sekarang tuh.
0: Typing apa sih masalahnya? Ini.
1: Ada typing ganteng, ada typing ini. Perasaanku typing-typing aja sudah.
0: Typing ganteng tuh yang ada gitu loh.
1: Serius?
0: Iya gak sih?
1: Ngarun gitu.
0: Udah makan gitu.
2: Wajis
1: Astagfirullahaladzim. Cantik kan ya Mas Surti?
0: Geli banget. Sorry.
1: Aduh, teman pro 2. Ini makin panjang ini obrolan kami bertiga ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mau gabungan masih bisa banget. Tapi kita bakal masuk ke zona petang dulu. Dan azan maghrib di jam berapa tadi?
2: Jam 18.
0: Aja Cantika.
1: Betul banget. Jadi kita bakal balik lagi nanti teman pro 2. Jadi stay tune terus 88,5 FM teman.
0: Terbaik.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang

0: bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
2: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
1: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
2: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
1: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: RRI Pro 2 Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Your dish will right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Nah, teman Pro 2. Aku tuh sebenarnya dari tadi ada pertanyaan.
1: Kenapa?
0: Ke teman. Jadi masih tentang teman aku tadi ya, Kak.
1: Oke.
0: Oke. Jadi tuh oke.
1: Yang bikin emosi dia, tadi.
0: Yang dia banyak banyak nimbun.
1: Mm-hmm.
0: Itu. Aku tuh kayak nanya, "Pernah enggak sih kamu ada keinginan gitu buat ketemuan kayak gitu-gitu?"
1: Oke.
0: Ternyata dia bilang, "Enggak." Itu yang bikin kayak apa ya?
2: Hah? Emang ada ya orang pacaran yang enggak mau ketemu?
0: Nah, iya. Yeah. Itu
1: sebenarnya poin yang bagus buat teman Pro 2. Jadi itu? Jangan mau pacaran virtual karena kita enggak tahu, siapa tahu ada orang yang kayak temennya cantik.
0: Nah, itu.
2: Iya kan? Nah. Kejahatan tuh di mana-mana, nah. Kesian.
1: Tapi bukan temanmu kan? Kenalan.
0: Kenalan.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Yang mau jadi temennya dah.
0: Yes.
2: Iya, jangan kayak temanku, jangan kayak orang nah gitu.
0: Ada orang.
1: Ada seonggok manusia.
2: Ada someone.
0: Ada seonggok.
1: Gitu ya.
0: Tapi juga banyak kayak kan gak cuman teman kenalan, kenalan aku aja nih yang dia sering suka pacaran virtual kayak gini. Banyak lagi teman-teman kenalan-kenalan aku. Nah, itu tuh aku tanya kan, apa sih serunya?
1: Okay.
0: Kayak apa sih, kan kalau pacaran langsung itu bisa pegangan tangan
1: bisa
0: atau
1: enggak,
0: ngobrol bareng langsung,
2: cerita
1: bisa.
2: Langsung, iya. Melihat wajahnya langsung,
1: yes,
2: melihat fisiknya langsung.
1: Alena sambil ngomong gitu sambil membayangkan,
0: iya.
1: Siapa ya, gitu. When ya gitu ya.
2: When ya.
0: Sedangkan kan kalau ketik gitu kayak virtual kan kita enggak tahu, misal dia jawab kamu lagi ngapain? Tapi itu kan ketikannya, kan kita nggak tahu dia
2: kayak monoton gitu nggak sih jatuhnya juga?
0: Iya.
1: Betul.
0: Dan kita nggak tahu dia nanyanya nih ikhlas nggak? Atau maksudnya kayak kita nggak tahu mukanya pas lagi ngetik, kita nggak tahu perasaannya pas lagi ngetik kayak gitu loh.
2: Betul banget.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Kan bisa aja ngetik hahaha caps lock tapi mukanya datar.
1: Dipraktekin lagi, dipraktekin non berdua jujur.
2: Yeay, gak bisa lihat yeay.
1: Yeay, gak bisa lihat ya.
0: Kan biasanya kayak
1: WK,
0: gitu
1: WK,
0: kan.
1: WK, gitu. Ya,
0: iya.
2: Oh iya kak sayang.
0: Iya.
1: Aduh, lagi. Lucu banget.
0: Mana kecanduan dia namanya.
1: Tapi takutnya juga gini, kalau misalnya pacaran virtual. Misal nih, kayak, kamu lagi apa? Ini lagi scrolling aja.
2: Ih kayak
1: sekalinya kayak lagi ya. Lagi makan di luar.
2: Nah, itu. Lagi sama yang real life.
1: Iya, seru. Sama teman.
2: Kenalan.
1: Kenalan ya, betul kenalan lagi.
2: Aku punya loh begitu teman SMP. Dia suka virtual, suka juga real life. Jadi dia virtual ada, real life juga ada. Tapi yang virtual ini itu tuh udah yang umurnya udah yang dewasa banget.
0: Wah,
1: itu yang berbahaya sih. Zuzur itu bahaya.
2: Aku tuh sampai ngomong begini ke dia, nggak takutkah kalau itu dia sudah punya pasangan gitu kan, di real life-nya dia gitu? Enggak lah, ngapain? Kayak gitu, nyolot dia.
1: Nyolot dia. Kita ya, bawa dia ke sini. Iya.
0: Telepon.
1: Kita datangin dia. Tapi ya itulah pokoknya teman Pro 2 ya, dari cerita Alena tadi, dari cerita Cantika, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa bukan berarti jelek banget, tapi kemungkinan jeleknya tuh lebih besar.
0: Betul.
2: Betul banget, hal negatifnya itu yang bikin jadi apa ya, salah menggunakan sosmed jatuhnya.
1: Bener, ya tadi kita gak tahu umuran yang kayak temennya Alena tadi, bapak-bapak kan.
2: Iya.
1: Kai-kai kita gak tahu gitu. Mungkin siapa tahu kai-kai
2: yang jago gabut
1: main
2: gitu kan.
1: Kai-kai jago main game.
2: Iya betul.
1: Mungkin dulunya dia gamer.
2: Betul. Jadi kai-kai. Mungkin ke Habibie mungkin begitu nanti.
1: Enggak dong. Enggak dong. Aku kan setia. Yeah.
2: Oke.
1: Okay. Oh,
0: yeah.
1: Tepuk tangan dulu.
0: Yeay. Alun.
1: Enggak jelas.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.
7: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
8: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
7: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
8: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
7: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: saking gak sabarnya nih ya mau ngomong soal virtual. Tadi aja masih nyala lagunya, aku udah ngomong duluan loh.
1: Gak sabaran banget gitu loh.
2: Alena sabar.
1: Sabar Alena, jangan marah-marah.
0: Udah gak sabar mau nanya ke Kak Habibie sama Cantikan nih.
1: Kenapa?
0: Jadi aku mau nanya, kalian itu tuh tim, tim yang suka berhubungan lewat virtual atau ke real life? Dari pembicaraan kita tadi nih ya, kelihatannya real life. Tapi aku pengen nanya aja sih lagi.
1: Coba-coba dari Cantika. Bocil dulu, dari POV Bocil.
3: Tahun ini 18.
0: Tahun ini 17.
1: Males. Kok tahun ini? Dua hari lagi
0: 17.
1: Ngode terus dia.
0: Dua hari ini 17.
1: Oh, iya. Bunda, ayah.
0: Iya.
1: Mau hadiah apa?
0: Duh, jangan gitu dong. Jangan didengerin gitu
1: ya?
0: Nih.
1: Oh ya, oke, baiklah.
0: Menjaga image.
1: Oh iya, menjaga image. Menjaga image. Lanjut, lanjut. Ayo,
0: Cantika.
2: Pastinya lah virtual lagi. Real life.
0: Emang Cantika kayak punya pengalaman gitu enggak? Kayak soal berhubungan
1: atau suka sama orang.
2: Oh, kalau suka pastinya lah. Mm-hmm. Kalau suka pasti, cuman kalau yang berhubungan belum.
1: Sampai pacaran belum pernah ya.
2: Dan nanti aja.
0: Nanti aja. Iya. Berarti dah rencana.
2: Iyalah.
1: Ya, pasti dong.
2: Pastinya lah.
1: Pastinya kan nanti ada.
0: Iya sih. Iya. Kalau Kak Habibie?
1: Kalau aku ya pasti ketemu karena balik lagi kan kita semua punya love language ya.
0: Oh iya betul, love language.
1: Love language adalah kalau aku sih physical function. Jadi wajib,
0: harus ketemu ya.
1: Wajib banget.
0: Wajib.
2: Sama Kak.
0: Berarti kalau enggak physical touch enggak sangka disayang.
1: Iya. Kok kaget kalian berdua? Teman-teman berdua gini, kenapa mereka kaget?
0: Iya. Ya kepo.
1: Ya
0: kan bisa lihat.
1: Sini dong. Tiba-tiba datang semua.
0: Iya, langsung ngintip di sini.
1: Karena menurutku balik lagi kalau yang namanya virtual itu ya satu kita nggak pernah tahu ekspresinya gimana.
0: Betul. Tapi kalau love language-nya apa itu namanya, word of affirmation, biasanya itu bisa baca nada sama ekspresi muka.
1: Jujur aku nggak bisa sih.
0: Nah, kalau aku love language-nya word of affirmation. Oh, makanya lebih dominan suka chattingan daripada calling.
1: Makanya kamu suka puisi-puisi itu juga.
0: Betul banget. Kalau misalnya aku ada kagum sama orang, ya aku bakal ngebuatin dia tulisan.
2: Lucu.
1: Tiba-tiba ada yang minta. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin virtual atau real, ya apa ya, kayak real itu kita bisa lihat langsung dari ekspresi sih.
0: Betul.
1: Ya. Karena yang ketika kita ngobrol sama orang, yang kita lihat kan pasti mata dan ekspresinya gitu. Ya betul, bisa betul aja kayak tadi kalau misalnya pacarannya virtual, ya kayak tadi Alena bilang, hahaha.
2: Iya.
1: Gede gitu.
0: Betul. Aku juga kalau ketawa tuh ya milih-milih, kalau hahaha berarti dia kayak ngerti gak sih ngehargain. Tapi dia tuh ngerasa itu gak lucu gitu.
1: Iya. Oke. WKWK?
2: Kayak garing gitu.
0: Nah, WKWK kapital, baru itu kayak lucu banget.
1: Lucu banget.
0: Sama ahahahaha ada A-nya itu.
1: Kalau awok-awok-awok.
2: Kalau awok itu udah sakit perut itu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Rangga.
1: Cinta.
5: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
5: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeay.
1: Sudah di ujung
2: di ujung pembicaraan.
1: Ya, benar sekali. Itu tadi maksud.
3: Oke.
1: Ini waktunya kami memberi kesimpilin teman berdua ya. Kesimpilin tentang hari ini. Coba di resipi dulu.
2: Siapa ya? Duluan ya. Cantik kan ya duluan deh.
3: Jadi kesimpilinnya itu. Kesimpulannya. Lebih baik enggak usah pacaran virtual.
1: Betul. Oke.
2: Oke, sikat padat dan jelas.
3: Iya.
1: To the point.
2: Kalau kesimpulan dari aku, stop punya akun banyak. Stop nimbun-nimbun.
1: Itu temannya cantik kan.
2: Sini-sini.
3: Lanjut.
2: Stop nimbun, stop punya akun banyak. Stop virtual. Udah deh kalian tuh bangun nih sudah di 2026.
1: Itu dia. Alena 2026.
3: Alena 17 tahun.
1: Dua hari lagi. Ghost to 17 tahun. Tapi kalau dari aku teman Prado mungkin ke arah ini. Kalau misalnya kita ngomongin soal virtual, virtual itu balik lagi ke arah kamu mengenalnya sejauh apa. Kalau misalnya kita ngomongin virtual dan kamu cuma tahu akun gamenya dia gitu ya. Misalnya nih kamu cuma tahu namanya dia adalah siapa?
2: Sis Kamling.
1: Carl Tizi gitu. Anggaplah namanya Carl Tizi gitu. Nah, kita kan enggak tahu nama beliau aslinya siapa gitu.
2: Saifullah.
1: Alexander. Siapa tahu namanya
2: Adit,
1: Faisal, Adit, Dennis, kita enggak tahu gitu.
3: Nanti
1: ya.
3: Ada yang ngerasa kok.
2: Bayu.
1: Iya, nanti ada yang ngerasa. Enggak maksud nama-namanya kok. Lu lebih ke arah kayak nama game sama nama aslinya kan beda gitu. Nah, apalagi dengan karakter aslinya yang kamu lihat mungkin cuman cara dia bermain game, dia bisa mempertahankan game, dia bisa membantu
2: menjit dalam gitu ya. Game gitu ya.
1: Membantu kamu naik peringkat gitu ya. Ya enggak apa-apa
2: gitu. Top upin gitu ya.
1: Ya. Ya. Tapi intinya teman berdua kalau misalnya kamu virtualnya misalnya kenalan, ketemuan, ya it's okay gitu. Yeah. Cuma yang di sini yang di highlight dari tadi sama Cantika sama Alena pun itu lebih ke arah kamu yang tidak tahu dia siapa,
2: kayak
1: dia di mana gitu.
2: Menjalani itu kayak ya kita nggak tahu dia siapa sebenarnya gitu. Dan kita anaknya enjoy aja.
1: Betul. Takutnya kayak temannya, bukan teman, kenalan seonggok manusia itu ya teman Prado yang tadi gitu ya, takutnya mengganggu gitu. So itu aja teman Pro 2, sepertinya yang bisa kami marahin, reminder. Iya benar. Walaupun isinya marah-marah aja gitu.
3: Iya, Alena marah-marah.
2: Terus yang tadi ya.
1: Kok Alena marah-marah? Kan kamu juga.
3: Iya juga ya.
1: Waktunya mereka berdua tuh pamit teman berdua karena setelah ini aku bakal lanjut lagi. Akan ngobrol-ngobrol sama dokter ya tentang kabut asap nih teman berdua. Nanti
2: jerebu,
1: kita
2: jerebu
1: gitu ya. Ada nunggu libur ya jerebu.
2: Iya. Ben ya. Please notice.
1: Oke teman berdua, mungkin itu aja. Gimana kalian? Bye-bye aja langsung.
2: Oke, kita see you.
1: Oke, kita see you tuh gimana? Oke, kita see you tuh gimana?
2: Oke, kita bakal ketemu lagi enggak sih Cantika? Yep. Jangan kangen ya.
1: Iya. Itu yang kayak tadi yang kayak
2: gitu. Jangan kangen apa? Kamu kangen sama aku ya?
1: itu lebih kayak gitu, kayak sakit tenggorokan gitu loh ya, teman berdua. So, nanti aku bakal balik lagi teman berdua. Bye-bye.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Indonesia.
1: Keris bukan sekedar senjata, tetapi simbol budaya yang menyimpan makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keris adalah senjata tradisional Indonesia yang terkenal dengan bilahnya yang khas, sering bergelombang, namun ada pula yang lurus. Lebih dari sekedar senjata, keris dipercaya memiliki kekuatan simbolis, bahkan spiritual. Pada tahun 2005, UNESCO menetapkan keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Hal ini menegaskan bahwa keris bukan hanya benda pusaka, tapi juga warisan budaya dunia yang lahir dari Nusantara. Tahukah kamu, bilah keris dibuat dengan teknik tempa lipat yang sangat rumit, bahkan bisa mencapai ratusan lipatan besi dan baja. Hasilnya, menciptakan motif unik pada bilah yang disebut pamor. Setiap pamor dipercaya membawa makna, ada yang melambangkan rezeki, keberanian, hingga penolak bala. Lebih unik lagi, keris tidak hanya dimiliki oleh kaum bangsawan. Di Jawa, Bali, hingga Madura, keris menjadi bagian dari identitas, bahkan diwariskan turun-temurun sebagai simbol kehormatan keluarga. Keris adalah wujud seni, sejarah, dan filosofi yang menyatu dalam sebilah pusaka. Ia mengajarkan tentang keberanian, kebijaksanaan, dan jati diri bangsa. Menjaga keris berarti menjaga warisan budaya agar selalu hidup dalam setiap generasi Indonesia.
0: Ini Indonesia.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai janjiku nih, aku balik lagi dan kita bakal ngobrol-ngobrol langsung dengan Dr. Parluhutan Doli nih. Halo Pak Dokter, apa kabar?
1: Apa kabar Mas Habibi?
0: Alhamdulillah, Habibi baik.
1: Ya, selamat malam juga teman Pro 2. Mm-hmm. Salam sehat, salam kenal ya.
0: Iya, dan di malam ini Pak Dokter kita bakal ngebahas yang lagi rame-ramenya nih.
1: Apa itu? Banyak yang rame soalnya.
0: Kita ngomongin banyak juga yang rame. Tapi ini yang paling di mana-mana lagi dibahas banget.
1: Paling viral.
0: Mm-hmm. Ini ngomongin kabut asap nih, Dok. Siap. Nah, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama kali ya, Dok ya. Siap. Nah, karena belakangan ini kan asap nih makin pekat nih, Dok. Sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh saat kita menghirup udara yang penuh asap ini?
1: Oke, terima kasih Mas Abi. Jadi asap itu saya kembali ke awal dulu ya. Definisi asap itu adalah bagian daripada sisa pembakaran ya. Jadi proses pembakaran hasilnya adalah asap ya. Okay. Jadi asap itu adalah gas. Tapi juga perlu diketahui juga bahwa selain asap juga itu juga kebakaran itu juga dia membawa partikel gitu. Sisa-sisa pembakaran yang tidak sempurna, misalnya abu-abu arang itu yang partikel kecil-kecil juga ikut terbawa ya. Akibatnya apa kalau kita terhisap ke tubuh manusia? Jadi ada dua tuh, bisa ke paru-paru, bisa ke mata ya. Kalau mata jadi iritasi, jadi perih matanya. Terus kalau dia masuk ke paru-paru, ya otomatis juga pasti paru-paru juga akan merespon ya. Kalau ada benda asing masuk, dengan cara apa dia berusaha untuk mengeluarkannya. Tandanya apa? Jadi batuk ya kita ya. Jadi batuk itu berusaha proses untuk mengeluarkan benda asing yaitu asap yang masuk ke dalam paru-paru. Gitu. Tapi kalau terlalu banyak juga bisa terjadi apa ya namanya? Sesak dong. Namanya sudah asap ya, partikel asap ya, gas itu juga kalau masuk paru-paru ya, selain batuk juga akan menimbulkan nyeri dada, sesak napas. Nah, itu mungkin Mas Bibi.
0: Oke. Nah, kalau untuk dampak seberapa besar sih dampak kabut asap ini kalau untuk pernapasan, Dok?
1: Besar sekali Mas Bibi. Jadi kita pertama alhamdulillah dulu ya, kita di Kalimantan Timur ini enggak sampai dampak abu vulkanik. Itu perlu saya bedakan ya, kalau abu vulkanik itu kan dia membawa partikel yang istilahnya lebih berat ya. Misalnya dia ada silika, ada batu situ dari Gunung Merapi ya, ada kaca ya yang kecil-kecil. Jadi kalau dia misalnya kena permukaan mata itu kalau tegores tuh waduh sakit banget ya, apalagi kalau dia masuk paru-paru bisa menimbulkan luka. Tapi kalau dia asap, sekali lagi dari awal udah saya ngomong asap itu adalah gas daripada sisa dari hasil daripada pembakaran. Jadi otomatis dampaknya itu ya pasti sesak.

0: apalagi kalau usia-usia yang pada rentan ya, misalnya usia lanjut usia di atas 45 tahun, kemudian balita, kemudian wanita hamil, dan pasien-pasien yang mempunyai faktor risiko. Apa itu? Contohnya riwayat punya asma, riwayat merokok berat, jadi dia tambah, gejalanya tambah sesak itu biasanya. Okay. Debar-debar, selain matanya perih juga sesak, nyeri dada, debar-debar gitu Mas Abidi.
1: Oke. Dan mungkin gangguan pernapasan apa aja nih dok, selain yang tadi mungkin muncul pas kabut asap seperti sekarang ini?
0: Banyak Mas Abidi. Jadi pertama tadi, ini kita ngomong secara general dulu ya, misalnya kalau kena mata pasti itu perih ya, perih banget dan mengganggu penglihatan. Kemudian kalau dia masuk ke dalam saluran napas, nah napas itu kan dibagi macam lagi Mas Abidi ya, jadi napas atas, napas bawah. Saluran napas atas itu misalnya hidung ya, hidung masuk ke tenggorokan ya. Nah, kemudian setelah sampai pita suara masuk paru, setelah masuk paru itu namanya saluran napas bawah. Jadi biasanya kalau masuk ke saluran napas atas itu biasanya keluhannya pasien tersedak itu batuk, pasti batuk itu ya, batuk. Kemudian kalau sudah masuk ke saluran napas bawah biasanya selain batuk juga pasti akan ditimbulkan sesak. Nah, sesaknya ini bervariasi dari jumlah paparan asap yang terkena. Misalnya kalau misalnya dia kurang, nggak terlalu banyak paparan asapnya, otomatis juga keluhannya kurang. Tapi kalau dia paparannya lama ya, dan frekuensinya lama, kemudian jumlahnya banyak ya, contohnya apa tuh, misalnya petugas damkar tuh yang lagi berusaha untuk memadamkan karhutla, itu juga pasti juga dia ada keluhan ya. Pasien saya juga ada kemarin di rumah sakit tuh, pasien pemadam kebakaran damkar, karena dia berusaha untuk memadamkan api tapi dia frekuensinya lama dan jumlahnya banyak, itu pasti ada keluhannya sesak, napasnya agak susah ya bernapas gitu. Bayangkan kalau kita napas segar segini alhamdulillah, tapi kalau gimana kalau rasanya napas tuh susah tuh gimana, sangat sangat sangat menyedihkan, sangat susah gitu ya. Kalau bisa dibeli dah tuh oksigen gitu misalnya.
1: Oh, ternyata separah itu ya dok ya.
0: Iya betul.
1: Dan kalau misalnya nih dok, kayak kita udah ya, kalau di Samarinda ini kan kita masih asapnya alhamdulillahnya masih ya, tidak terlalu
0: belum
1: parah.
0: Masuk zona ya, zona merah.
1: Nah, tapi kalau mulai batuk atau tenggorokan sudah mulai enggak nyaman gitu, Dok. Itu apa yang perlu kita waspadai gitu?
0: Ya, pertama gini, kita ini termasuk orang yang berisiko tinggi enggak gitu ya. Apa itu? Misalnya usia kita di atas 45 tahun atau malah di bawah 5 tahun, itu kan faktor risiko ya. Atau kita punya penderita asma nih, udah lama ya, atau punya keturunan orang tua kita, saudara kandung kita juga punya penderita asma, apa nih bahasanya, sama bengek ya, manggah lah ya. Kemudian apakah kita perokok berat nih? Perokok berat itu kita kalau jalan 2 meter, 3 meter apakah sudah mulai ngos-ngosan ya. Ingat selain rokok juga ada apa namanya, vaping ya, vaping juga sama itu ya. Itu juga apakah kita pengguna vaping yang berat ya, jadi apakah kita kira-kira jalan 3 meter, 5 meter itu sudah mulai ngos-ngosan, hati-hati pada waktu musim-musim asap karhutla ini. Itu biasanya dampaknya lebih besar daripada pasien-pasien yang tidak mempunyai resiko tinggi ya, yang pasien yang sehat, kita tubuhnya bagus, tidak merokok, biasanya itu. Jadi dia biasanya efek sampingnya mungkin frekuensi sesaknya udah mulai itu, udah mulai sering ya, aktivitas sehari-hari juga sudah mulai terganggu ya, yang tadinya bisa olahraga futsal, bisa bekerja ya 24 jam misalnya dia, tapi ini kok sampai terganggu apa napasnya, jadi semua pekerjaan semua tertunda itu misalnya gitu. Okay. Misalnya belum lagi tambah batuk tuh, kalau batuk kan selalu mengganggu ya.
1: Iya, benar. Oh gitu. Oke, berarti kalau orang yang asma atau penyakit yang kayak tadi, berarti memang memperparah kondisi gitu ya, Dok?
0: Iya, Mas Bibi. Okay. Ya, sedangkan belum ada asap aja dia mungkin sudah berat ya napasnya, apalagi ditambah dengan ada polusi asap seperti ini gitu. Jadi gimana dia mau cari perlindungan asap, apa di mana-mana kan sudah penuh asap misalnya. Yeah. Jadi dia gimana mau cari yang aman gitu misalnya. Jadi agak susah memang. Okay. Penderita-penderita asma itu.
1: Nah, kalau ini dok, kayak di Samarinda ini kan apakah menurut dokter sudah wajib kita pakai masker lagi?
0: Nah, itu sebenarnya gini ya. Kita kan sampai sekarang pemerintah belum memberikan peringatan tuh zona merah ya. Mungkin ada beberapa kabupaten yang di Kalimantan Timur yang mungkin sudah terdampak untuk zona merah. Kemarin tuh ada pasien saya daerah Kutai Barat, kemudian daerah Mahulu ya, sebagian daripada Kutai Kartanegara, itu sudah ada beberapa yang zona merah. Jadi tandanya pemerintah untuk mengantisipasinya adalah bagaimana caranya untuk mengurangi paparan atau terkena langsung asapnya. Salah satunya adalah dengan meliburkan anak sekolah. Jadi beberapa di daerah Kutai Barat, Mahulu, Kutai Kartanegara itu sudah beberapa anak sekolah sudah berapa di apa liburkan WFH, ya. Jadi kalau Samarinda sih kayaknya mudah-mudahan sih jangan sampai ya belum ya belum belum sampai zona merah.
1: Sampai masuk zona merah gitu
0: Cuma untuk waspada ya waspada. Jadi beberapa pasien saya sih akhir-akhir ini memang Mas Bibi anu ya dua minggu terakhir ini agak kunjungan ke poli paru di rumah sakit itu meningkat itu.
1: Oh iya.
0: Iya, terutama pasien-pasien asma. Mungkin karena itu ya faktor asap daripada kebakaran hutan mungkin. Okay, jadi memang nggak terasa sih kalau dia masih zona kuning atau itu dia kelihatannya secara kasat mata nggak kelihatan tuh asapnya. Ya tapi kalau kita rasakan memang dampaknya pada pasien-pasien asma itu cukup signifikan. Dia tetap dia ada apa ya tambah sesek kok akhir-akhir ini kok tambah sesek ya udah pakai obat dari dokter paru selama ini kok makin-makin sesek gitu ya kok sudah jaga makanan tapi kok kayaknya batuk gitu ya terutama malam hari itu biasanya tuh.
1: Oke, berarti tetap terasa gitu terasa, ya walaupun belum zona merah ya.
0: Iya betul.
1: Oke, berarti memang harus berhati-hati.
0: Hati-hati ya, waspada, untuk, waspadalah.
1: Waspadalah. Jadi kayak mungkin ini bakal lebih panjang lagi teman Pro 2 karena banyak yang mau kita tanyain nih tentang dokter. Siap. Tapi mungkin kita bakal lanjut lagi setelah lagu yang satu ini dulu dok. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 setelah lagu yang satu.

0: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi. Sebelum aku bertanya lagi ke dokter, aku mau infoin juga teman Pro 2 kalau ajan Isya di 1924 ya. Dan kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih dok.
1: Siap.
0: Nah, kalau memang kita harus tetap keluar rumah untuk sekolah, kuliah, kerja, apa yang perlu diperhatikan nih dok?
1: Oke, pertama-tama sih kita memang yang bagusnya memang menghindari atau mengurai paparan ya Mas Habibie ya. Tapi kalau tidak terpaksa kita keluar rumah, mari kita harus melindungi saluran napas kita. Dengan apa itu? Ya dengan masker ya. Jadi masker yang direkomendasikan oleh dokter paru adalah masker dari N95 ya. Itu pun pemakaiannya harus betul-betul benar-benar ya. Jadi harus nempel ke kulit pipi kita gitu, jangan ada celahnya gitu. Ada beberapa sih pertanyaan waktu itu, dok boleh nggak pakai masker kain gitu ya? Sebenarnya sih yang paling dianjurkan adalah direkom adalah masker N95. Itu banyak kalau dijual di mana-mana, di online juga banyak ya. Kalau masker masker kain itu sebenarnya beberapa partikel asap yang ukurannya lebih kecil itu ya, lebih kurang dari 0,5 mikro itu dia bisa lolos biasanya. Jadi kalau yang masker S95 sampai 0,1 itu dia insya Allah sih mudah-mudahan nggak sampai masuk gitu ya, tertahan di saring gitu.
0: Oke. Dan mungkin kan alhamdulillahnya kita tidak masuk zona merah.
1: Ya, jadi yang pertama adalah lindungi saluran napas kita dengan masker. Yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh ya. Dengan cara apa? Yaitu tadi minum vitamin, minum air putih ya. Kemudian makan-makan sayur, makan buah gitu ya. Terutama pasien-pasien yang punya asma itu harus prepare-nya lebih ketat lagi. Jadi betul-betul dia pakai masker 95, kemudian juga istirahat yang cukup ya, kemudian makan-makan yang bergizi, vitamin dan sebagainya gitu, Mas.
0: Oke. Nah, kalau untuk misalnya teman-teman kita yang di Jawa sana tuh, kan karena asapnya sudah banyak, siapa tahu sudah masuk ke dalam rumah gitu dok. Nah itu yang bisa dilakukan mereka gimana ya dok? Kalau misalnya sudah masuk ke dalam rumah itu.
1: Kalau di Jawa sekarang ini ada tambahannya Mas Habibie. Asap hutan sama asap gunung vulkanik nih sekarang.
0: Iya.
1: Jadi
0: parah ya.
1: Jadi sudah masuk. Kalau sudah masuk ke rumah apa yang kita lakukan? Ya agak sulit ya. Jadi sebisa mungkin sih sebenarnya jangan sampai masuk ke rumah. Jadi kita kalau bisa ya apa namanya itu ditutup itu apa ventilasi ya. Tapi kalau yang kasihan juga kalau rumah-rumah yang nggak anu ya Mas Abi ya, kalau nggak pakai AC susah juga ya. Itu agak sulit memang. Jadi memang kalau sudah betul-betul zona merah memang biasanya sih kita ya harus mau nggak mau pakai masker walaupun di rumah. Karena kalau sudah masuk rumah ya mau kemana lagi, di luar juga banyak, dalam juga banyak. Jadi ya salah satu cara lah untuk menguranginya adalah dengan apa namanya itu masker atau dia menggunakan fan ya, misalnya kipas itu arahnya ke keluar itu misalnya untuk supaya sebisa mungkin asap itu jangan sampai
0: masuk.
1: Karena beberapa rumah kan belum semuanya tentu ada punya AC kan. Jadi kalau rumahnya ada AC dia mungkin akan menutup rapat-rapat supaya nggak masuk. Tapi kalau misalnya rumah yang dia tidak punya AC biasanya ya udah kita misalnya pakai kipas misalnya arahkan keluar gitu dan orangnya harus pakai masker misalnya gitu.
0: Oke. Nah, tapi dok kalau selain masker sama vitamin tadi, ada nggak yang bisa membantu untuk kondisi tubuh kita ini?
1: Apa ya? Ya tadi pertama untuk melindungi saluran napas kita mau nggak mau pakai masker ya. Yang kedua makanan yang bergizi, obat vitamin. Yang ketiga misalnya istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau misalnya pasien-pasien yang faktor risiko tinggi apa tadi? Usia lanjut usia,
0: asma,
1: balita, penderita asma, perokok berat, memakai vaping berat itu juga minum vitamin, minum air putih ya. Kemudian istilahnya kalau misalnya mengurangi kegiatan-kegiatan atau olahraga yang di outdoor. Nah, misalnya itu sebisa mungkin ya.
0: Sebisa mungkin di dalam.
1: Mungkin biasa aja. Dia jogging apa? Jadi kalau hati-hati nih kalau pada penderita asma. Kalau misalnya lagi kondisi seperti ini, ya mungkin apa ya, susah juga ya.
0: Olahraga yang di rumah,
1: ya,
0: workout mungkin. Gitu ya.
1: Mungkin gitu.
0: Jalan di tempat dok. Kan tetap jogging.
1: Tapi udah biasa keluar gitu agak susah juga memang.
0: Iya sih benar, tapi berarti memang harus masker dan vitamin itu penting banget.
1: Tapi ya, alhamdulillah ya Samarinda kita, Susana Kalimantan Timur sih mudah-mudahan jangan sampai ke zona merah lah.
0: Tapi berarti tetap aja kalau bisa tetap pakai masker gitu.
1: Tetap,
0: ya.
1: Tetap, iya itu anjuran dari kami.
0: Nah kita mau masuk ke mitos atau fakta nih dok. Nah ada nih dok yang ngomong katanya kalau gak cium bau asap itu berarti udaranya bersih.
1: Nah itu mitos itu.
0: Oh nah, oke, kenapa tuh dok?
1: Karena nggak belum kalau misalnya nggak tercium bau apa pun itu belum ada jaminan kalau itu udaranya bersih, karena ada beberapa partikel tadi saya bilang ada beberapa partikel yang memang di bawah 0,1 itu kan kelihatan nggak kelihatan sama mata ya. Yang kedua ada beberapa gas yang tidak berbau Mas Bibi ya, misalnya apa kayak CO, gas CO itu kan nggak berbau. Makanya ada kasus-kasus misalnya keracunan CO kan banyak kan, apa itu misalnya pada waktu dia istirahat di mobil pakai AC itu kan nggak berbau tuh, hati-hati. Kemudian misalnya ada gas ya, itu semuanya ada beberapa gas yang tidak berbau jadi, tapi berbahaya itu. Jadi mitos ya, kalau misalnya tidak mencium sesuatu dianggap bersih, belum tentu.
0: Tutupan peradua ya. Mitos ya. Takutnya kan bersebaran di luar sana katanya ya. Begitu kalau misalnya gak bau asapnya ya. Aman gitu. Nah kita lanjut yang kedua nih dok. Nah kualitas udara akan jadi aman kalau hujan turun.
1: Mitos. Iya mitos, karena ada beberapa, jadi gini sensasi ya mungkin ya, jadi kalau abis hujan itu kan sensasi kita kan vibes-nya kan seger ya.
0: Iya benar.
1: Dingin gitu. Dingin, kan. Gitu. Jadi basah gitu kan, jadi itu kesannya kayaknya sehat gitu ya, seger. Padahal belum tentu, padahal ada beberapa partikel yang sebenarnya itu tidak larut dalam air hujan ya. Okay. Maksudnya seperti partikel yang ukurannya di bawah 0,1 ya. Dan bahayanya lagi kalau di bawah 0,1 itu bisa tembus masuk ke paru-paru sampai ke dasar paru-paru. Jadi kalau misalnya dia hanya 10 mikron itu dia misalnya cuma sampai di saluran napas atas, misalnya sampai hidung ya, atau di tenggorokan nempel situ. Tapi kalau udah lebih kecil daripada itu biasanya masuk tuh sampai ke saluran napas yang paling kecil dalam paru-paru. Jadi itu menyebabkan sesak. Ya, jadi belum tentu kalau habis hujan itu seger, suasananya terang gitu kan. Itu udaranya bersih, belum tentu. Ya, karena ada beberapa gas atau partikel yang memang tidak larut dalam air hujan. Oleh karena itu ada beberapa kota yang sama Bibi ya, atau kabupaten yang kota-kota besar yang itu dia biasanya ada papan skornya itu namanya PSI, Polutan Standar Index. Biasanya di simpang-simpang dalam alun, simpang empatnya kota, di kota besar itu biasanya ada tuskan standar polutannya. Kalau dia di bawah 50 itu biasanya sehat, tapi kalau 50-100 itu sedang, kalau di atas 100 biasanya itu buruk itu. Okay. Jadi di Jakarta, Surabaya mungkin samarnya juga ada kali ya, jadi ada tuh polusi saat ini, hari ini jam sekian, kondisinya sehat gitu kan, polusi kondisinya ada itu biasanya skornya itu ada. Okay. Namanya PSI, itu yang untuk absolutnya ya, jadi kita tahu ternyata memang standar kita di Samarinda misalnya skornya di bawah 50, berarti alhamdulillah, berarti masih sehat gitu kan. Okay. Ada itu biasanya Mas Habibi itu skornya, itu papan skornya ada itu di kota, di biasanya ada kalau Samarinda kok misalnya di simpang anu tuh, simpang jalan-jalan besar gitu ya. Ada.
0: Nah itu teman pro dua ya. Karena jujur Habibi pikirnya juga sama seperti itu, kalau hujan berarti aman nih udaranya gitu. Ternyata itu sih dok ya.
1: Cuma suasananya seger memang.
0: Kan kalau yang dingin nih. Apalagi udah lama ya gak hujan.
1: Lama
0: ya,
1: gak hujan. Kita kayak, hujan ya,
0: kita lama banget gak hujan. Mendung-mendung aja lagi sih.
1: Iya, tadi udah mulai mendung hari ini ya.
0: Iya udah mulai mendung. Walaupun berangin.
1: Tapi gitu. Ada beberapa teman saya di Balikpapan katanya udah mulai hujan hari ini.
0: Iya udah ada yang hujan di bagian Balikpapan. Ya semoga.
1: Samarinda lah besok.
0: Sama lagi dok.
1: Tapi jangan banyak-banyak juga ya hujannya.
0: Iya benar. Hujan yang mendinginkan aja. Jangan sampai banjir gitu. Nah lanjut dok. Mitos atau fakta anak muda tidak berisiko terkena ISPA?
1: Nah mitos lagi. Oke. Okay. Jadi saya bilang tadi ada namanya faktor risiko. Faktor risiko itu tidak memandang umur. Jadi oke, ada umur, tapi ada faktor risiko yang lain. Misalnya kalau faktor risiko yang umur itu ya lansia ya, sama balita di bawah 5 tahun itu memang faktor risiko. Tapi juga ada di luar itu yang punya faktor risiko riwayat asma misalnya. Kan tuh asma tuh nyerang anak muda. Okay. Atau pernah sakit TBC misalnya. Nah ini, ingat ya TBC kita ini di Indonesia ini nomor 2 loh, peringkat dunia loh ya. Oh, iya. Italia setelah Cina, Indonesia baru India tuh. Jadi kita tuh banyak banget, dan kenanya itu usia produktif Mas Bibi. TBC itu menyerang usia produktif ya. Jadi usia-usia di atas 15 tahun sampai di bawah 45 itu yang paling tinggi kasusnya. Jadi otomatis kalau orang sudah kena TBC ya, tuberkulosis itu sembuh, biasanya kalau udah sembuh TBC-nya itu paru-parunya tambah sensitif. Makanya ada pasien-pasien saya itu setelah TBC sembuh dia akan ngeluh, dok saya semenjak udah sembuh TBC ini kok tambah kok sering aduh ya, kalau udara dingin atau udara debu atau kena debu tuh kok, atau panas gitu misalnya, kok tambah sesak ya, atau kadang-kadang gampang batuk dok kalau kayak gini. Iya, karena paru-paru orang-orang pernah kena TBC itu dia akan jadi sensitif paru-parunya. Jadi itu usia muda loh itu ya Mas Abi ya. Jadi usia muda belum tentu sehat ya, tapi usia muda yang bagaimana? Nah, oke. Usia muda yang punya faktor risiko tinggi juga, apa itu, pernah punya riwayat penyakit asma dan pernah sakit TBC, atau dia perokok berat atau memakai vaping berat. Okay. Itu juga risiko tinggi.
0: Oh, itu teman Pradua ya, jangan ngerokok. Nah. Walaupun masih muda gitu ya, dok. Karena kan orang-orang biasanya berpikir kayak, oh masih muda, masih kuat,
1: ngapain aja. Dok, boleh nggak saya ngurangi rokok aja? Maksudnya ngurangnya gimana? Ya saya kurangi dok, saya isep lagi kan saya kurang tuh, jadi bungkus apa, jumlah rokoknya jadi kurang dok, dibungkusnya. Nah, bukan itu maksudnya. Gitu.
0: Mungkin dipikirnya gini dok, kayak, oh kalau dulu sehari bisa 5, kita kurangin 2 gitu. Iya.
1: Maksudnya dikurangi rokoknya dalam bungkus ya, nah, itu juga salah.
0: Gitu. Kalau misalnya ini dok, kayak mungkin anak muda yang misalnya tidak merokok nih dok. Tapi di kalangannya teman-teman yang ngerokok itu juga bahaya banget.
1: Iya, itu ada yang dikenal namanya perokok pasif Bang Habibie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi perokok pasif itu jauh lebih bahaya daripada perokok aktif. Kenapa? Karena kalau perokok aktif itu dia memang sudah lama adaptasi ya asap rokok itu sama yang orang itu tersebut perokok itu. Jadi dia lambat efeknya. Tapi kalau perokok aktif pasif itu dia kan tidak merokok dan dia mungkin pada waktu tertentu aja dia kena rokoknya, dan apabila terjadi terus menerus frekuensinya lama ya, misalnya suami merokok, istri enggak, atau teman tongkrong gitu ya ada merokok atau vaping, kita enggak, itu kita kena namanya perokok pasif namanya. Okay. Dan ingat, perokok pasif sekarang ini juga menyumbang angka jumlah kanker di Indonesia ya. Jadi sekarang ini trennya kanker paru itu, kalau dulu kan kanker paru itu dominan perokok aktif ya. Sekarang 30% daripada kanker paru di dunia itu adalah perokok pasif. Dan dia juga efeknya hampir sama tuh. Ada gejala asma juga mirip-mirip tuh.
0: Serem ya dok.
1: Serem. Kayak, makanya kalau merokok jangan ngajak-ngajak gitu. Kalau bisa ngerokok sendiri gitu.
0: Iya benar itu dok. Kayak gimana ya, kita udah ngerokok tapi kok kita kena.
1: Kenapa? Biasanya kalau orang yang sudah berhenti merokok, dia ketemu lagi temannya merokok, itu pengen lagi merokok. Satu.
0: Oh gitu ya dok.
1: Iya kan ada pengennya lagi, ada rasa. Rokok kan punya nikotin. Nikotin itu punya rasa adiktif, kecanduan. Jadi dia kalau enggak tuh pengen lagi gitu. Apalagi kalau temannya kok enak banget ya habis makan gitu. Jadi pengen lagi coba. Nah, itu bahayanya emang. Jadi kalau bisa memang sudah disiapkan sama pemerintah ya tempat-tempat smoker area. Itu gunanya supaya apa? Supaya ya udah kalau mau merokok, merokok
0: aja. Mereka-merekanya aja.
1: Ya, jangan bobo kita. Gitu.
0: Tapi dok, kalau misalnya kita punya teman yang begitu, bagusnya kita langkah kita apa ya dok?
1: Nah itu agak susah sih. Ya susah gitu, kalau misalnya kita ngomong ya pelan-pelan aja. Okay. Tapi kalau misalnya ya sebenarnya sih apa ya, itu tergantung niat sih ya. Niat, dan biasanya sih ada kejadian baru itu ada berhenti, misalnya temennya batuk darah baru dia oh ini akibat rokok nih, baru dia iya
0: takut gitu.
1: Atau enggak misalnya ada dilihat di pi, oh ini ada kanker paru gara-gara ini. Biasanya ada sesuatu kejadian baru itu biasanya baru mikir, oh iya kenapa ya, jadi takut gitu ya. Jadi kalau kita tegur juga kan kasihan juga, kadang apa lu siapa lu gitu.
0: Betul. Kadang kita salah,
1: nah, salah kan gitu kan, susah gitu. Sih memang iya ya. Jadi emang harusnya dari pemerintah atau radio misalnya Pro2 ini atau dari medsos itu harusnya juga gencar untuk mengiklankan. Okay. Tapi masalahnya kan juga rokok juga menyumbang bea cukai tertinggi.
0: Makanya itu dok. Jadi ya berarti balik lagi ke kita-kitanya kita, lagi betul, gitu ya. Betul, jadi betul, walaupun betul, kamu betul. Teman Pro2 punya teman yang ngerokok, ya sebisa mungkin pada saat dia ngerokok kasih tahu.
1: Ya.
0: Jangan
1: nanti minimal deh. Asapnya jangan kesini deh gitu.
0: Nah, ya bener.
1: Asal halus ya.
0: Alhamdulillahnya ada teman Habibie yang seperti itu dok. Okay. Selalu kayak, aku mau ngerokok nih, aku jauh dulu ya. Okay. Gitu.
1: Itu bagus tuh berarti.
0: Nah, berarti semoga begitu ya dok. Tapi kena di kita ini teman Pro2 ya. Nah, abis ini aku bakal lanjut lagi teman Pro2. Semakin dalam lagi kita nanti bakal ngobrol sama dokter. Dan mungkin setelah lagu yang satu ini dulu kali ya.
1: Oke. Okay.

0: Okay, teman Fredo, kita lanjut lagi nih ya. Okay. Tadi ada mitos dan fakta yang kurang nih, Dok.
1: Apa tuh?
0: Tentang rokok sama vape tadi.
1: Oke, oke, oke.
0: Katanya kan ada yang bilang, "Ah, vape lebih aman nih daripada rokok," gitu. Ya? Gitu. Oh. Itu gimana itu, Dok?
1: Mitos ya.
0: True point ya, Dok.
1: Iya, mitos. Ya. Jadi gini, justru memang penelitian kami adalah di beberapa jurnal di luar negeri maupun dalam negeri itu vaping jauh lebih bahaya daripada rokok. Okay. Kenapa? Karena kalau rokok itu dia kadarnya itu dalam rokok itu udah standar pabrik. Jadi enggak bisa tambah-tambah ya. Okay. Jadi dia misalnya nikotin 1,3, tarnya berapa gitu ya. Jadi udah terpacking gitu ya, satu batang rokok gitu ya. Tapi kalau dia vaping itu bisa kita tambah-tambah tuh. Misalnya kalau kurang kuat tambahin jet apa gitu ya. Dan yang kedua, kadang-kadang juga apa namanya ada bahan-bahan kayak pengharum gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Ada bahan pewarna lagi kan. Jadi asap bisa warna-warni itu. Nah, itu sebenarnya jauh lebih bahaya karena intinya adalah paru-paru kita harus steril daripada asap polusi.
0: Okay.
1: Nah, mau dia asap rokok, asap vaping, sebenarnya enggak boleh masuk ke dalam paru-paru.
0: Tuh teman Prado ya. Sama-sama.
1: Satu lagi tuh.
0: Apa tuh, Dok?
1: Penyakitnya kan hampir mirip ya, tapi kalau di vaping itu ada namanya EVALI. Nama penyakitnya EVALI.
0: Apa itu, Dok?
1: Electric vaping lung injury. Jadi electric vaping lung itu paru, injury cedera. Jadi dia gejalanya cedera daripada paru-paru itu EVALI ya. Jadi gejalanya sesak ya, batuknya enggak sembuh-sembuh. Dan kemudian aktivitas mulai menurun tuh.
0: Itu teman Prado ya. Intinya itu mitos ya. Jadi pokoknya dua-duanya berbahaya, apalagi vaping lebih berbahaya gitu. Jadi jangan ini pakai.
2: Makan semuanya lagi dokter ya.
1: Lagi tren sekarang.
0: Iya, semua yang beli. Nah, kita lanjut lagi teman Prado ke pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita sudah di mitos fakta. Kali ini kita bakal nanya soal gejala seperti apa yang sudah enggak boleh dianggap sepele nih, Dok.
1: Iya. Jadi kalau misalnya kita terkena paparan daripada asap hutan, itu ya, kebakaran hutan, itu misalnya gejala, apalagi kita punya riwayat asma ya, itu kita harus segera memeriksakan diri ke dokter terdekat, atau kalau kita punya BPJS langsung kita ke vaskes pertama itu ya. Apabila punya gejala-gejala batuk yang gak sembuh-sembuh tuh, yang seminggu kok gak sembuh-sembuh ya, atau frekuensi batuknya langsung sering, gak bisa tidur malam karena terganggu karena batuk ya, kemudian tambah lagi sesak kok udah mulai gak bisa jalan terlalu lama gitu ya, kemudian berdiri juga gak bisa lama, kemudian juga tambah lagi dengan nyeri dada, itu segera mungkin sih kalau bisa harus ke dokter yang terdekat. Kalau sekarang zaman era BPJS ya, kalau bisa ke vaskes pertama lah. Kalau kira-kira gak bisa ditangani, baru dia dikirim ke rumah sakit untuk ketemu dokter paru. Sebisa mungkin jangan sampai ketemu saya ya.
0: jangan sampai. Ketemunya di luar aja teman-teman. Jangan di rumah sakit.
1: Kalau bisa selesai di puskesmas atau di klinik aja. Jangan sampai ke rumah sakit lah ya.
0: Iya, kalau mau ketemu dokter di luar aja ya. Dok,
1: kalau ketemu saya rumah sakit udah berat-berat semua itu pasiennya. Iya.
0: Nah, kalau misalnya sudah sesak gitu, Dok. Kan sudah sesak atau sulit bernapas. Terus karena kondisi juga asap ini kan udah pekat nih ya, Dok. Ya. Nah, apa yang harus dilakuin ya, Dok?
1: Biasanya ya tadi hindari paparan ya, sekali lagi hindari paparan, lindungi saluran nafas dengan masker. Tapi apabila sudah ada gejala batuk, sesak, biasanya ke dokter. Biasanya kalau di klinik di fase pertama itu kita penanganannya ada pemberian obat batuk sederhana dulu tuh, pemberian antibiotik obat batuk ya, kemudian kalau sesak kita kasih nebulizer uap ya, pemberian oksigen tingkat rendah. Tapi kalau sudah berat dirujuk ke rumah sakit itu biasanya kita langsung pemberian nebulizer yang tingkat tinggi ya, misalnya pasien di opname di MRS kan itu dengan oksigen 24 jam. Ya, kita ronsen, ada nggak itu udah pakai cedera di paru-parunya misalnya, terutama pasien-pasien yang lansia, balita, ya perokok, hantar hamil ya, itu kita kalau hantar hamil bisa di ronsen tuh ya mas, sekali lagi ya, nggak bisa kan lagi hamil, nggak boleh ronsen. Jadi kita ronsen tuh kelihatan tuh, misalnya dia kalau sudah ada infeksi, biasanya dia kelihatan tuh di ronsennya, biasanya keluhannya juga tambah berat, apalagi disertai bentuk darah. Udah mulai tuh batuknya udah mulai ada bercak darah juga mulai yang ringan sampai yang berat tuh saya pernah menangani sampai yang satu gelas tuh darah semua yang keluar batuknya itu darah. Okay. Kalau ringan kan bercak aja ya, kecampur ludah ya. Nah itu hati-hati kalau sudah seperti itu ya, kita penanganannya lebih apa insentif lagi sih.
0: Oke, jadi itu penanganannya ya, Dok ya.
1: Iya.
0: Serem ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya ini apa ya, kayak dokter pernah ketemu pasien yang parah banget gitu nggak, Dok? Kayak
1: iyalah, sering lah ya, makanan sehari-hari ya. Serem ya. Karena biasanya kalau sudah ke rumah sakit ketemu saya udah terlambat. Biasanya gitu. Ya biasanya kan kalau pasien itu kan orang itu kan kalau enggak parah banget ya enggak mau ke dokter kan gitu. Biasanya gitu. Jadi biasanya kalau saya tuh yang saya tangani ya paling ya udah sesak sampai kita bawa alat ICU, kita bantu napasnya pakai ventilator. Okay. Ventilator tuh bantu napas ya, alat bantu napas pakai mesin jadinya. Di paru-paru udah enggak bisa napas lagi, jadi kita bantu napasnya pakai mesin di luar. Ya, di ruang ICU biasanya. Kemudian pasien-pasien yang batuk sampai keluar darah gitu ya. Terpaksa kita juga rawat dengan insentif mungkin itu. Iya, tapi kalau misalnya gini kan biasanya larinya ke puskesmas, ke faskes pertama. Mudah-mudahan sih teman pro 2 jangan sampai kena lah ya.
2: Amin.
1: Tapi kalaupun kena, mudah-mudahan cuma sampai cukup di klinik atau di fase pertama aja. Okay. Jangan sampai ketemu saya di rumah sakit.
0: Amin. Ketemu dokter di luar aja pokoknya.
1: Di luar aja.
0: Ya. Kalau di mall kah, di tempat makan kah ya, pokoknya di luar aja.
1: Sambil konsultasi ya.
0: Iya, serem kalau di situ. Tapi dok, kalau misalnya sampai batuk, apa maksudnya kalau karena asap gini berarti bisa sampai batuk berdarah
1: bisa,
0: gitu ya?
1: Bisa, bisa. Kalau dia sampai, dia apalagi dia pernah TBC ya, dia punya TBC. Jadi TBC gini Mas Abi, TBC itu kalau sembuh itu ada dua gejalanya. Jadi sembuh dengan sempurna, mulus paru-parunya, atau dia sembuh meninggalkan cacat. Itu TBC itu. Jadi kalau dia TBC, sekali lagi TBC, itu kalau sembuh ada dua. Satu, sembuhnya mulus paru-parunya. Yang kedua, sembuhnya ada cacatnya. Biasanya tergantung kalau dia terlambat penanganannya, sembuhnya itu biasanya ada cacatnya. Nah, yang ada cacatnya ini biasanya kalau dia terkena paparan polusi, asap ya, atau misalnya kebakaran rumah, kebakaran hutan ya, itu biasanya efeknya lebih berat, sesak, dan biasanya bisa keluar darah batuknya.
0: Oke, okay. Ini sudah jam 19.52 teman pro 2. Ini aku masih banyak yang mau ditanyain, masih pengen ngobrol-ngobrol juga. Silakan. Tapi sudah waktunya udah di jam 19.52
1: nih gitu, dok. Oh gitu, sayang sekali ya.
0: Iya, kayaknya harus ada.
1: Kayaknya pengen ngobrol sampai pagi ya.
0: Iya, 5 jam ya. Sampai jam 5 subuh ya.
1: Sampai subuh. Ya denger siapa itu.
0: Gak tahu. Semua teman pro 2 juga sudah pada tidur. Iya. Tapi terima kasih banget buat dokter sudah mau sharing-sharing juga nih. Sama-sama, buat teman pro 2. Mungkin karena ini asap sudah ya, semoga semoga nggak sampai zona merah ya dok ya.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Dan mungkin ada closing statement nih dari dokter, boleh nih dok.
1: Statement ya, oke.
0: Ini kamera kita lagi live YouTube nih.
1: Siap. Teman-teman pro 2 ya, dimanapun anda berada ya, jadi yang pertama adalah pertama kita hindari paparan asap sebisa mungkin ya. Jadi kalau nggak perlu banget keluar rumah ya jangan keluar rumah gitu ya. Yang kedua, lindungi saluran nafas kita dengan cara apa? Memakai masker. Yang ketiga, kalau ada gejala batuk, sesak, segera berobat atau hubungi dokter yang terdekat dengan teman pro 2.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Dokter sudah mau sharing-sharing nih. Jadi buat teman pro 2 ini insight baru juga buat Habibi, kayak ya itu tadi hujan ternyata juga ya, iya, dingin aja memang.
1: Tapi paling enggak hujan anu lah membantu untuk memadamkan asapnya.
0: Ya, benar itu dokter. Okay. Dan waktunya mungkin ini dokter dan aku juga pamit nih teman pro 2 karena sudah nemenin teman pro 2 dari jam 3 tadi tuh dokter.
1: Wow,
0: dan nanti akan ada suara siar dari yang lainnya juga teman pro 2 sampai kita nanti merapat di jam 12. Jadi sekali lagi terima kasih buat Pak Dokter.
1: Sama-sama.
0: Dan waktunya kita pamit nih Pak Dokter, kita dada-dada dulu ke kamera dada kali ya.
1: Iya.
0: Satu, tiga, dadah.
1: Oh, dadah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
7: Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
4: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih. Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
6: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, petenis Indonesia Aldila Suciadi menyebut keberhasilannya bersama petenis Selandia Baru Erin Radcliffe mencapai perempat final US Open 2026 sebagai pencapaian terbaiknya di ajang Grand Slam, di mana Aldila dan Erin melaju ke babak 8 besar setelah mengalahkan pasangan Anna Bondar dan Ann Helena Kalinina dengan skor 6-2, 4-6 serta 6-2 pada babak 16 besar. Beralih informasi selanjutnya dari dunia hiburan, BTS mencatat rekor baru dalam rangkaian tur dunia Arirang di Amerika Utara. Tur yang berlangsung selama 5 bulan tersebut berhasil menarik sekitar 1,92 juta penggemar, di mana sebanyak 31 konser di 12 kota termasuk El Paso, Mexico City, dan New York juga dilaporkan terjual habis sebelum pelaksanaan. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah merencanakan penambahan anggaran mitigasi bencana menyusul berbagai bencana alam yang sedang terjadi di Indonesia. Dalam era APBN 2027, BNPB mengajukan anggaran Rp1,003 triliun, naik dari sekitar Rp491 miliar pada 2026. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat malam dan selamat lanjutkan aktivitas.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1

0: flattery.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sana.
3: Bener kan sana, orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Amin sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih.
3: Ramean berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh.
3: Oh, iya.
2: Pakai di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
3: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
6: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
5: Gue udah di rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga, bang.
3: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Indah dong.
2: Pondok Indah.
3: Kasih.
4: Pondok Indah dong.
3: Indah.
4: Enak main. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Oh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
4: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh, bapak yang satu itu.
3: Bang Oza ya.
2: Ketebak banget ya.
3: Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya ya.
2: Astaga.
3: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Aduh capek.
4: Morai.
3: Keras terus maksudnya. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh, ceritanya.
3: Back story-nya.
4: Oke. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya, benar. Lu juga, Bro.
4: Gua agak ke timur di kedua.
3: Oh, oke.
4: Jaktim Pride gua.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini, Bro.
3: Iya.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Gue setunya gue.
3: Oh bener, oke. Terus lanjutin.
4: Oke, Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan, namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh. Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki, kita ngeband lagi yuk gitu. Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Oh, jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke.
4: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi. Yeah.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion ya.
4: Betul.
2: Oke. Benar.
5: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini emang jalur-jalur langit.
0: Buru-buru dari langkat nih. Emang. Gua
5: Medan.
3: Lu di Sumatera. Enggak terima di bilang langkat ya. Pokoknya Medan.
5: Kan identik pisang.
2: Oh iya benar. Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya.
2: Allah. Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya
2: layar kaca
3: nih. Kenapa nih?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah enggak ada apa ya? Enggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Okay. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, iya.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: yang mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu
2: loh.
4: Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Iya. Teman-teman lu yang dari langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
4: Okay.
3: Kenapa sisa doang?
0: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
0: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya? Gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay, okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misalnya gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Morey sendiri sebenarnya.
4: Iya, kurang lebih itu.
2: Ya, bener-bener. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
4: Iya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Ya, maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi enggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue buat kebayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai enggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak ada pilihan ini.
4: harus. Kita pakai jalur langit aja.
3: Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya buat kamu. Bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, benar banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salah. Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Betul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa Percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
2: Ngepop.
1: Masih ngepop yeah. banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
2: Kok tau lu, Pak? Kenapa, Pak?
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue denger ya.
2: Bener, gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutak tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran memang. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oh, dari gitu jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya yeah, iya. Yeah.
0: Oke, gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Ya. Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu ya. Nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya,
1: terima kasih Pak Bahlil.
0: Terima kasih
1: Pak Bahlil. Luar
0: biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Wah, seru banget nih ternyata untuk produksi si Sisa Percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa? Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, Bang Aul.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
1: Korek? Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih. Iya.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kusplus berarti. Salah. Ya.
0: Salah. Tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam take out.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu Sisa Percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kebalik. Bang Agung, bagian. sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayaknya. Sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak apa Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke,
0: Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. dilempar jauh ya. Dilempar jauh gitu. Iya iya iya. Iya.
2: Adalah pokoknya.
1: Iya iya iya iya.
0: Bang jangan salahin kita ya Bang, salahin teman-teman lu ya Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Iya iya iya. Oke oke oke oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu. Kalau tadi kan di apa disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Oh, referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright, alright, alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu loh. Oke, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar-benar.
2: Ya hari ini yang kita apa namanya kita rilis yaitu dari udah dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar-benar. Nah gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum ngapus sama yang
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenernya, oh iya. Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Muda. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah, kita masih di era duran-duran. Iya. More sudah Coldplay. Iya.
2: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Iya, iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama ini?
0: Kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya. Maaf ya. Enggak.
1: Dari single perdana ini sebenarnya ini banget enggak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya. Kayak pengalaman berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan. Apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang ini kita kasih ritme ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul?
0: Ini kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya mobil khusus ya.
0: Mobil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh.
1: Buat
0: ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung.
0: Jawab dong. Ah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke. Gitu kan.
5: Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan ya.
5: Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Nah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata. Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin. Enggak,
0: terlalu ribet.
5: Ya. Kayak bagi-bagi yang begin.
1: Enggak apa-apa. Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Jadi tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Nah, coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting.
6: Okay. Everlasting sih.
0: Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini ini jawaban Pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti. Masih butuh waktu enggak?
2: Aduh. Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: Udah diisi tuh, udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah tuh. Ya, seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat
0: Amin.
1: Kedepannya ya.
0: Manifesting ya.
1: Manifesting pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget itu website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: seluruh Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV, bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu loh. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Udah.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol dong, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu Layar Kaca. Jadi Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bass gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bass. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
3: Agung Suwibowo.
0: Jari lir, jari
1: Agung Suwibowo.
0: Nah, itu dia. Boleh. Mau
1: dipanggil
0: satu-satu?
5: Ya, satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya, kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wede. Semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
5: Iya. Ngalah-ngalahin Ivan Seventeen.
0: Alright. Terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Sukses selalu buat next projectnya.
1: Betul. Dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright. Terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit. And please welcome Layar Kaca.

0: lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
0: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Good evening teman Pro 2. Selamat malam.
1: Malam teman Pro 2.
0: Asik. Hari ini di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama aku Lun dan juga
1: Nabila Handayani. Nabila H.
0: Nabila H, sumpah ya teman Pro 2. Jadi di AA3 ini banyak banget bocil-bocil yang namanya mirip. Ada Iza sama Isah kalau kamu dengar. Ini tiba-tiba ada Nabila, satunya yang M, satunya yang H.
1: Betul.
0: Tapi kita mah manggilnya biar bedain, ini Bile, satunya siapa?
1: Bilui.
0: Apa ya? Aku lupa.
1: Iya, lupa.
0: Biul, apaan sih? Pokoknya panggilannya buatan Kavera lah itu teman Pro 2 ya. Tapi kamu kenapa panggilannya Bile, Bil?
1: Sebenarnya waktu dipanggil Bile itu waktu awal-awal SMA. Karena Instagram aku tuh Nabila EEYN.
0: Oh.
1: Nah, teman aku tuh suka kepleset gitu loh, dikiranya nama aku tuh Nabile gitu. Padahal udah jelas-jelas Nabila E gitu.
0: Itu EEYN tuh apaan?
1: Sebenarnya kalau Handayani itu tuh kayak kepanjangan kan Kak, aku nyoba. Terus aku tuh kayak kepikiran aja kalau A sama I itu kayak E gitu nah.
0: Okay.
1: Terus jadi kayak EEYN, YN tuh Handayani gitu.
0: Astaga, teman Pro 2. Ini sama kayak temanku. Temanku itu namanya Aisyah. Tapi username IG dia tuh 2.5YH. Jadi kebacanya itu kayak Syah gitu doang.
1: Oh,
0: makanya aku awal kenalan kayak ini kok agak-agak aneh gitu username-nya, ternyata ada metaforanya.
1: Benar, tapi
0: ya.
1: Unik itu yang bikin orang ingat.
0: Terus akhirnya makin aku berumur ya teman Pro 2, kalau udah ngomongin username gini, teman-temanku itu malah ngincar yang normal, paham gak sih?
1: Iya benar, karena kebanyakan tuh udah pada dipakai sama orang lain.
0: Iya misalnya nih kayak Kak Vera, Vera Nino aja, udah. Kak Anom, Anom Citro aja, udah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Benar.
0: Aku mau nyoba Bil, sebenarnya bisa gitu kan. Tapi tuh teman Pro 2 ternyata udah ada bocil yang pakai username yang aku pengen.
1: Benar, karena kayak harus ditambahin satu huruf lah, ditambahin angka lah biar beda.
0: Ya Allah, teman Pro 2 dan hal-hal kayak gini sebenarnya menurut aku low-key bikin bete sedikit, bikin kesel dikit, cuma ya kita mau gimana lagi gitu kan. Dan hari ini tuh juga sebenarnya kita pengen ngobrolin yang bete-bete, kesel-kesel, bad mood teman Pro 2.
1: Yang judes-judes.
0: Kenapa Bil? Kamu mau curhat ya hari ini?
1: Iya mau curhat, soalnya sering dijudesin nih sama orang lain.
0: Kenapa kamu biasanya dijudesin?
1: Gak ngerti kan, tiba-tiba aja dijudesin. Padahal gak ada ngapa-ngapain, tiba-tiba dijudesin.
0: Kayaknya aku sempat dengerin siapa gitu teman Pro 2 ya, yang cerita sama aku. Sebenarnya dia tuh udah mau mulai hari dengan baca bismillah gitu kan. Udah
1: wah, sadar, Masya Allah.
0: Wah ini demi hari yang lebih baik gitu kan. Tuh. Kita mulainya baik-baik juga gitu teman Pro 2. Turns out baru di kayaknya dia tuh sampai kampus apa sampai kantor gitu. Aku lupa. Ini teman kuliahku juga BTW teman Pro 2. Terus dia bilang baru aja say hi waktu buka pintu, orang-orang tuh udah nyambut dia dengan merengut-merengut.
1: Ih, keselin banget sih kalau kayak gitu.
0: Alasannya katanya sih ya masih pagi ya, wajar gak sih gak mood, kata orang-orang itu kayak gitu.
1: Loh justru kalau pagi tuh semangat gak sih harusnya?
0: Bener,
1: kan baru bangun
0: ini
1: ya.
0: Ini ketahuan mungkin kamu-kamu teman Pro 2 yang hobinya gak sarapan pagi. Jadi urusan lemes-lemesnya pun bikin orang lain kena omel juga.
1: Tapi kayak gitu tuh bikin sekitarnya tuh jadi kayak ikutan apa ya, kayak ikutan bad mood gitu loh Kak. Sumpah, bad energy parah.
0: Menurutku kalau orang bad mood itu emang menular tau.
1: Iya.
0: I mean, siapa sih yang suka didiemin? Aku sih enggak ya.
1: Iya, aku juga sih enggak suka. Tapi apalagi kalau misalnya dijudesin padahal tuh kita enggak ngapa-ngapain. Otomatis kita nanya dong kayak, "Eh, kenapa aku ada salah?" Sebenarnya kita enggak ada kewajiban buat nanyain dia kayak gitu, cuman karena kita dijudesin, kita otomatis kayak nanya gitu kan. Nah, awalnya tuh kalau misalnya punya teman kayak gitu awal-awal mungkin kayak, "Oh ya udah,
0: maklum lah ya."
1: Bener, apalagi kalau misalnya baru kenal kan. Tapi kalau lama-lama kayak, "Ini orang kenapa ya? Kok sering banget judesin aku?"
0: At some point, orang-orang begitu teman Pro 2 akhirnya bikin aku sadar kayak gini, "Oh, pantes teman-temannya enggak mau temenan sama dia." Kan ada kan kayak gitu? Karena
1: iya,
0: kita tuh
1: ngerti.
0: Ini poin plusnya manusia sih, karena kita punya empati gitu. Jadi mikirnya, "Ih, kok dia enggak ada yang nemenin sih?" Kita lah yang ikut kepikiran. Meanwhile, ternyata wajar aja dia enggak digituin teman Pro 2, karena ya siapa pengen dijudesin.
1: Iya. Kayak kita harus nyemplung dulu nih biar tahu gitu
0: sama
1: tuh kayak.
0: Ini, aduh, menurutku kalau kita tuh sama yang seumuran ya, Bil. Apa ya, ngurusin mood diri kita sendiri aja tuh udah capek.
1: Benar.
0: Masa harus ngurusin, ngemaklumin dan juga ngikutin maunya orang lain.
1: Iya benar banget lagi.
0: Itu egois gak menurutmu?
1: Egois banget, apalagi kalau misalnya kita tuh berteman tuh rame-rame gitu kan Kak. Terus aku

0: pernah tuh kak kayak gitu, kayak ini orang nggak punya teman. Terus aku temenin lah dia. Taunya tuh emang dia tuh kalau misalnya berteman dalam satu circle, kalau misalnya mau jalan ke sini harus ikut maunya dia.
1: Oke.
0: Awalnya tuh kita kayak ya udah, lagian yang dikasih rekomendasi tuh bagus. Jadi kita kayak iya aja. Tapi makin kesini kok kayak semuanya apa-apa di dia ya senternya.
1: Udah gitu teman prodo biasanya kalau kayak yang kayak gini kalau nggak diturutin
0: ngambek, males.
1: Ya Allah.
0: Bener banget ya Allah.
1: Aku nggak ngerti ya, tapi jujur aku sebenarnya emang basicnya orang yang nggak bisa bujukin orang lain.
0: Sama banget. Apalagi kalau misalnya ada teman yang kayak lagi ngumpul nih, tiba-tiba dia bad mood gara-gara berantem sama pacarnya, itu ngeselin banget kak.
1: Oke teman prodo sini coba spill cara kamu ngadepin orang-orang yang marahnya sama siapa, judesnya juga sama kita itu. Di WhatsApp kita di mana tuh Bil?
0: Di 08 12 58 48 78 85.
1: Ya atau kamu bisa ke Instagram kita juga di @rriprodo2samarinda, dan kita juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia.

0: Tapi nih kak, kakak sekarang tuh belakangan inilah paling sering kesel sama siapa gitu?
1: Jujur sama orang yang baru aja kamu temui tadi ya, teman produser.
0: Oh.
1: Waduh. Oh, tadi jam 7 itu nggak tahu ya, tadi aja sebelum dia pergi itu cabut ya teman produser si Habibi itu, aku bete karena aku nggak tahu ya apa semua laki-laki di seluruh dunia itu begitu.
0: Waduh.
1: Tapi misalnya nih aku udah bilang aku pengen makan nugget ini deh gitu kan. Nanti pas udah selang semenit dua menit dia bakal nanya lagi, kamu mau nugget yang ini jadinya?
0: Kayak harus banget ya ditanyain lagi gitu.
1: Atau tadi sesimpel gini teman pro 2, dia kan lagi bawain aku parfum ya, tapi parfumnya dua, jadi satunya buat dia nih aku kasih. Aku bilang, dibawa ya nanti parfumnya buatmu, oke. Dua menit kemudian dia tanya lagi, jadi aku bawa ya parfumnya yang ini.
0: Sebenarnya nggak tahu ya tujuannya tuh buat mastiin atau emang lupa atau gimana tuh nggak tahu ya.
1: Aku nggak ngerti. Terus tadi kan aku tanyakan kenapa sih nanya-nanya terus, baru dia bilang nggak tahu ya. Kayak harus aja ada verifikasi dua langkah katanya.
0: Oke.
1: Kamu kesel nggak digituin?
0: Kesel banget
1: kan,
0: lagi.
1: Kan teman produk wajar aku kayak gitu.
0: Benar-benar. Tapi kalau aku lagi kesel nih kak sama orang, tapi nggak tahu ya sebenarnya nih. Aku kesel gara-gara dia ini gak sesuai sama apa yang aku ekspektasikan atau gimana. Tapi ternyata banyak orang yang ngerasain itu gitu loh.
1: Emang dia ngapain?
0: Nah, aku tuh kan lagi ada di ada di sebuah organisasi lah. Terus di sebuah organisasi otomatis ada yang mengepalai lah otomatis dari setiap divisi-divisi itu. Entah kenapa kayak sering banget direspon yang gak seharusnya seperti itu gitu loh.
1: Contoh.
0: Menurut aku kayak misalnya nih kak, kita tuh habis proker. Terus ada namanya kayak internal yang kita cerita-cerita aja sebenarnya. Terus kayak ditanya apa aja yang kurang.
1: Eval gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sebenarnya bukan eval juga sih, lebih kayak cerita-cerita
1: sharing,
0: aja kak.
1: Sharing aja.
0: Kayak kita tuh gak cuman aku sih kak, cuman ada yang lain juga. Kayak aku bilang capek banget karena kemarin waktunya tuh kayak dikit banget kita ngerjain prokernya, jadi kurang maksimal gitu kan. Padahal cuma pengen bilang kayak gitu. Tapi entah kenapa kayak yang ditujukan responnya tuh malah teknis, kayak kalau misalnya waktunya lebih lama kira-kira dari kamu bisa nggak lebih ini. Kayak
1: malah anu kalau kata orang mah gaslighting ya teman produser.
0: Iya, ngerti ya kenapa, tapi tuh kayak bukan itu yang kita mau gitu kan, apalagi kita lagi mengeluhkan sesuatu.
1: Bener.
0: Kayak sewajarnya teman aja kalau diceritain kayak gitu pasti responnya kayak menyemangatin.
1: Minimal
0: atau kayak
1: divalidasi dulu lah ya.
0: Bener. Dan ternyata tuh awalnya tuh kayak mikir apa aku doang ya yang ngerasa kayak gini, kayaknya aku deh yang baperan gitu kan. Ternyata seiring berjalannya waktu teman-teman aku tuh
1: juga
0: iya ngerasain kesalahan yang sama ke orang yang sama juga.
1: Sumpah
0: gitu.
1: Sumpah ya, ini bubuhan yang udah pernah jadi public enemy, please coba kasih kita review. Kamu tuh apa yang dirasain
0: iya
1: sih sebenarnya
0: kan,
1: teman produser?
0: POV dari mereka nih apa yang
1: ada
0: mereka?
1: Ada gak sih yang pernah kayak nge-highlight ke dia kalau kamu tuh nyebelin nah gitu, pernah gak sih?
0: Gak tau ya sebenarnya sama orang-orang kayak gitu tuh apakah teman-teman yang ngasih tahu atau enggak. Karena kayak kok dibiarin makin jadi ya, makin kayak gak sadar-sadar.
1: Nah aku tuh pernah ya teman produser beberapa kali ketemu sama anomali-anomali kayak gini. Dan kebetulan aku tuh tipenya kalau misalnya nih, aku kenal dia karena kita lagi ada proyekan bareng. Alhasil aku tuh super duper galak teman produser kalau urusan personal itu tuh ngeganggu jalannya teknis. Paham gak sih?
0: Benar-benar.
1: Jadi aku tuh lumayan perfeksionis gitu teman produser. Kalau misalnya
0: lumayan
1: udah kerja, ya kerja aja gitu. Kalau kerja ya kerja aja, gak usah mikirin nanti si A, B, C tersinggung
0: betul,
1: or else
0: betul.
1: Yang penting apa yang kita sampaikan sopan udah cukup. Turns out, dia tuh kalau bad mood ya udah dia akan berkegiatan dengan brak-brak-brak-brak, muka merangut, ditanya gak ngejawab teman produa. Terus kalau misalnya aku highlight, aku mungkin karena juga gak suka ini teman produa ya, aku gak doyan ngekeep sendiri. Terus ngerasa ya kalau ini gak diomongin gak bakal berubah
0: ya,
1: aku ngomong.
0: Oh ngomong ke orangnya langsung
1: gak? Ngomong, aku bilangin ya kayak gini, udah sesopan ini teman produa, tapi aku gak tahu deh kalau menurut kamu sopan apa enggak. Pokoknya aku ingetin kalau urusan personal di keep aja, kamu bad mood, kamu capek, semua orang juga ngalamin yang sama. Tapi kalau pengen ini jalannya lancar, salah satu bentuk kontribusinya menurut aku fokus kerja aja dan gak usah ladenin moodmu dulu.
0: Benar, apalagi kayak di kondisi dimana kita tuh harus mengerjakan
1: semuanya
0: sesuatu,
1: semuanya ke pressure.
0: Benar,
1: semuanya ke pressure. Jadi ya udah habis itu jawaban cuma ya aku kan emang kayak gini.
0: Aduh gimana? Males. Kayak gitu tuh kayak ngeselin. Apalagi kayak kita di kondisi kita harus happy nih. Kalau misalnya nggak happy, mempengaruhi
1: pasti
0: banget.
1: Pasti hancur.
0: Iya,
1: kalau kamu
0: ngerti
1: bikin kue aja teman produa ya. kalau lagi nggak mood, tepung tuh yang awalnya mungkin 100 gram bisa jadi 1000 gram, bener, kita nggak sadar.
0: Bener, itu ngaruh banget.
1: Nanti kalau udah gagal, makin ngamuk-ngamuknya betul lagi. Jadi kalau kudu ngadepin orang-orang kayak gini ya, teman pro 2, nggak tahu sih kudu diapain, sumpah bingungin banget.

0: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
1: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
2: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
1: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
2: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Oke, okay, teman pro 2. Dari tadi nih aku sama Kak Lun doang nih yang ngobrol-ngobrol.
1: Udah berisik banget kita berdua, kayaknya kamu udah kenyang dengerin kita.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, apalagi udah ngomel-ngomel tentang orang yang jurusin kita nih.
1: Benar.
0: Nah, di sini kita mau dengerin suara Rasa, tapi boleh banget nih buat teman pro 2 yang pengen gabungan,
1: yoi,
0: bisa langsung aja ke
1: WhatsApp kita ya, atau ke Instagram juga bisa, atau kemana?
0: Ke RRI Digital juga bisa.
1: Benar, di live chatnya kita juga bakal tungguin teman pro 2. Tapi nih ada suara Rasa dulu ya.
0: Betul.
1: Bil, buat kamu teman pro 2. So, let's to the go.

Hai, kenalin, aku Stella. Aku mau ceritain sedikit pengalaman aku dengan salah satu kenalan yang kalau dia marah, dia akan judes ke semua orang. Oke, ada satu waktu, kami lagi jalan nih, berempat dengan kenalan aku yang lain ke salah satu kafe di kota kami. Awalnya, semua happy. Kami bermain Uno, kami bercerita, kami bertukar informasi kehidupan. Sampai dia ngecek handphonenya. Tiba-tiba raut mukanya mengerut. Tanda kalau dia sedang marah. Aku coba tanya, ada apa? Tapi di situ dia hanya menjawab dengan nada yang ketus. Enggak apa-apa, kata dia. Aku coba tanya lagi, betulan enggak apa-apa? Dia gak menjawab. Di situ suasana jadi awkward banget. Akhirnya, aku coba mencairkan suasana dengan menceritakan cerita konyol di hidupku. Ya jujur agak malu sih kuceritain. Dan sesekali aku coba bertanya ke dia, menurut kamu bagus gak kalau misalkan bajunya kayak gini? Sampai akhirnya, dia melunak. Aku gak langsung bertanya apa yang terjadi tadi. Lewat waktu, aku akhirnya tahu kalau ternyata hari itu dia sedang bertengkar dengan orang tuanya. Di situ aku mulai paham. Ternyata kita gak boleh loh langsung memojokkan orang lain atau menjudge orang lain. Tapi coba deh cari tahu dulu masalahnya. Barangkali dia sedang butuh bantuan kita. Segitu dulu cerita aku. Terima kasih sudah mendengarkan.

0: Waduh, ini kayak habis didongengin gitu loh kak,
1: Stella,
0: dengernya.
1: Aku merasa aku adalah seorang kancil ketika mendengarkan itu.
0: Kayaknya emang kakaknya bakat deh buat jadi kayak pengisi
1: asli,
0: suara gitu.
1: Storyteller gitu, bener. Ya teman-teman berdua ya, thank you banget kak Stella. Walaupun aku berasa kancil, di depan aku ada kelinci nih. Kalau ini, kalau di Upin Ipin, kelinci sama kura-kura.
0: Oh iya.
1: Pernah ingat gak episode itu?
0: Udah gak ingat
1: lagi.
0: Yang
1: jadi kelincinya itu Mail, yang jadi kura-kuranya itu Upin dan Ipin. Jadi mereka kayak lomba
0: balapan
1: gitu.
0: Oh iya, ingat.
1: Ya kan? Alur ceritanya Loki nadanya kayak gitu.
0: Betul
1: lah ya. Dan tadi katanya ternyata temannya bete itu tiba-tiba banget.
0: Iya.
1: Gara-gara emang lagi ada selisih paham sama orang tuanya. What do you think?
0: Sebenarnya ya kalau misalnya di posisi kayak gitu, mungkin kalau udah temenan dekat, kita bisa ngerti lah kenapa dia, dan kita bisa nanyain juga. Karena kan kalau misalnya dari ceritanya si Stella tadi ini tuh, dia teman yang baik banget nih kak. Karena kayak ngeliat temennya tiba-tiba bad mood, tiba-tiba judesin dia, dia langsung alihkan biar temannya ini mungkin lebih gak kepikiran lah dengan masalahnya. Sebenarnya kita bisa banget sih jadi orang seperti Stella ini, karena menurut aku itu bagus banget.
1: Tapi kalau aku ya teman pro 2, jujur energiku tuh udah lumayan PR abis banget. Jadi kalau aku
0: banget
1: ngebujukin terus kayak berusaha ngebalikin situasi tuh kayak
0: bener,
1: capek.
0: Bener.
1: Tapi nggak apa-apa sebenarnya, namanya juga ada teman-teman yang lain kan. Kita juga nggak pengen jadi party pooper sebenarnya menurut aku teman pro 2.
0: Bener, apalagi kalau misalnya teman yang mungkin tiba-tiba bad mood ini langsung cerita tuh malah jadi lebih
1: enak,
0: bagus lagi.
1: Lebih enak. Mending dia tuh ngomel-ngomel, bener, marah-marah, ngamuk-ngamuk sama kita teman pro 2, terus kitanya juga ikut ngamuk-ngamuk barengan sama dia. Nggak tahu ya, tapi menurut aku lebih lega aja bawaannya.
0: Bener, daripada langsung tiba-tiba diem, judesin kita, judesin orang,
1: kita
0: terus kita kayak nggak tahu kenapa-napa.
1: Belum lagi kalau kamu overthinker ya teman pro 2.
0: Kayak aku salah apa ya tadi? Aku ngelakuin gini, apa ya?
1: Jangan-jangan aku tersedot minumannya lagi. Salah lagi ngambil gelas.
0: Kayaknya kalau itu marah sih. Aduh, gimana ya?
1: Tapi aku sering sih suka salah ngambil. Nami kita sambil ngobrol ya. Nanti aku kan nggak minum kopi tuh teman pro 2. Jadi aku suka shock kayak kok pahit tiba-tiba. Tapi teman-teman yang lain sudah kayak biasa kayak memang salah ambil, tapi karena mereka suka ngisengin aku yang gak suka kopi, jadi ya berisiknya tuh berisik banget. Just in case teman pro 2, kamu juga ngerasa orang yang tiba-tiba bad mood di tongkrongan itu party pooper, ya tadi kayak katanya kak Stella ya,
0: bener,
1: pas dipastiin lagi ternyata emang ada masalah.
0: Bener, dan masalahnya tuh juga sebenarnya lumayan berat ya. Untuk kayak bersikap biasa-biasa aja tuh mungkin susah, ngerti banget.
1: Dan teman pro 2 kayaknya kalau pengen buka 2 pun di posisi itu ekspresi juga
0: nggak bisa dibohongin
1: sih ya. Kalau ibaratnya tuh air gula rasa minum air obat.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh, kakak.
3: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Anyway, teman Pro 2, ini sorry kita habis ketawaan banget. Enggak tahu ya di jendelanya Pro 2 di studio ini ada yang nempelin muka dia teman Pro 2, tapi lumayan berminyak ya dari hidung, sebibir-bibir, sebibir-bibir tuh.
1: Dan bibirnya kayak kebentuk sempurna.
0: Oh, dia merenggut ya nempel di situ.
1: Atau enggak kedorong kali ya.
0: Tapi tinggi banget gitu. Nih laki-laki enggak sih kayaknya?
1: Iya sih kayaknya laki-laki.
0: Tebak orang.
1: Orang atau
0: wah, ya. Jangan-jangan orang yang abis bikin aku sebel tadi ya teman Pro 2. Nanti lah coba aku tanyain dulu ya. Kalau tadi kita sempat spill-spill teman Pro 2, ternyata orang ada loh yang bilang kalau dia tuh lagi bad mood judes itu ya karena emang dia orangnya kayak gitu, iya. Gitu kan. But why?
1: Iya kayak terus juga pasti ada alasannya kenapa mereka tiba-tiba begitu gitu kan. Tapi aku punya teman nih kak, dan BTW banget kemarin kayaknya dia baru nikah deh.
0: Temanmu?
1: Iya.
0: Seumuran?
1: Iya seumuran.
0: Demi apa?
1: Dan dia tetangga aku kak.
0: Oke.
1: Eh entah seumuran atau lebih muda. Antara seumuran atau lebih muda.
0: Even gitu. Worse ya teman Pro 2. Oke.
1: Nah tapi tuh waktu itu datang kan sempat, karena memang dulu tuh kita berteman, tapi tuh berteman waktu kita masih SMP gitu.
0: Aduh,
1: lah kak, tetangga
0: gitu, kak? Oh,
1: iya,
0: okay.
1: Kayak teman ngaji, teman main gitu kalau di rumah. Cuman emang waktu udah SMA itu kayak udah jarang ketemu karena beda sekolah juga. Terus kayak dia pindah rumah tapi pindah gang doang sebenarnya.
0: Ya elah, kirain minimal pindah kelurahan gitu ya.
1: Nah,
0: teman Pro 2 ya.
1: Terus yang paling aku highlight waktu temenan sama dia waktu SMP, sebenarnya aku gak pernah punya temen yang kayak gini sebelumnya. Jadi lumayan bikin aku mikir pas ambil topik ini, baru kepikiran. Dia tuh tipe orang yang kalau misalnya BTW ini aku disclaimer dulu, dia itu anak tunggal satu-satunya.
0: Udah menjelaskan sih.
1: Iya, okay. Mungkin udah ke-spill dikit ya. Cuman kayak kita
0: jujur,
1: lagi main.
0: Jujur gak janggal kali ini.
1: Terus kita lagi main nih kak, kayak entah kenapa ada yang bikin dia kesal atau ada yang dia mau tapi dia gak dapet. Itu tuh dia bisa langsung ngambek gitu aja kan kak. Awalnya tuh aku kayak aku kenapa kamu ada kenapa kak, atau lagi kenapa sih kamu nih tiba-tiba banget gitu kan. Awal-awal tuh ya pasti nanyain kayak gitu kan kak, sebagai teman lah ya. Tapi makin lama kok kayak dibiarin sering banget gitu loh ngambek, karena hal-hal sebenarnya nggak perlu loh diambekin dan bikin semua orang tuh kayak jadi nanyain dan jadi kayak fokusnya tuh ke kamu doang, padahal kita harusnya happy-happy aja gitu kan. Jadi tuh kayak males. Tapi paling di-highlight banget pas dia kemarin nikah tuh aku baru ngeh banget, ternyata tuh dia emang tipe orang yang sangat dimanja sekali sama orang tuanya.
0: Oh, jadi kayak pengelolaan emosinya, empatinya buat yang lain tuh kurang jadinya.
1: Dan kayak apa yang dia mau selalu diturutin sama orang tuanya, termasuk kayaknya mama aku. Cerita ini agak nge-spill dikit, agak gosip dikit ya teman Pro 2.
0: Ya kamu diajakin ya hari ini teman Pro 2.
1: Kata mama aku tuh dia nikah ini karena memang dia yang minta ke orang tuanya.
0: Oke.
1: Makanya aku sempet kaget kok tiba-tiba banget nih beliau ini menikah gitu kan. Karena sebenarnya terakhir dengar tuh dia lagi kerja gitu loh kak. Terus tiba-tiba nikah karena memang dia minta sama si mamanya ini, karena mamanya tuh temenan sama mama saya juga. Oke. Gitu.
0: Ya Allah teman Pro 2 ya, ini bocil-bocil kehidupan setelah menikah itu tidak sejampil.
1: Betul.
0: Nongki di kafe terus habis itu pulangnya foto box kitanya ya.
1: Bener, kayak waktu tuh kayak pengen negur tapi kayak rasanya sungkan sekali.
0: Bener,
1: kan kayak
0: wajar.
1: Pengen negur apa tapi kayak ya udahlah pilihannya dia.
0: Betul.
1: Gitu, jadi kayak bisa apa kita.
0: Dan ini juga teman Pro 2, menurut aku belajar empati tuh nggak mesti pas kamu dari kecil sih.
1: Bener.
0: Menurut aku ya pas udah gede tuh, contoh aku waktu SMP teman Pro 2 ngerasa ih kok aku agak kasar banget ya anaknya. Kasar tuh dalam artian yang kalau aku nggak suka aku bisa bilang aku nggak suka gitu. And turns
1: to
0: out,
1: the point gitu.
0: Iya
1: ya,
0: to the point. Orang-orang sih ya so far so good ya. Cuma aku sendiri tuh langsung sadar aku aja kayaknya sukanya kalau dikasih tahu baik-baik ya. Kalau dikonfirmasi baik-baik aku lebih seneng deh. Jadi aku dari situ belajar sabar tuh, dan cobanya banyak banget ya kak. Sampai waktu aku SMA teman Pro 2 aku tuh pernah kayak dikucilin sama satu kelas. Tau gak kenapa?
1: Kenapa kak?
0: Gara-gara aku senyum melulu katanya.
1: Padahal senyum adalah ibadah ya.
0: Senyum melulu kata mereka kayak gini. Emang orang bahagia melulu ya? Emang orang seharian setiap hari itu bisa bahagia ya? Itu aku gara-gara senyum. Kamu bayangin kalau kamu judes teman Pro 2 merangut aja kerjaannya ya. Terus mikirnya malah ya yang penting aku, orang lain mah ya biarin aja gitu kan.
1: Iya, jadi seenaknya gitu.
0: Apalagi kayak gitu itu malah gak nyaman di hati orang lain juga.
1: Bener. Dan kalau dari cerita aku tadi sih aku ngambilnya kayak ya karena memang dari lingkungan kecil dia seenaknya aja sama orang tuanya dan orang tuanya ngeiyain terus, otomatis pas dia berteman pun keikut seperti itu gitu
0: dia
1: loh.
0: Dia lupa kalau mungkin nggak semua orang itu hatinya besar kayak bener. Orang tuanya.
1: Kayak nggak yang ngeiyain terus, nggak yang kayak oh aku paham kamu kayak ini, nggak semuanya bisa kayak gitu terus menerus.
0: Kita doain teman pro 2 ya, kalau kamu masih ada kenalan yang kayak gini, ya semoga minimal senyumnya tuh ada sedikit, nah sedikit tertarik sedikit.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
3: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 88,5 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Masih sama aku Nis dan Kak Lun.
1: Yoi, teman berdua di jaga malam ya.
0: Dan ini udah jam 10 tapi kita masih nungguin kamu nih buat yang mau gabungan sama kita, boleh banget langsung ke WA kita.
1: Kita di mana tuh, Bill?
0: Di WhatsApp di
1: jangan nomor kamu ya, nomor kita.
0: Oh
1: nih.
0: Iya iya. 08 12 58 487 885.
1: Ya atau ke question box aja di Instagram udah ada ya teman Produ di @rrprodusamarinda. Dan kita juga masih nungguin kamu di fitur live chat RR Digital. But first thing first, ada yang gabungan nih lewat WhatsApp, Bill. Langsung aja kita angkat dulu ya teman Produ. Halo.
2: Nah, halo.
1: Halo Kak Wahyu, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik aja.
1: Alhamdulillah. Hari ini barengan sama Lun sama Nabila ya Kak Wahyu?
2: Nabila. Cherrybell atau JKT.
1: Waduh, ini Nabila. Waduh, apa ya? Bling kayaknya.
0: Nabila
1: ya.
0: Syakib.
1: Waduh. Boleh. Boleh. Dan hari ini Kak Wahyu, kita tuh lagi ngobrolin ini orang yang kalau udah bad mood malah semua manusia dimusuhinya. Kak Wahyu pernah nggak sih diginiin?
2: Iya pernah.
1: Gimana?
2: Pernah
1: tuh?
2: Sama teman. Sama ini juga saudara pernah.
0: Waduh, banyak ya ternyata.
1: Banyak ya, ini korban nih teman berdua nih.
2: Iya. Aku jadi salah satu orang yang terkena korban lah. Waduh. Entah itu korban pengkhianatan cinta.
0: Waduh. Kok kayak deep gitu, sukit, langsung
1: sukit banget ya teman berdua. Tapi kalau urusan bad mood menurut Kak Wahyu wajar gak sih kalau kita nunjukin itu ke orang lain?
2: Apa tadi, wajar atau enggak?
1: Iya, wajar enggak nunjukin enggak bad mood sih ke orang lain? Kenapa tuh?
2: Gini, kalau kita bad moodnya sama orang misalnya si A, seharusnya enggak kita tunjukkan ke si B gitu.
1: Oh iya benar.
2: Karena urusan kita bukan lagi sama dia. Karena aku tuh orangnya walaupun aku punya masalah ya, misalnya di luar atau di rumah punya masalah, ketika ketemu sama orang seakan-akan aku enggak punya masalah. Aku berusaha untuk terlihat biasa aja gitu loh. Karena orang itu nggak ada terlibat dengan masalah kita.
1: Benar.
0: Betul, betul banget.
2: Jadi harusnya kita melayani mereka.

0: ngajak mereka ngobrol itu dengan wajah yang ceria,
1: benar,
0: supaya nggak terlihat kalau kita tuh punya beban gitu.
1: Paham, paham.
0: Karena benar, itu akan mengganggu konsentrasi obrolan.
1: Waduh,
2: benar, berarti
1: mereka, banget.
2: Iya, berarti iya, kalau
0: dan mereka juga ngerasa nyaman gitu loh.
2: Betul, berarti kalau misalnya marah nih atau kesal sama orang tuh lebih baik kita selesain aja ya sendiri daripada kita lampiasin ke orang.
0: Iya, iya, aku tuh misalnya kita lagi marah nih. Ih, kamu tuh apa sih, apa sih? Tiba-tiba pas langsung ada orang gitu kan.
1: Backsoundnya aku yang nangis.
0: Kamu tuh apa sih, apa sih? Kok kamu kayak gitu sih, marah-marah gitu kan. Tiba-tiba ada orang datang. Nah, hilang semuanya tuh.
1: Waduh.
0: Hey mas, apa kabar?
1: Ya Allah. Oh, bukan muka dua sih ini teman pro dua, tapi tahu iya, mengondisikan sesuatu ya ke Wahyu ya.
0: Tahu timingnya di mana.
1: Mantap.
0: Di mana kita bisa terlihat kalem. Di mana bisa meletakkan di mana apa namanya, diri kita lah.
1: Benar, benar, benar. Ada juga timing untuk baca puisi. Hari ini ada puisinya enggak ke Wahyu? Waduh, sampai tuh batuk dia.
2: Udah disiapin ternyata. Nah,
1: udah siap enggak ke Wahyu?
0: Udah.
1: Mantap. Ya. Hari ini kayaknya lebih lama deh puisinya. Nah, kenapa baru nelpon nih?
0: Iya itu. Kalau
1: halo, halo ke Wahyu?
0: Kalau bikin puisi agak lama memang.
1: Oke, yaudah, boleh deh karena udah disiapin nih. Boleh ya Kak Wahyu dibacain buat kita sama-sama teman pro 2 juga?
0: Oke.
1: Oke, silakan Kak Wahyu.
0: Ada lisan yang ditempa menjadi sembilu, menikam hening, menerjang tetap yang ragu, paras yang membeku dalam angkuh yang pekat, menyikap jelaga dari batin yang terjerat. Namun tak perlu kusulut gelora renjana, hanya untuk membalas tajamnya nirmana. Garis keras di bibirmu barangkali gema dari pualam jiwa yang retak dan dahaga. Maka ku biarkan belatimu runtuh di udara, tak kuresapi bisa, tak kusingkap lara, kuhela riakmu dengan samudra yang tenang. Sebab karang tak goyah oleh jelajah gelombang di hadapan tirani kata yang kau bentangkan. Aku bergeming dalam keheningan yang anggun, bukan tunduk pada jelangkara yang kau semai, melainkan menafsirkan diri dalam hening yang damai. Itu aja.
1: Asik. Wow. Ih, tapi jadinya Kak Wahyu kayak ini ngebela teman-teman yang suka ngejudisin kita. Ih,
2: iya,
1: puisinya.
0: Enggak juga. Ya itu lebih ke cara menanggapi orang-orang yang judes itu sendiri.
1: Bener
0: sih.
1: Benar sih.
2: Tapi bagus banget tadi cara menanggapinya.
1: Anu ya Kak, ibaratnya tuh kalau dia udah bertingkah, kita anggap angin lalu aja gitu ya.
0: Ya. Ya begitulah orang-orang yang seperti itu kan, mereka sedang mencari jati diri mereka.
1: Betul. betul. Tapi agak ngerepotin kita ya.
2: Iya, kayak kita yang harus nanyain kamu kenapa gitu kan. Kayak aduh males.
1: Bener-bener.
0: Iya, iya juga. Butuh koreksi orang-orang gitu.
1: Iya, gak apa-apa lah ya teman Pro 2. Ini berarti jadi pelajaran juga buat kita semua. Kalau gak baik ya, kalau misalnya merangutin orang lain, jadi
2: apalagi tanpa sebab.
1: Apalagi tanpa sebab. Jadi kalau bisa mah beresin aja masalahnya sama orang yang emang ada masalah sama kita. Jangan ngajak-ngajak orang, ya kan Kak Wahyu?
0: Iya, aku pernah ketemu orang itu, aku sapa, tapi mukanya kayak biasa aja gitu.
1: Sekalinya salah orang.
0: Kadang-kadang
1: ya?
0: Aku kayak ceria gitu nyapa, halo gitu kan. Nah tiba-tiba dia, itu aja.
1: Ya,
0: itu kayak apa ya, kayak nyes aja di hati gitu. Waduh. Apaan sih?
1: Makanya Kak Wahyu ngobrol sama kita aja di Pro 2 ya. Betul. Kak Wahyu. Nah, kita mau baik.
2: Kita selalu respon ya.
1: Itu dia.
0: Itu apalagi ketemu langsung kan.
1: Wah, benar juga tuh. Dan Kak Wahyu makasih banyak ya udah cerita-cerita bareng sama kita malam ini. Selamat istirahat ya Kak Wahyu.
0: Oke, terima kasih juga Bella dan juga Lun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, sesuai tadi yang udah kita bilangin ke kamu teman Pro 2 masih bisa cerita-cerita ya. Kalau pengen telepon juga bakal masih kita ladinin. So, kamu dengerin dulu nih ada lagu satu inilah kebalik ngomongnya.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Waduh, ini teman pro 2 kalau udah ngomongin orang yang gampang bete, orang yang suka nularin bad moodnya dia. Sebenarnya kita tuh kalau lagi marah kudu ngapain sih? Yang paling normalnya nih?
1: Beda-beda sih sebenarnya tiap orang ya, Kak.
0: Ini, kita hari ini adalah 101 gimana caranya ngatasin marah dan ngelola marah.
1: Betul, kalau dari aku pribadi sih Kak, tergantung siapa dan kenapa.
0: Oke, okay. Oh jadi makin gak deket makin gampang marahnya?
1: Enggak juga sih sebenarnya. Justru kalau makin deket rasa untuk ngomong, untuk kayak komunikasiin kalau aku lagi marah tuh lebih banyak kepengennya. Iya, lebih gampang juga. Dan karena orang yang deket ini kan tahu ya kita kalau misalnya lagi marah direspon seperti apa gitu. Apalagi kalau misalnya ke pacar dulu ya, dulu.
0: Oh, dulu. Harus ada disclaimer-nya ini.
1: Dulu ya,
0: ini
1: maksudnya.
0: Ada yang soon to be pacar kah? Jadi jadi khawatir dia aja salah orang apa gimana nih?
1: Ini dulu ya, sekarang enggak ada. Jadi kalau dulu tuh kalau marah kalau ada hal yang dia bikin aku kesel gitu, ya aku langsung ngomong aja kayak, kenapa kamu kayak gini? Aku gak suka kalau kamu kayak gini-gini-gini gitu kan, lebih enak ngobrolnya dan respon dia pun bisa mengerti apa yang lagi aku keselin. Tapi kalau misalnya ke orang yang gimana ya, kayak gak terlalu gimana-gimana banget, bahkan bukan teman dekat yang dekat banget juga, biasanya kalau masalahnya gak terlalu gimana-gimana, aku biasa diem aja, gak yang terlalu gimana-gimana. Nanti baik sendiri seiring berjalannya waktu, asal dari dianya pun gak melakukan itu lagi.
0: Kalau aku sih teman pro 2, mungkin ini juga ada benernya ya, nenangin diri sendiri at least 1-2 menit.
1: Betul,
0: itu penting.
1: Betul, betul.
0: Ada
1: betul.
0: Gak sih kamu teman pro 2 yang kalau marah itu bawahnya malah pengen nangis?
1: Enggak sih,
0: aku
1: tapi
0: aku tuh gitu, oh iya, kayak pengen nangis itu. Waduh. Karena ini nih teman pro 2 kayak saking
1: menumpuk,
0: emosinya
1: iya.
0: Itu kayak bukan menumpuk juga sih, tapi kayak ini banyak banget yang pengen aku sampein, yang bikin aku sedih sampai aku sampai marah sama kamu. Huh? Jadi bawaan itu mau langsung nangis aja.
1: Iya, ngerti alhasil, banget lagi.
0: Alhasil teman pro 2 kalau pas lagi marah itu langsung dikeluarin. Aku tuh kayak bisa berembes air mata dengan malah makin enggak jelas jadinya ya karena nangis teman pro 2. So, kalau kudu diam dulu, aku ngerasa ada banyak hal yang bisa aku rasionalin abis.
1: Bener.
0: Itu. Jadi teman pro 2 kalau udah diem itu, bukannya kamu malah makin overthinking ya. Yeah. Harusnya tuh kamu mikirin kemungkinan kenapa A, kenapa B. Itu dulu sih menurut aku.
1: Terus juga mikir apa yang harus dilakuin selanjutnya, biar gak bikin orang tuh kayak ngerasa kesel juga sama kita. Karena itu penting banget. Terus aku juga mau cerita sih Kak, ini sebenarnya apa ya, kayak aku tuh sakit hati aja sama dia ini. Nah emang teman aku ini nih banyak sih yang bilang kalau misalnya emang dia tuh suka emang muka itu judes.
0: Okay.
1: Kayak emang muka itu sering kayak sinisin orang gitu. Awalnya teman SMA aku juga, tapi waktu SMA nggak gitu dekat, cuman kemarin waktu di kelas satu event gitu. Terus kayak waktu itu dia satu divisi sama aku, yang kebetulan divisi aku tuh kalau misalnya ada konten-konten yang diupload di IG, talent-talentnya tuh dari divisiku. Jadi kayak ada list konten dan list orang-orang yang mau ikut di konten itu. Dan kebetulan konten itu ada banyak kan Kak. Dan koor aku ini nyuruh kayak isi aja Bil, soalnya lain belum pada isi, biar yang lain ikut isi. Dan kebetulan disuruhnya tuh kayak isi banyakan aja. Dan kebetulan aku isi tuh kayak sekitar ada 6 atau 5 gitu.
0: Ini mah emang banyak banget ya ini beliau.
1: Iya,
0: ini ya. Oke. Okay.
1: Kayaknya di ada 8 atau 9 konten
0: itu
1: gitu.
0: Karena pengen narik teman-teman biar mau ya Bil ya.
1: Dan juga koor aku nih nungguin karena besoknya tuh udah tag gitu loh. Jadi kayak isi aja langsung semuanya karena dia juga mau ngisi semuanya gitu loh, Kak. Terus pas malamnya udah banyak nih yang isi, kayak ada beberapa lah yang isi. Tiba-tiba dia nge-replay chat yang list konten itu, dia bilang kayak gini. Kok di semua konten ada yang ada namanya Nabila ya? Artis kah? Dibilang kayak gitu Kak.
0: Nah, itu sarik itu.
1: Ya kan? Awalnya tuh kita ngejawabin dia bercanda Kak. Bahkan teman aku yang respon dia duluan tuh bercanda karena kita orangnya chill aja, santai, kita have fun aja gitu loh di divisi ini. Terus besokannya tag konten Kak. Si PDD ini bilang, "Eh Bil, kamu nanti konten ini sama ini ya." Terus aku bilang, "Enggak, aku cuman konten ini karena aku di list itu tuh yang satunya ini emang enggak Kak." Dan yang satunya dia si teman aku ini. Terus tiba-tiba dia ngejawabin aku kayak gini Kak, kamu aja Bil, orang kontennya sama aja dengan mukanya judes, sampai semua orang tuh notice Kak. Yang kayak, kita semua kayak, hah kenapa? Terus, karena waktu itu lagi bingung, terus aku cuma jawab kayak, hah iya gitu, kayak bingung gitu kenapa dia tiba-tiba marah. Berarti yang semalam dia omongin beneran kesel.
0: Padahal mungkin teman pro 2 apa-apa tuh bisa kamu simpelkan, tau?
1: Iya.
0: Paham gak sih? Kamu tuh bisa tinggal nanya, oh kok Nabila semua sih isinya, boleh gak ini bil aku isiin? Atau boleh kamu ngomong kayak gini aja deh, eh kasihan Nabila banyak banget nih, Nabila gitu, bagi dua deh.
1: Bener.
0: Bisa, ya kan?
1: Nah sehabis itu kak, karena masih ada take konten yang lain-lain, karena aku udah keburu kayak aduh kok kayak sakit ya digituin gitu kan, akhirnya konten-konten lainnya aku kayak nggak iniin, dialah yang masuk di situ kak, dia otomatis masuk
0: kenapa?
1: Aja.
0: Kenapa sih?
1: Kayak dia tuh padahal mau tapi nggak mau ngelis tuh kenapa ya?
0: Ya Allah gengsi. Iya, ini masalah-masalah bubuhan silent treatmentnya juga begini biasanya. Nggak pengen ngomong, taunya merengkut aja kita jadinya bingung nanggapin gimana.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Wow! Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: Dan teman pro 2, mungkin kamu masih perlu ini ya, kita kasih tahu, kasih know kumaha caranya ngelola marah ya teman pro 2. Kayaknya dari ini dulu nih, dari bilik dulu Bil.
1: Kalau misal pengalaman pribadi, benar yang tadi sempat dimention, sebenarnya kayak kita harus ngasih jeda dulu. Kalau misal kita lagi emang dalam emosi, apalagi emosinya gara-gara masalah yang mungkin ada kemungkinan kita tuh bakal teriak-teriak gitu. Jadi kayak better merenung dulu, sendiri dulu aja, mikirin kayak harusnya tuh gimana sih ke depannya gitu. Jangan sampai emosi aku ini berdampak ke orang lain.
0: Yes.
1: Kalau dari pribadi sih gitu kak.
0: Apalagi teman pro 2, tadi kan kita udah ngasih tahu, gak enak ya ternyata ketularan bad mood, ketularan judi-judesin itu teman pro 2. Jadi ya udahlah ya, daripada kita bikin orang gak enak hati, bikin kita sendiri juga makin gak enak, mending kitanya yang ngendaliin sendiri.
1: Betul.
0: Somehow ada juga yang bilang kalau kamu lagi marah teman pro 2, ya udah kamu coba atur napas dulu. Katanya gara-gara kalau kita lagi marah tuh teman pro 2, napas tuh kayak kekumpulnya di dada semua, paham gak sih? Kayak itu tuh jadinya napasnya cepet terus berat banget.
1: Nah berat
0: itu
1: banget
0: ternyata
1: tuh
0: ngirim sinyal ke kepala kita kalau ih guys, kita lagi di kondisi berbahanyul ini, nanti kita makin galak, makin serem, kita cemas, nanti kita bakal gini gitu. Ya udah, daripada nih otak nangkapnya aneh-aneh, mending kamunya juga coba deh teman pro 2 untuk ngatur napas kamu dari hidung, dari perut, pokoknya pelan-pelan aja.
1: Bener.
0: Atau kalau misalnya teman pro 2 kamu itu pengen tahu caranya, pikiran tuh susah dikendaliin gitu. Ada yang bilang stres tuh akar semua penyakit gitu kan. Coba deh teman pro 2 kalau lagi ada masalah sama orang, pikirin yang saat ini aja.
1: Betul.
0: Kadang kita mikirnya, ih dulu aku pernah diginikan, nanti aku gini-gini. Atau, ih kedepannya loh kalau dia kayak gini-gini.
1: Iya, jadi kayak banyak nambah pikiran lagi.
0: Banyak, jadi masalah yang mungkin cuma sesimpel sendokmu jatuh gara-gara tersenggol dia teman pro 2, berasa kayak lagi ini rebutan warisan tanah.
1: Waduh, langsung berat saking, banget itu.
0: Saking berlebihannya pikiran kita
1: iya,
0: gitu loh.
1: Bener-bener ngerasain banget lagi. Terus juga banyak juga yang bilang kalau misalnya kita tuh bisa alihkan dengan aktivitas fisik.
0: Okay.
1: Kayak misalnya lari, berenang, bersepeda gitu.
0: Jadi kalau kamu lagi marah teman pro 2, larilah di kamarmu sudah.
1: Iya.
0: Puter-puter aja.
1: Benar, tapi itu kan bisa ada positifnya gitu, kayak kita jadi sehat misalnya.
0: Benar. Tapi ya kayak ngeprank badan sendiri ya.
1: Tapi memang itu tuh bisa meredakan ketegangan fisik kita. Tapi kalau misalnya aku pribadi sebenarnya enggak pernah ya kayak gitu. Cuman ini bisa jadi rekomendasi baru sih.
0: Oh, makanya orang yang abis putus tuh kerjaannya nge-gym.
1: Waduh.
0: Ya loh.
1: Iya, naik gunung.
0: Naik gunung karena emang energinya tuh dialihin ke situ teman pro 2, which is normal ternyata ya.
1: Sebenarnya selain aktivitas fisik, kalau aku pribadi suka kayak aku lagi suka dengerin podcast nih biasanya kalau di platform media sosial gitu, itu juga salah satu yang ngebikin aku tuh kayak jadi reda gitu emosinya gitu.
0: Okay.
1: Terus
0: ada
1: juga dengerin musik
0: ya,
1: iya dengerin musik, terus kayak nonton-nonton video lucu itu juga bisa banget.
0: Iya benar, tapi kalau dengerin musik juga penting sih menurutku. Jadi aku tuh tipe yang kalau misalnya lagi galau abis putus nih teman pro 2, aku tuh nggak bakal dengerin lagu-lagu galau yang mellow.
1: Benar-benar
0: aku bakal nyari lagu galau yang marah-marah, paham gak sih? Yang liriknya tuh pokoknya intinya tentang kok bisa sih orang kamu tuh
1: giniin aku,
0: kok bisa sih?
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya ngerti kayak banget lagi.
0: Aku tuh gini,
1: aku gak pantas diginiin.
0: Kamu nih gimana sih? Gitu.
1: Iya benar. Jadi kayak bukannya malah sedih, kita makin kayak meluapkan emosi kita dari lagu itu gitu loh.
0: Kalau sedih tuh ya Allah, semuanya nggak mau. Tapi kalau kesel teman pro 2 ya aman-aman aja. Yang penting kamu tahu gimana caranya ngalirin energi kamu cocoknya tuh kemana. Yang penting jangan marahin orang aja sih ya kita
1: nih. This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: minta maaf ke orang yang mungkin kita kayak
1: gak sengaja judesin.
0: Benar, itu perlu banget, penting banget.
1: Kadang tuh mungkin gini ya, karena ngerasa udah lewat sehari dua hari, jadi kita mikirnya ya mungkin nih orang lupa. But honestly, teman pro 2 review nih dari aku. Aku kalau udah digituin orang, aku bakal ingat terus. Karena menurut aku ekspresi itu lebih banyak ngomong tentang diri kita daripada mulut kita.
0: Betul.
1: Paham gak sih? Ya udah sih, kalau memang kamu mulutnya kalau lagi bete gitu, teman pro 2 jadi suka nyinyir dan kawan-kawannya. Tapi kalau omongan aku masih bisa keep kayak ya udahlah, mungkin hari itu dia nggak bisa nyaring dan kawan-kawannya, atau aku malah bisa lebih maklum kayak ya emang mulutnya gitu. Tapi kalau udah urusan ekspresi, kamu tahu nggak sih, kita tuh bisa ngeluarin banyak ekspresi yang
0: macam-macam
1: dan itu refleks aja.
0: Iya.
1: Mungkin waktu itu kita pengen berusaha senyum teman pro 2, tapi alisnya ternyata tetap gitu.
0: Iya,
1: paham gak sih?
0: Paham.
1: Jadi kalau udah nerima ekspresi dari orang yang natap aku judes, udah deh abis itu aku bakal kepikiran terus-terusan.
0: Bener, apalagi kayak gitu tuh jadi apa ya, kayak bahasanya tuh kayak watermark dari orang ini. Kayak pas ada di mention orang ini, kita langsung keinget dia judesin aku.
1: Bener.
0: Gitu pastinya.
1: Bener.
0: Dan aku juga kadang bingung, mereka ini yang sering judesin orang ini sadar gak sih? Gitu. Kadang kayak pengen nanya POV dari mereka ini seperti apa. Karena aku kalau misalnya ngerasa kadang kayak gak sengaja judesin orang atau apa, aku tuh langsung ngerasa gak enak. Karena kayak aku takut dia merasa tersakiti kah dengan ekspresiku ini. Tapi kayak orang-orang seperti mereka yang aku temui ini gak pernah,
1: kebanyakan iya,
0: iya gak pernah gak sadar.
1: Dan mungkin kalau kamu pernah ya teman pro 2 jadi orang yang ngejudesin orang lain, karena itu memang lagi posisinya gak baik,
0: iya,
1: aku percaya pasti abis itu kamu bakal minta maaf.
0: Betul.
1: Karena aku pun pas di posisi itu teman pro 2, mau selambat apapun aku pasti ngomong. Which is kadang orang itu udah lupa kayak, kamu emang beneran kamu kemarin merengutin aku, kamu emang beneran kemarin judisin aku. Mereka tuh sampai di titik gak sadar bahkan digituin. Tapi aku tetap minta maaf karena ngerasa ini ngeganjel. Aku kalau di posisi mereka gak mau diginiin, berarti aku gak boleh giniin orang.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi cobalah teman produk, kalau misalnya ada teman-teman kamu yang ternyata kalau lagi ngapa-ngapain terus sensitif karena kamunya suka terlalu jujur gitu ya sama marahnya kamu, coba minta maaf deh sekali.
0: Bener, karena sebenarnya nggak ada salah sih sebenarnya dengan kita menunjukkan ekspresi kita kalau kita tuh lagi marah. Tapi perlu diingat juga kondisi dan sama siapa kita lagi berbicara itu penting banget.
1: Makanya teman pro 2 harus tahu diri sih menurut aku.
0: Bener.
1: Jangan seenaknya sama orang lain. Ibaratnya tuh ini orang juga pengen harinya baik-baik aja.
0: Betul.
1: Jadi nggak usah lah ikut-ikut kasih topping yang salah-salah di situ. Ibaratnya ini donat harusnya pakai ini ya, almond, malah tiba-tiba di situ ada kacang goreng yang udah asin, di situ udah ada penyedap rasanya.
0: Aduh,
1: kan
0: enggak
1: bisa ya, beda banget
0: iya,
1: tuh sekali kegigit rasanya udah hancur teman pro.
0: Iya, karena ya, orang-orang seperti itu bikin energi yang awalnya biasa-biasa aja, ceria-ceria aja tuh jadi bad energy banget, kayak nyebarin virus
1: jangan
0: gitu
1: jadi
0: loh.
1: Bad virus buat orang lain teman pro
0: 2.
1: Malam ini ya udahlah, kita belajar bareng-bareng ya buat ngendaliin marahnya kita teman pro 2 dan tahu kapan mesti minta maaf. But anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih, which means Lun sama Nabila harus kabur dulu dari ruang dengar kamu teman pro 2.
0: Bye-bye teman pro 2.
1: Waduh, dia langsung mau bye-bye aja. Thank you dulu.
0: Oh iya, thank you.
1: Ya, teman pro 2. Nah, ketahuan kan kalau orang ngantuk, tapi besok dia ada kelas sih teman pro 2.
0: Iya.
1: Maklum-maklum aja ya.
0: Maaf,
1: semoga kamu
0: ya,
1: istirahatnya juga cukup teman pro 2. Dan pastinya hari kamu besok jalannya selancar-lancarnya.
0: Oh iya, amin.
1: Jangan lupa pakai masker ya, jaga-jaganya sih. Walaupun katanya alhamdulillah ini kabut asapnya udah turun, tapi tetap sih pakai aja masker kamu. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri.
0: Dan aku Nabila Handayani.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Sepucuk Angpau Merah adalah sebuah novel karya Terelier yang mengisahkan kisah seorang pemuda bernama Dani yang menjadi pengurus sebuah rumah tua yang berusia puluhan tahun yang dikenal sebagai Rumah Merah. Di rumah ini, Dani menjalani kehidupan yang sederhana dan terpencil. Ia hanya memiliki beberapa teman dan menghabiskan waktunya dengan merawat rumah tersebut. Kehidupan Dani berubah ketika ia menemukan sepucuk angpau merah yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun di rumah tersebut. Angpau tersebut berisi sejumlah uang dan sebuah surat dari pemilik rumah sebelumnya. Dalam surat itu, pemilik sebelumnya meminta agar uang tersebut digunakan untuk mencari sesuatu yang telah lama hilang. Dani memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Dan dalam perjalanan mencarinya, ia bertemu dengan berbagai karakter unik yang membantunya dan mendukungnya dalam pencariannya. Selama perjalanan ini, ia juga menjalani petualangan yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan rahasia. Novel ini menggambarkan pertumbuhan karakter Dani, hubungan antara karakter-karakter, dan penemuan-penemuan yang menarik selama perjalanan mereka. Kisah ini juga membawa kita tenggelam pada cerita yang penuh dengan nilai-nilai persahabatan, kebaikan hati, dan penghargaan terhadap warisan budaya. Kamu dan Sepucuk Angpau Merah adalah kisah yang memadukan petualangan, misteri, dan nilai-nilai budaya, serta mengeksplorasi bagaimana sebuah angpau merah dapat mengubah hidup seseorang dan membuka pintu menuju perjalanan yang menakjubkan. Novel ini juga menyoroti persahabatan yang kuat, yang mempengaruhi karakter utamanya, serta alur cerita petualangan menjadi proses bagaimana karakter mengalami pengembangan diri dan menginspirasi. Agar kita menggunakan imajinasi kita dan menghargai petualangan sehari-hari. Esensi dari novel Kamu dan Sepucuk Angpau Merah mungkin berfokus pada nilai persahabatan, pertumbuhan pribadi, dan petualangan yang penuh keajaiban. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan dan tema novel ini, dianjurkan untuk kamu secara langsung dan meresapi kisahnya dengan cara pribadi. Karena pengalaman pembaca bisa bervariasi bergantung pada interpretasi individu. Demikian esensi buku

berjudul Sepucuk Angpau Merah, karya Terry Lie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Katanya hidup ini keras, tapi lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi, dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.
2: Besok jadilah, jangan lambatlah pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
4: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
3: Yo, ngomongnya neo malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
2: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
1: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
2: Hah?

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Nggak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan nggak? Aku sibuk banget, nggak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dilakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: Kamu kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
0: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik? Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap deket dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
0: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
0: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
2: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.
3: Teman terbaik kamu.

Human Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 8 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 9 September 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Rabu 9 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Teman Pro 2, setelah lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik lainnya sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengerin melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Lijam Pertugas, inilah Pro 288,5 FM, teman terbaik kamu.

0: tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 15 detik berharga.
3: Bicarakanlah. Jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mendapatkan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia, dan itu bisa datang dari hal-hal yang sangat amat kita anggap mungkin itu adalah kecil. Misalnya saja ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lalu kemudian dari perbuatan baik kita tadi kita mendapatkan balasan berupa senyuman, maka dari senyuman tadi akhirnya hati kita merasakan ketentraman, hati kita merasakan kebahagiaan. Maka sejatinya senyum itu sendiri di dalam Islam adalah merupakan bagian daripada sedekah. Bahkan Nabi kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Allah, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bahwa dari Abdullah bin Haris berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang senyumnya paling banyak selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekalipun engkau meremehkan sebuah kebaikan yang hanya sedikit, meskipun itu hanya ketemu saudaramu lalu dengan wajah yang tersenyum atau berseri-seri. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tersenyum kepada orang lain, ini merupakan satu bentuk kebaikan yang juga tertuang di dalam ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita merasa tidak ada sedikit pun dari diri kita, baik itu harta kita yang tidak bisa kita sedekahkan kepada orang lain, maka mari kita awali setiap pagi kita ketika kita bertemu dengan tetangga kita, ketika kita bertemu dengan keluarga kita, ketika kita bertemu dengan kolega kita, baik itu di sekitar lingkungan rumah kita ataupun di tempat kerja kita, mari kita awali dengan selalu tersenyum kepada mereka. Dan dengan balasan senyuman itu tadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada artinya apabila kita bertemu dengan seseorang lalu kemudian kita balas pertemuan tersebut dengan bermuka masam, dengan wajah yang tidak menyenangkan. Maka tidak akan ada sedikit pun kebaikan yang kita dapatkan daripadanya. Namun ketika kita bertemu dengan orang, kita awali dengan senyuman, maka insya Allah kebaikan juga akan kita dapatkan, dan kita juga telah menjalankan sunnah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: deh.
1: Kenapa?
0: Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya nggak mengotori dudukan toiletnya.
0: Tahu lah ikam.
2: Rangga.
4: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Nggak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Waktu Info Pro 2 update pukul 6 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kemen ESDM menyatakan bahwa B50 atau biosolar telah melewati uji tambang mencapai 1000 jam dan hasilnya semua dalam keadaan baik. Dikatakan Menteri Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi EBTK ESDM Enia Listiani Dewi, uji tambang juga dilakukan 1000 jam dan durasi durability ketahanan itu sampai dengan 1000 jam. Menurutnya pengujian B50 dilakukan di 3 perusahaan berbeda dan hasilnya tidak ada kendala apapun yang dialami selama pengujian tersebut. Tidak hanya itu, pengujian tambang juga berlangsung selama 6 bulan secara intensif dan selama itu hasilnya baik. Informasi lainnya teman Pro 2, film drama romantis Korea Selatan berjudul Seven Oak Breakfast Club for the Broken Hearted yang dibintangi oleh aktris Bae Soo Ji dan aktor Lee Jin Wook akan ditayangkan di bioskop mulai Desember 2026. Soo Ji dalam film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Bae Kyung Wook yang terbit tahun 2012 itu berperan sebagai pramugari bernama Sagang. Di film itu menurut BY4M Studio, tokoh Sagang diceritakan bertemu dengan konsultan bisnis bernama Ji-hoon yang diperankan oleh Lee Jin-wook dalam sebuah acara sapaan bersama bagi mereka yang baru saja putus cinta. Aktor Yoo Ji-tae dan aktris Kim Se-rok juga berperan dalam film Seven Oak Breakfast Club for the Broken Hearted yang tahun lalu diputar dalam ajang Busan International Film Festival. Informasi terakhir teman Pro 2, hujan deras dan banjir yang melanda Nagoya, Jepang menjadi tantangan tambahan bagi tim basket putra Indonesia menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah menempuh perubahan rute akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sekretaris Jenderal Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Nirmala Dewi mengatakan para pemain yang baru tiba di Nagoya bahkan sempat diminta keluar dari tempat mereka beristirahat setelah menerima peringatan darurat. Situasi tersebut juga terlihat dalam unggahan akun resmi tim Indonesia di media sosial yang membagikan video rekaman dari atlet basket putra Derek Michael mengenai suasana evakuasi para atlet di Nagoya. Demikian info Pro 2 update kali ini.

Ini di Rabu 9 September 2026, tanggal cantik, semoga hari Rabunya cantik juga ya tahun berdua. Semangat yang ada banyak aktivitas hari ini, mudah lancar-lancar aja sampai nanti tuntas, entah jam berapapun selesainya gitu ya tahun berdua. Dan ini di M. Yamin udah mulai cerah pagi harinya ya, karena kayaknya kita masih apa ya di musim-musim kemarau gitu ya tahun berdua. Jadi mataharinya juga lumayan terik, bahkan sejak pagi gak ada embun ya, biasanya ada embun, ini kayaknya udah ada kabut aja sih ya. Oke, semoga sehat selalu aja. Dan kali ini bareng Lijo bakal nemenin kamu nanti sampai jam 10 pagi tahun peradua untuk sepada ya hari ini. Dan kayak aku bilang tadi ya tahun peradua, ini kan sebenarnya Indonesia udah masuki musim paceklik, dimana ini lagi kemarau juga yang cukup kering, hampir melanda, sudah melanda malah seluruh Indonesia gitu ya. Dan pastinya berdampak juga ke harga beras sepanjang 2026 ini terus naik. Bahkan ada data dari BPS sama Bappenas yang bilang kalau sejak Januari harga beras medium itu naik sekitar Rp203 per kilogram, sementara harga beras premium itu naik sekitar Rp289 per kilogram. Ya lumayan sih ya, walaupun cuma 200-an perak, tapi kalau ditumpuk kan mau beli 25 kilo ya berapa ribu gitu ya teman berdua. Nah, tapi untuk menjaga supaya stok tetap aman dan harga beras tetap terjangkau sampai akhir tahun ini, sebenarnya Kemenko Pangan udah menyiapkan beberapa langkah teman berdua, yaitu mereka ya pemerintah ini bakal menambah penyaluran 1 juta ton beras SPHP ke pasar, terutama pasar tradisional. Harganya ditargetkan sekitar 12.000 sampai 12.500 per kilogram. Terus ada bantuan pangan juga untuk 33,2 juta penerima manfaat dari desil 1 sampai 4 akan dipercepat ya, dan bantuan untuk periode Juli sampai September akan dirapel, jadi penerima mendapatkan 30 kg sekaligus. Iya, kamu yang desil 10 enggak dapat ya tahun berdua ya, sabar ya. Setelah itu pemerintah juga menyiapkan alokasi 1 juta ton beras untuk periode Oktober sampai Desember. Alokasi ini berbeda dengan beras SPHP tadi ya. Ya, jadi bukan berarti totalnya menjadi 2 juta ton untuk satu kebutuhan yang sama. Dan gak cuma beras aja, pemerintah juga berupaya menjaga pasokan komoditas pangan lainnya. Ada sekitar 150 ribu ton jagung SPHP yang nantinya akan dialokasikan khusus untuk peternak skala UMKM ya. Sementara itu beras cadangan yang udah berusia lebih dari 12 bulan dan mengalami penurunan mutu nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan baku tepung beras tuh teman berdua ya. Jadi ini sebenarnya udah ada persiapan gitu yang dilakukan untuk menjaga stok pangan tetap tersedia sekaligus menahan kenaikan harga, terutama selama kita masih di musim paceklik ini ya. Semoga Indonesia bisa bertahan sampai akhir tahun, seterusnya dong ya, dan segera hujan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Teman Pradua ini lagi nyiapin satu gebrakan baru ya. Jadi mereka mau memproduksi 20 film bertema kepahlawanan yang mengangkat tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Dan berapa kisah tuh rencananya nanti bakal diangkat, antara lain perjalanan hidupnya, salah satunya Teman Pradua ya, perjalanan hidupnya Hogeng dan peristiwa Rengas Dengklok juga. Jadi lewat film-film ini sebenarnya sejarah Indonesia itu bakal dikemas dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Karena kan kayak biasanya tuh kita kalau di sekolah belajar sejarah dengan ngebaca doang gitu ya Teman Pradua. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang-sekarang ini lebih mudah masuk pelajarannya itu dengan nonton ya, nonton dan menyaksikan langsung gimana sih sebenarnya sejarahnya, dan itu biasanya bisa jauh lebih mudah diingat ya, enggak sih Teman Pradua ya. Ya, jadi belajar sejarah ini sekarang gebrakannya Kemenbud enggak cuma lewat buku atau di ruang kelas aja, tapi juga mereka lagi menyiapkan film yang lebih menarik dan mudah dinikmati pastinya sama anak muda. Harapannya kisah para tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia ini bisa lebih dikenal, terutama oleh anak-anak muda gitu, Teman Pradua.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIPRO2SAMARINDA dan Twitter @PRO2SAMARINDA.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
5: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
4: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
6: Astaga, baunya dari mana sih?
4: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.
8: Everything okay, my man? Turn the music up.

Teman Pradua peta dunia ya, yang selama itu kita kenal bakal terlihat berbeda nantinya teman Pradua. Wah, kok bisa tuh ya? Jadi Majelis Umum PBB di Jumat kemarin 4 September teman Pradua ini mengadopsi resolusi bernama Correct the Map. Resolusi ini mendorong penggunaan peta seperti Equal Earth gitu, yang dianggap bisa menampilkan perbandingan luas wilayah dengan lebih akurat. Kenapa perlu diubah? Karena selama ini kita itu banyak menggunakan proyeksi Mercator yang udah dipakai sejak 1569. Lama banget teman Pradua, jadi teknologinya tuh udah uzur lah bahasanya ya. Masalahnya peta ini bisa bikin wilayah tertentu tuh terlihat jauh lebih besar atau lebih kecil dari ukuran sebenarnya tuh teman Pradua. Contohnya aja di contohnya Afrika ya, di peta Mercator yang lama itu ukurannya terlihat hampir sama dengan ukuran Greenland, padahal luas Afrika itu sebenarnya sekitar 14 kali lebih besar ya dibandingin sama Greenland tuh teman Pradua. Tapi di peta itu di gambarnya tuh ukurannya hampir mirip gitu ya. Nah, dengan Equal Earth, teknologi terbarunya ini teman Pradua, perbandingan luas wilayahnya jadi lebih proporsional. Nantinya Indonesia dan negara-negara lain yang ada di sekitar khatulistiwa juga akan terlihat lebih mendekati ukuran aslinya ya. Jadi lebih akurat gitu untuk besar atau kecilnya pulau yang ada di wilayah negaranya masing-masing gitu teman Pradua. Tapi bukan berarti Equal Earth ini sempurna ya, bentuk wilayahnya tetap ada mengalami sedikit distorsi ya, karena memang nggak ada peta dua dimensi yang bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi secara sempurna ya teman Pradua. Nah, dalam laporan PBB, resolusi yang diajukan Togo atas nama kelompok Afrika ini mendapat dukungan dari 164 negara. 6 negara memilih abstain ya, sementara Amerika Serikat jadi satu-satunya negara yang menolak tuh. Meski resolusi ini enggak bersifat mengikat, tapi PBB mendorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional sampai platform digital untuk mulai menggunakan peta yang bisa menunjukkan perbandingan luas wilayah secara lebih akurat. Jadi kedepannya nanti jangan kaget kalau misalkan peta dunia yang kita lihat di sekolah atau di layar digital itu mulai kelihatan kayaknya agak beda ya dari yang selama ini kita kenal teman-teman berdua.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
3: Iya nih.
2: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: bila aku JJ. Agak mellow pagi-pagi kita ya.
1: Iya, kayak jaga malam jadi.
0: Hai.
1: Hai teman Pro 2.
0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Luar biasa.
0: Iya. Tapi aku lagi enggak mood.
1: Ya.
0: Salah kostum.
1: Dan diulangi ya, Kak.
0: Kamu kenapa jadi main Mobile Legend gitu sih?
1: Enggak
0: boleh.
1: Enggak. Masa pasaran main Mobile Legend gimana sih, Tom Pro 2?
0: Ini HP-nya mereng, aku udah curiga.
1: Oh, enggak. Biar lebih gampang aja baca anunya.
0: Aduh. Apa kabar? Kamu siapa sih?
1: Ih. Jadi kok siapa?
0: Teman-teman kan enggak tahu, teman Pro 2 enggak.
1: Teman Pro 2 mungkin teman Pro 2 udah kenal aku juga. Aku Rido. Kembali lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Iya. PA kita ada siapa nih? Mina, hai.
1: Hai Mina, yang akan jadi PA kita pagi ini ya teman Pro 2.
0: Iya, sorry agak langka ketemu kalian soalnya. Oke.
1: Kalau udah pernah ketemu loh, lupa.
0: Iya. Tapi sumpah panas banget sih akhir-akhir ini ada sama Rinda.
1: Masih
0: ya.
1: Sama seperti minggu-minggu kemarin, panas sedikit sekali curah hujan. Mungkin ada beberapa tempat yang diguyur hujan, tapi di tempat aku tidak ada sama sekali air yang turun dari langit.
0: Sama di tempat aku juga menjelajahi kota ini belum ada menemukan hujan sama sekali. Luar biasa. Bisa ya hujan selangka ini?
1: Iya bisa ya ternyata. Kayak ada hampir dia 2 bulan lah, 2 bulan gak ada hujan sama sekali, Kak. Aku gak ada ngeliat air turun dari kayak, wah air.
0: Yang aku anehnya tuh ya, Dok.
1: Uh-uh.
0: Ini kan gak ada hujan nih.
1: Iya.
0: Udah sebulan gak ada hujan.
1: Yeah.
0: Tapi got sebelah rumah aku tuh entah kenapa ada airnya. Kenapa coba?
1: Oh kayak gitu biasa ngeluap gitu apa?
0: Oh air sungai ngeluap.
1: Iya bisa jadi apa? Kalau istilah tuh ini kurang aku banjir rob ya?
0: Kok tetap bisa nguap ya?
1: Iya tetap bisa nguap.
0: Padahal nggak ada hujan ya?
1: Nggak ada hujan pun tetap bisa nguap karena air dari sungai gitu dia naik lah istilahnya.
0: Oh kamu anak ini ya geologi ya?
1: Bukan aku anak hukum. anak hukum kok tahu ya soal gitu-gituan.
0: Oke ngomongin apa nih Dok?
1: Teman Pro 2 jadi gini, kali ini kita dengan banyaknya bencana di akhir-akhir ini memprihatinkan juga ada kebakaran dan juga kebakaran ini juga banyak menyebabin semisal kayak mati listrik ya Kak. Jadi misalnya ada kebakaran di sini, mesti dipadamin dulu gitu. Terus aku juga lihat banyak di jalan-jalan itu perbaikan pipa, perbaikan pipa dan segala macamnya gitu Kak.
0: Oke, jadi mati air juga.
1: Mati air, mati listrik.
0: Aku jadi ingat kayaknya awal bulan September ini apa di pertengahan Agustus kemarin itu kayak bertebaran meme-nya orang Kalimantan. Luar biasa ya orang Kalimantan. SDA aja luas ya teman Pro 2 ya.
1: SDA aja.
0: Maksudnya tuh kayak batubara ada tapi mati listrik.
1: Nah, itu sih. Agak lucu ya teman Pro 2 tempat di mana batubara diambil tapi di situ juga tempat listrik mati.
0: Terus pokoknya ini batu bara banyak tapi mati listrik, terus sumber daya banyak tapi bensin ngantri. Apalagi
1: aduh banyak banget ini masalahnya. Aduh
0: iya kan katanya ya
1: iya
0: berangkat pagi aku lupa pokoknya meme-nya ya teman berdua. Pokoknya seharian itu kita kayak dihujani dengan banyak hal tidak menyenangkan. Tadi ya mati listrik, air.
1: Ngantri bensin apalagi nih teman berdua.
0: Apalagi tadi ya satunya aku lupa juga itu teman. Pokoknya itu wah keluhan-keluhannya warga net ya di media sosial yang sebenarnya kita gak bisa salahin juga karena mereka juga yang ngalamin gitu. Kita pun ngalamin sama
1: pun ngalamin.
0: Rasanya gak enak kan ya.
1: Betul banget.
0: Ini gimana nih kalau sudah kayak gini gitu.
1: Tinggal banyak-banyak berdoa aja.
0: Iya, kan? Banyak berdoa ya Allah.
1: Dan berikhtiar.
0: Iya, semoga bumi kita baik-baik saja.
1: Iya, teman-teman berdoa.
0: Oke, tapi kalau disuruh milih, emang kamu lebih suka mati listrik apa mati air? Jelas aku enggak mau dua-duanya sih.
1: Aku juga enggak mau dua-duanya sih, Kak.
0: Iya. Gimana kalau sekalian? Mati listrik dan mati air.
1: Waduh, itu itu combo tuh teman Pro 2, combo banget itu.
0: Ada yang pernah ngalamin gak tuh? Wah pernah sih.
1: Oh pernah.
0: Orang Samarinda gak pernah, masa sih?
1: Iya.
0: Ya boleh banget teman Pro 2 kamu ceritain ya bareng sama kita tuh kalau udah

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah

kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya teman berdua, kita kembali lagi ya. Tadi udah bahas tentang banyaknya bencana alam di terutama di Kalimantan Timur ya. Juga kebakaran, perbaikan pipa dan segala macamnya banyak sekali, dan itu bisa menyebabkan mati listrik ataupun mati air. Nah, teman berdua, kalau misalnya mati listrik nih, apa sih yang paling kamu deritain kayak gitu? Ah, mati listrik. Aku tidak bisa mengerjakan tugas, bateraiku lowbat.
1: Tapi tunggu, kamu sendiri lebih mending. Sebenarnya enggak ada yang enggak ada yang kita suka ya.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: banget.
1: Lebih mending mati air apa mati listrik?
0: Aduh, lebih mending mana ya? Aku sih masih mending mati air sih, Kak.
1: Hah?
0: Iya, kalau mati air tuh kita masih bisa beraktivitas lah ya, kayak dengar okay, dulu.
1: Iya.
0: aku masih nggak memikirkan air tuh kayak sambil main HP, masih bisa internetan, ngecas pun aman. Tapi kalau mati listrik itu udahlah, misalnya ya baterai kita lowbat, nggak bisa ngisi, ngecas laptop pun nggak bisa. Apalagi mati jaringan, itu udah kita mati lampu, mati jaringan juga.
1: Tapi kamu pernah nggak mati air pas air lagi habis di rumah?
0: Mati air pas air mati lagi habis
1: ya. Lagi total kosong gitu maksudnya.
0: Wah,
1: kan.
0: Itu,
1: atau ada dikit banget lah tapi.
0: Kayak pernah deh. Cuma
1: pernah, terus?
0: Iya, cuma itu kayak langsung cepet-cepet nadahin air, Kak. Walaupun kayak airnya tuh dikit banget, tapi pernah enggak ya? Kayak enggak pernah deh. Sampai titik nol banget itu.
1: Pantas kamu enggak kamu lebih mending ini ya, lebih prefer mati ya, mati air ya.
0: Kakak tahu enggak sih sekarang tempat rumahku sekarang mati air. Jadi kemarin tuh aku pas pulang kampus ya, itu pas pulang kampus tuh BAB. Kayaknya yeah. Aduh, mati lagi.
1: Kalau mati listrik enggak bisa ngapa-ngapain generasi gadget emang ya.
0: Iya dong.
1: Oke, kalau aku ya tahun kedua mending mati listrik.
0: Kenapa, Kak?
1: Soalnya pernah banget enggak ada pemberitahuan tiba-tiba PDAM mati. Dan juga pernah ada kejadian di mana ternyata tuh PDAM-ku mampet di rumah itu.
0: Oh,
1: jadi benar-benar
0: iya.
1: Harus nandon air beli. Yang mana satu tandonnya tuh kayak di sini berapa ya, kemarin temanku beli kayak tuh temanku sih yang beli ya, 70 apa 80 gitu. Nandon air tuh soalnya mampetnya tuh mau 5 harian kayaknya. Itu harus dibaikin, jadi manggil orang PDAM dulu buat gali itu pipa di bawah itu karena mampet. Dan sumpah sesusah itu kalau enggak punya air ya kita enggak bisa mandi cuci kakus.
0: Nah, makanya aku pas BAB kemarin itu ya, Kak.
1: Harus ke kantor dulu kan.
0: Aku harus kayak nada aduh ngisi lagi. Tapi jadi kurang nyaman gitu.
1: Iya benar, numpang.
0: Teman produ ada gitu juga enggak sih?
1: Numpang mandi, numpang WC tetangga.
0: Iya, kadang-kadang
1: enak banget.
0: Terus ngisi air di rumah keluarga, terus pupu aku pernah kayak gitu, Kak. Ngisi air bawa tandon gede-gede. Itu tandon anu, terus ke rumah. Untung aja keluar rumah keluarga aku tuh dekat, jadi aku bisa nandahin air di situ.
1: Iya benar. Dia kok kakaknya tuh mending masih agak kayak prefer mati listrik sih, is okay gitu. Ya,
0: iya.
1: Kalaupun nanti kan baterai itu ya beda nih, kita beda.
0: Iya, beda. Iya, maaf. Aku menghargai perbedaan ya, teman-teman.
1: Iya, benar.
0: Hargai itu.
1: Jangan gugup gitu. Dia kayak gimana gitu. Iya, kalau mati listrik is okay, asal jangan mati kuota. Maksudnya mati ini, jaringan.
0: Iya, aku kalau mati listrik tuh masih enggak apa-apa sih, benar teman berdua. Cuma kalau jaringannya juga mati, aduh.
1: Nah, masalahnya yang heran itu, kalau udah mati listrik sama Rinda, jaringan mati juga enggak sih?
0: Iya.
1: Kayak langsung cuma satu. Jadi
0: iya.
1: Kita tuh mati total aktivitas di dunia maya aja.
0: Iya, itu juga sih.
1: Mungkin itu pertanda kalau sudah kayak gitu ya, mati listrik, mati jaringan. Harus main keluar.
0: Nah, betul banget itu, kita harus main keluar, teman Pro 2.

0: Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa diri?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Hah? Jadi selama ini

0: Okay. Jadi ntar kita lanjut lagi ngomongin mati listrik apa mati air. Tapi kita mau tebak-tebakan dulu aja gak sih? Iya kan, soalnya pusing gitu memikirkan mati-matian ini. Kalian, mati-matianku.
1: Bukan, kamu bilang mati lampu gitu. Seperti
0: ya udah langsung kita dengerin langsung aja ya.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2, kali ini aku lagi ada di salah satu tempat nyore di Samarinda. Nah, kira-kira karena sekarang kayaknya ada jadwal buat pemadaman listrik nih. Coba kita tanya orang-orang di sekitar, kira-kira lebih takut mati air atau mati listrik ya?
4: Halo Kak. Halo.
3: Boleh gak kenalin dulu namanya siapa?
4: Kaisa.
5: Wia.
3: Kakaknya?
4: Arin.
3: Oke, kalau dari kakaknya duluan deh, lebih takut mati air atau mati listrik?
4: Mati air sih.
3: Kenapa tuh Kak?
4: Karena gak bisa mandi, itu aja.
3: Oke, ya. Kalau kakaknya?
5: Sama, mati air, nanti gak bisa kuliah ya. Bisa gak mandi.
3: Kalau kakaknya?
6: Mati listrik.
3: Kenapa tuh, beda sendiri nih Kak jawabannya?
6: Karena
5: gak suka mandi.
6: Karena kalau misalnya mati listrik semua pasti gangguan juga, terus cas terbatas dan lain-lain gitu.
3: Bener, aku juga sepakat sih mati listrik, soalnya aku tim mati air gak apa-apa karena jarang mandi. Nah teman Pro 2, ternyata ada yang takut sama mati air sama mati listrik. Kira-kira teman Pro 2 yang lain takut apa nih? Kembali ke studio, bye-bye.

0: Wih, mantap. 50-50 lah. Sama lah kayak kita,
1: iya
0: ya
1: sih. Dua orang lebih suka lebih enggak suka mati air. Satu orang juga lebih enggak suka mati listrik.
0: Ya, ini sesuai kebutuhan tadi ya.
1: Sesuai kebutuhan.
0: Karena tadi yang dua enggak bisa mandi, enggak enak, enggak suka. Kalau yang satu bilang aku jarang mandi, jadi lebih enggak suka kalau mati listrik gitu kan.
1: Aduh.
0: Kan tiap orang tuh kebutuhannya beda-beda gitu.
1: Tapi kayaknya mandi tuh semua kebutuhan semua orang enggak sih, Kak?
0: Iya, untuk orang-orang yang memang jarang gerah sih kayaknya bukan suatu kebutuhan gitu. Yang kalau ditanya kenapa kamu jarang mandi 3 hari sekali aja, soalnya wangi gitu.
1: Apa?
0: Kan.
1: Apa?
0: Dia pasti nganggapnya kalau mati air ya udah sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi jujur kalau menurut kakak, namanya air itu adalah satu basic need ya, maksudnya satu kebutuhan.
1: Iya.
0: Kalau listrik itu kalau menurut kakak belum begitu kebutuhan lah, dia masih kayak ya mungkin kebutuhan sekunder aja gitu. Tapi kalau air butuh, soalnya kan butuh minum.
1: Iya betul.
0: Ya mandi butuh buat cuci baju dan sebagainya. Jadi makanya kalau bahkan katanya kalau nggak ada air, kita nggak minum air aja gitu dalam satu hari kita bisa meninggal.
1: Itu benar, itu benar sama nomor 2.
0: Iya, lebih mending tidak makan daripada tidak minum gitu kan.
1: Ah, iya betul.
0: Iya, kita bisa tidak makan 3 hari.
1: Kita bisa tidak makan 3 hari tapi kita enggak bisa kalau enggak minum 1 hari aja teman
0: gitu. Kayak kita butuh air ya. Kalau kakak sih gitu ya.
1: Kalau aku sih teman pro 2 lebih sama-sama primer sih untuk di zaman sekarang ya. Iya. Listrik, siapa yang enggak butuh listrik buat nge-charge,
0: iya,
1: buat
0: betul.
1: Nyalain sistem. Bahkan kalau ini kayak misalnya kayak mati air gitu. Misalnya kalau mati listrik, itu pam juga bisa mati loh. Iya kan? Kalau misalnya kayak sistemnya itu kayak kelistrikannya
0: listrik
1: mati, tiba-tiba pom juga mati.
0: Karena pom butuh listrik itu buat mengalirkan airnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Buat pompanya gitu teman pro 2.
0: Tapi mereka punya genset enggak sih?
1: Iya sih, punya genset. Kembali lagi listrik kan, tapi
0: iya juga sih.
1: Ujung-ujungnya listrik lagi teman pro 2. Iya, jadi listrik itu kebutuhan primer menurut aku, tapi itu kebutuhan sekunder menurut Kaliza.
0: Ya, betul. Karena kakak bukan di fase yang ini sih, yang mungkin kalau Rido kan banyak tugas ya.
1: Iya betul.
0: Butuh gadget. Buat terkoneksi dengan internet selalu gitu.
1: Betul.
0: Kalau kakak lagi mati listrik misal, ya, tapi jangan sampai 2 hari 3 hari juga tetap butuh lah ya.
1: Iya sih.
0: Tapi kalau seharian mati listrik itu selama ada pemberitahuan sebelumnya biasanya sudah siapkan cadangan sih.
1: Nah, betul
0: baterai
1: banget.
0: Semua di charge terus ya, kayak apa sih namanya itu yang ini?
1: Apa itu?
0: Apa sih namanya tuh?
1: Apa-apa?
0: Yang kalau misalnya kita apa sih namanya? Yang baterai cadangan di ini?
1: Anu power bank.
0: Iya, nah itu power bank. Lupa kok itu juga udah disiapin.
1: Itu yang itu teman-teman yang itu.
0: Yang itu tuh yang mana ya?
1: Power bank nomor 2.
0: Tapi bukan satu kebutuhan karena aku kalau gadget mati juga masih bisa ada hobi lain yang bisa dilakuin sih, misalnya gitu untuk menyibukkan dirinya ada banyak gitu kalau kakak sih.
1: Kalau
0: ya teman-teman kan pasti butuh ya, butuh banget ada tugas ada segala macam gitu.
1: Kalau aku sih ya betul sih kata Kalisa, selagi ada pemberitahuan kita bisa siap-siap ngecharge laptop, ngecharge HP sampai baterainya penuh, itu masih aman teman pro 2. Sama juga misalnya kita mati lampu tuh kita bisa jalan-jalan gitu. Kalau Kalisa kan kayak gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku selama di rumah even bateraiku masih 40-30 itu masih better lah. Masih aku bisa di rumah doang. Walaupun gak ada jaringan nih teman pro 2. Walaupun gak ada jaringan aku masih bisa geser-geser, buka, matikan-matikan gitu-gitu. Sama kalau aku tuh ada game kan. Game-game yang offline gitu Kak.
0: Yeah.
1: Jadi gak terlalu bosen lah misalnya mati lampu dan gak ada jaringan. Itu sih kalau aku.
0: Betul.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Promo-promo.
6: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
7: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
6: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
7: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
6: Tapi murah banget loh.
7: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli. Kapan harus tahan diri.
6: Bener juga sih. Duitku tinggal 13 ribu. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
7: Nah itu. Kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
8: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt-hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 Wh per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.